berdua, apa yang lagi viral yang sedang kamu baca sekarang? Yang wira-wiri aja di medsos kamu. Pagi-pagi pasti udah doom scrolling kan? Ah, I know what you doing right now, what you are doing right now. Jelek banget bahasa Inggrisnya. Oke, okay, teman-teman berdua, kamu bisa share kamu sedang baca apa, ya kan? Kamu tertarik apa yang tiba-tiba FYP gitu atau tiba-tiba keluar di reel kamu teman berdua, ya kan? Terus tiba-tiba, oh iya, terus kamu mikir dikit gitu atau merenungkan gitu ya. Boleh di-sharingkan teman berdua di 0853-3489476. Gak usah panjang-panjang tentang apa gitu, udah cukup. Nanti kita ulik bareng ya teman berdua. Atau langsung DM aja di medsosnya Pro2 Sumenep. Dan kamu juga bisa ketik langsung di live chatnya aplikasi RRI Digital. Hah? Kamu belum? Belum install? Download dulu di Play Store atau di App Store kamu teman Pro2 RRI Digital. Kemudian baru deh kita bisa live interaktif di situ ya. Live chat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya.
2: Tip. Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
3: Listen to Pro 2 RRI Sumedep. Teman terbaik kamu.

tuh JOMO. Kalau dulu kita kan kenalnya FOMO, ya kan? Fear of missing out. Rasa yang apa ya, ditandai sama takut ketinggalan gitu ya kan, dari orang lain. Pokoknya takut ketinggalan apapun itu, entah itu berita, entah itu yang viral-viral gitu. Nah, kalau joy of missing out, JOMO ini tahun pro 2, itu perasaan nyaman ketika memilih tidak mengikuti semua tren atau aktivitas yang sedang ramai atau yang sedang viral, yang sedang diperbincangkan juga gitu. Dan JOMO ini ternyata justru menekankan kebebasan untuk menentukan pilihan sesuai kebutuhan sama personal value gitu, teman pro 2, ya kan? Kenapa? Ketika tidak mengikuti tren justru terasa melegakan. Nah, ini wirawiri nih teman pro 2, ya kan? Kalau lihat teman upload sepatu baru, rasanya pengen punya gitu, harus punya juga gitu, brandnya sama gitu. Padahal setelah dipikir-pikir lagi, belum tentu kamu itu benar-benar suka sama modelnya, ya enggak? Ya kan? Dan ternyata JOMO ini, teman pro 2, itu membuat perasaan kita tuh lebih tenang gitu. Ketika seseorang berhenti mengejar semua tren, katanya tuh ya, energi kognitif yang sebelumnya habis untuk mencari validasi dari luar, dari orang lain, kembali kepada dirinya sendiri. Dan hal ini membantu mengurangi stres sekaligus menghadirkan rasa puas karena seseorang itu merasa punya kontrol atas pilihan hidupnya dan juga waktunya gitu. Jadi banyak Gen Z ini terutama menilai JOMO, Joy of Missing Out, ini dapat menjadi mekanisme coping yang sehat untuk menjaga kesehatan mental di era digital ya. Karena membantu seseorang menetapkan batasan emosional dan juga mengurangi tekanan akibat arus informasi yang gak ada habisnya, yang makan duitnya. Padahal kan Gen Z dikenal sebagai generasi yang ini teman pro 2 apa, savingnya itu luar biasa gitu ya. Mereka dapat mengatur finansialnya gitu. Tapi menurut sosiolog dari Universitas 11 Maret, Solo dong ya, Surakarta, Profesor Dr. Derajat Rikartono mengingatkan bahwa fenomena JOMO ini, Joy of Missing Out, tidak bisa dilihat semata-mata sebagai kebalikan dari Fear of Missing Out. Menurutnya FOMO maupun JOMO ini sama-sama berkaitan dengan cara seseorang membangun identitas di tengah masyarakat gitu ya. Jadi ya, menjelaskan bahwa dalam budaya konsumsi modern, barang seringkali tidak hanya memiliki nilai guna tapi juga menjadi simbol yang menunjukkan status, gaya hidup, atau identitas seseorang. Karena itu teman pro 2, ketika seseorang membeli barang yang sedang tren, ia sedang mencari validasi sosial, pengakuan sosial. Sebaliknya, ketika seseorang memilih tidak mengikuti yang lagi happening itu, pilihan ini juga dapat menjadi cara untuk menunjukkan identitas yang berbeda. Gitu. Ini kata pakar ya teman pro 2, bukan kata Indah ya. Kata Profesor Dr. Derajat Rikartono, sosiolog dari UNS Surakarta. Nah, dengan kata lain, kata Profesor Derajat nih ya, JOMO bisa menjadi bentuk kesadaran pribadi yang membantu seseorang keluar dari tekanan sosial. Namun di sisi lain, sikap anti-tren ini juga berpotensi berubah menjadi tren baru ketika mulai dianggap sebagai gaya hidup yang cool, yang keren.

Apalagi teman Pro 2 yang viral. Ah, ini kalau yang di Pro 2 nih Karhutlah ya. Ini kan heboh banget ya, sampai sekarang katanya Brunei sama itu akan mengajukan ke meja ASEAN gitu, teman Pro 2. Buat dibahas kali ya. Karena udah merasa terganggu. Kan beberapa waktu lalu juga viral itu helikopternya Jepang gitu ya. Udah mulai ikut pemadaman juga gitu. Karhutlah ini di wilayah Kalimantan, dan ternyata sejumlah titik api itu bertambah hingga mendekati wilayah pemukiman warga, teman Pro 2. Jadi BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, itu memberikan peringatan mengenai adanya peningkatan aktivitas karhutlah kemarin, teman Pro 2, di wilayah Kalimantan ya. Kenaikan titik panas terpantau di 3 provinsi utama, di Kalbar, Kalimantan Barat, Kalteng, dan Kalsel, teman Pro 2. Gitu ceritanya ya. Jadi dinamika jumlah titik panas di ketiga wilayah tersebut itu relatif bertambah, dan di Kalbar itu signifikan bertambahnya ya. Di Kalimantan Selatan maupun Tengah juga relatif menurun gitu. Di Kalbar aja kali ya yang ini ya. Dan peningkatan di titik api di Kalimantan berdampak langsung pada jarak pandang yang kini hanya berkisar antara 1 hingga 2 km saja. 62. Terus yang viral di medsos itu kemarin adalah warga Palangkaraya yang panik-panik gitu, karena itu titik apinya itu mulai mendekati pemukiman gitu, teman Pro 2. Di ini ada di apa nih, asrama siswa Katolik Center Keuskupan Palangkaraya, itu di situ terjadi situasi kepanikan gitu, teman Pro 2 ya. Tampak seluruh penghuni di asrama tersebut mulai mengemas barang-barang mereka, teman Pro 2. Ini ada videonya ya yang diunggah di Instagramnya Damkar Kamboja Palangkaraya. Dan titik api terlihat jelas membumbung terang tidak jauh dari depan asrama itu gitu. Sejumlah koper tampak telah disiapkan oleh para siswa, enggak sedikit juga mereka mempersiapkan barang dan kendaraannya untuk mengungsi dari asrama siswa Katolik Center Keuskupan Palangkaraya itu. Aduh, kasihan ya teman Pro 2, mudah-mudahan cepat ini deh. Selain itu diunggah juga situasi saat titik api Karhutlah berada sangat dekat dengan rumah warga di Palangkaraya, tepatnya di Jalan Tampung Penyang, teman Pro 2. Kenapa ya? Karena anginnya juga kencang, iya enggak? Nah itu bahayanya, ini membuat api menyebar dengan begitu cepat hingga mendekati rumah warga gitu. Kondisi angin di tempat itu membuat api dengan cepat mendekati rumah. Ini kemarin nih teman Pro 2 ya, ih ngeri lah. Makanya teman Pro 2, kita yang ada di tempat aman, karena angin memang kencang. Tadi Indah udah spill juga ya, di Sumenep itu 21,3, terus di Pamekasan sama Sampang itu 22,3 gitu ya. Itu lebih kencang lagi. Jangan buang puntung rokok sembarangan ya. Jangan juga kamu tiba-tiba bakar sampah, tujuannya baik tapi bisa mencelakai loh. Karena kan sekarang kering banget, ya nggak sih? Apapun itu di luaran sana itu kering banget dan juga anginnya kencang. Takutnya itu berpotensi menjadi kebakaran gitu ya. Jadi mari kita berdoa bareng-bareng, mudah-mudahan musibah karhutlah di Kalimantan ini cepat usai ya teman Pro 2, cepat dikasih hujan sama Tuhan semesta alam. Terus kita juga yang ada di tempat aman di Madura ya khususnya, jangan neko-neko lah, jangan bikin masalah ya dengan membuang puntung rokok sembarangan atau membakar sampah sembarangan juga, oke? Dan itu lagi, korsleting listrik. Nah itu perhatikan, kalau udah ada cik-cik-cik, jangan didiemin. Panggil petugas listrik, PLN, hubungin, minta tolong gitu, diperbaikin, oke? Okay?

0: OPK. Aku pilih kamu.
1: Jam 8 waktunya aku pilih kamu, teman Pro 2. Ada 3 topik yang bisa kamu pilih, teman Pro 2, melalui WhatsApp kita di 0853-3489-4676 atau melalui Instagram, TikTok, Facebook, DM aja teman Pro 2, kamu mau pilih yang nomor berapa, atau juga melalui aplikasi Areri Digital ya, teman Pro 2. Oke, topik yang pertama itu mengenai data ekonomi ternyata bisa ngaruh ke peluang kerja anak muda, teman Pro 2. Waduh. Terus dari data sensus kita bisa lihat peluang usaha yang sedang berkembang, teman Pro 2 ya. Kamu ini harus disimak nih, karena ini kan peluang juga ya kan buat kamu, apa tuh kira-kira ya kan, kenapa bisa seperti itu ya. Tertarik pilih nomor 2. Kalau nomor 3, anak muda mau jadi pencari kerja atau pencipta kerja, pencipta peluang, teman Pro 2. Yuk, yang mana mau dipilih, nomor 1, 2 atau 3, langsung aja di type atau voice note juga boleh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: TK. Aku pilih kamu.
1: Data ekonomi ternyata bisa ngaruh ke peluang kerja anak muda, teman bro 2. Angka-angka ekonomi yang sering muncul di berita itu bukan sekedar statistik di atas kertas ya, teman bro 2. Itu punya banyak makna ya. Data BPS, Badan Pusat Statistik mencatat dari 7,22 juta orang penganggur di Indonesia. Dan mayoritasnya adalah anak muda usia 15-24 tahun ya. Dengan tingkat pengangguran terbuka TPT di kelompok usia ini tuh mencapai 17,37%. Jauh di atas rata-rata nasional yang hanya 4,65%. Artinya 1 dari 6 anak muda usia produktif di rentang usia 15-24 itu belum mendapatkan kerjaan. Well, bukannya lagi sekolah kuliah ini. Oh, mungkin yang enggak kuliah gitu ya. Oke. Okay.

atau kelompok usia 20-30 tahun itu justru menjadi kelompok paling optimis terhadap kondisi ekonomi dengan indeks ketersediaan lapangan kerja sebesar 103,7. Optimisme ini sejalan dengan banyaknya anak muda yang mulai merambah sektor digital ya, mulai dari e-commerce, kreator konten, hingga fintech sebagai jalur alternatif di luar pekerjaan formal konvensional.

0: Ini merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak Nusa Tenggara Barat, teman Pro 2, Cilokak ya. Dan album Mandalika dari Cilokak ini merupakan salah satu hasil program komitmen Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf dalam melakukan pendampingan, penciptaan, serta pemanfaatan produk kreatif di destinasi super prioritas agar masyarakat dapat menciptakan produk kreatif unggulan di subsektor musik, film, penerbitan, seni pertunjukan, dan seni rupa ya. Dan yang baru saja kita dengar Pancing Lindung dari Cilokak ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang dan sebagai pelepas lelah.
1: Kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman berdua.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, tilawat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
3: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
2: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
3: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
4: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: TK. Aku pilih kamu.
1: Pagi buat Apip. Aduh, sorry banget ya Apip, Indah baru baca nih hasil pertandingan playoff, katanya AFC Champion 2 tadi malam Persib menang tipis dengan skor 1-0. Gol dicetak Marino Peralta. Kamu senang bola ya Apip ya? Tapi sayang banget jadi gak dibahas ya sama Indah ya, karena baru buka. Cuma udah ada yang buka ya. Kayaknya ada ini Apip. Kita apa sih namanya yang buka dari tempat lain. Gak apa-apa ya Apip ya. Oke, lanjut ke topik pilihan kedua. BPS, topiknya apa? Dari data sensus kita bisa lihat peluang usaha yang lagi berkembang, katanya teman Pro2. Jadi kepala BPS Amalia Adininggar menjelaskan data dari sensus ekonomi 2026 ini bisa menjadi semacam navigasi untuk pelaku usaha dalam menentukan lokasi maupun jenis bisnis yang masih punya ruang untuk berkembang, gitu teman Pro2. Dengan melihat peta struktur usaha di suatu wilayah, pelaku usaha itu bisa mengidentifikasi kebutuhan yang belum terpenuhi dalam rantai pasok setempat. Misalnya ya, daerah yang punya banyak usaha garmen tapi belum memiliki industri penunjang seperti fasilitas percetakan atau bahan baku pendukung. Nah, itu bisa dilihat di situ teman Pro2. Ya, asal kamu jeli aja ya baca data itu gitu dari BPS. Dan salah satu temuan besar yang mendasari sensus kali ini adalah pergeseran pola usaha akibat teknologi digital. Jadi sejak sensus terakhir di 2016, cara masyarakat memproduksi, memasarkan, mendistribusikan hingga bertransaksi ini telah berubah secara signifikan teman Pro2. Banyak pelaku usaha yang berjualan dari rumah melalui marketplace dan medsos, sehingga Badan Pusat Statistik turut menyasar pelaku ekonomi digital sebagai bagian penting dari pendataan agar potret perekonomian nasional itu lebih akurat dan tidak ketinggalan zaman. Gitu teman Pro2. Menurut ulasan Media Indonesia ya, Gen Z ini tumbuh di tengah lingkungan yang sangat dinamis dengan pilihan karir yang semakin beragam, mulai dari aplikasi, platform digital, sampai yang namanya ide kreatif yang dikembangkan dari rumah ya. Tapi di tengah melimpahnya informasi, kemampuan membedakan tren sesaat dari peluang yang benar-benar menjanjikan ini menjadi krusial. Dan disinilah data hasil sensus berperan sebagai pijakan yang lebih terukur ketimbang sekedar mengikuti tren viral gitu teman Pro2. Jadi kamu bisa menciptakan masa depan kamu kalau kamu mau buka usaha gitu ya, dari data-data yang dihasilkan dari sensus oleh Badan Pusat Statistik ini teman Pro2. Jadi ke depannya kayak mana, bukan hanya yang hype sebentar terus redup gitu. Jangan teman Pro2, kan yang kamu kan maunya kan usahanya long last kan, ya kan.

0: kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman Pro 2 pernah dengar soal gigi berlubang waktu kecil? Nah, jangan kira itu cuma masalah anak kecil loh ya. Ternyata efeknya itu bisa nempel sampai kita remaja. Bahkan bikin resiko gigi kita itu rusak jadi lebih tinggi 3,8 kali lipat saat dewasa. Serem kan? Bayangin ya, lubang di gigi susu dulu itu bisa ninggalin warisan jelek buat gigi permanen kita sekarang. Apa aja dampaknya? Yang pertama, percaya diri yang hancur. Senyum jadi gak pede karena gigi jelek atau bahkan patah. Terus social life itu terganggu, bisa bikin napas gak sedap. Terus masa depan mahal. Gigi yang rusak parah dari kecil bisa bikin kita harus bolak-balik ke dokter gigi dan bayar perawatan yang gak murah. Tapi kita bisa putus rantai ini mulai sekarang. Yuk, yang pertama, sadar snack. Kurangi camilan manis lengket dan juga minuman soda, ganti dengan yang lebih sehat. Terus yang kedua, rajin dan tepat. Sikat gigi 2 kali sehari dengan pasta berfluoride ya. Terutama setelah sarapan dan sebelum tidur. Terus juga jangan lupa untuk cek rutin, jangan menunggu sakit. Periksa ke dokter gigi setidaknya 6 bulan sekali buat deteksi dini. Nah ingat ya, menjaga gigi itu investasi buat senyum pede dan kantong kita di masa depan. Ayo sayangi gigi kita.
0: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: mereka. Aku pilih kamu.
1: Anak muda mau jadi pencari kerja atau pencipta peluang? Ini harus mulainya tanda tanya gitu ya. Nah, di tengah ketatnya persaingan lowongan kerja formal 2022, banyak anak muda Indonesia mulai bergeser arah dari sekedar melamar kerja menjadi pencipta peluang usaha sendiri. Data dari BPS mencatat Februari 2026 gitu ya, ada sekitar 59,26 juta orang yang berwirausaha di Indonesia. Setara dengan 38,25% dari total angkatan kerja nasional yang berjumlah 154,91 juta orang 2022. Dan angka ini menunjukkan wirausaha bukan lagi pilihan sampingan melainkan jalur karir yang semakin diminati. Ya kan? Secara semuanya sekarang bahan bisa diperoleh secara online, ya kan? Kalau dulu susah, saingan nggak ngasih tahu dia dapat supply chain-nya dari mana gitu. Dan kabar baiknya teman Pro 2, semangat anak muda Indonesia ini untuk berwirausaha ya tergolong tinggi di kawasan Asia Pasifik teman Pro 2. Wih, keren. Riset Shaping Tomorrow's Workforce yang dirilis FitX bersama Junior Achievement menyebut Anak muda Indonesia itu dinilai memiliki energi, kreativitas, dan kemampuan beradaptasi yang kuat serta ingin langsung menerapkan kemampuan mereka di lingkungan bisnis nyata. Bukan cuma belajar teori, teman Pro 2. Tapi meski begitu ya, riset yang sama juga mencatat 99% responden Indonesia masih menginginkan sistem pendidikan formal memberi pemahaman lebih dalam soal dunia kerja yang sesungguhnya. Gitu, mamen. Dan sebagian anak muda pun ternyata memilih jalan tengah melalui polyworking, yakni menjalani lebih dari satu pekerjaan sekaligus ya. Jadi di data 2024 Sakernas ya, sekitar 19,29 juta pekerja atau 13,34% dari total pekerja di Indonesia itu memiliki pekerjaan tambahan. Nah, ekonomi digital membuat model kerja seperti freelance, konten kreator, hingga penjual daring ini semakin mudah dijalankan berdampingan dengan pekerjaan utama yang menjadikan batas antara pencari kerja dan pencipta peluang itu semakin cair. Gitu teman berdua. Karena kayaknya ya nggak cukup gitu pekerjaan utama itu penghasilannya ya kan, atau memang cukup sebenarnya, cuma sekarang orang kan lebih slow ya nggak sih, Gen Z itu lebih slow gitu, akhirnya banyak waktu luang, akhirnya ya itu daripada gue melamun aja di rumah nggak ada kerjaan ya kan, mau ngapain ini banyak waktunya, ya udah nyoba-nyoba jualan atau nyoba-nyoba freelance gitu ya. Oi, keren. Menurut Indah sih. Menurut kamu gimana, Bang Bro?

0: Muda Ngide. Yang muda yang punya ide.
1: Mana nih? Satu circle 82. Pertemanan ya, sesuatu yang sebenarnya dekat banget sama kehidupan kita itu. Kita bisa punya teman yang selera musiknya beda, pilihan makanannya beda, bahkan how to think-nya itu beda ya. Kadang bikin kita bilang, "Hah? Kok bisa sih? Kok bisa kamu kayak gitu?" Nah, tapi ini biasanya masih aman ya. Ini masih aman nih. Musik, pilihan, makanan, ya kan, terus cara-cara yang lain lah ya, value yang lain.

yang mulai tricky ketika perbedaannya itu menyentuh hal yang lebih personal. Misalnya cara ibadah, misalnya lagi pemahaman agama, ya kan? Sampai namanya value, personal value gitu, pilihan hidup juga. Nah, di titik ini 82 sebagian orang itu memilih menjauh. Alasannya simpel, daripada ribut, mending cari circle lain yang satu pemikiran. Ya kan? Ngaku deh kamu. Sebenarnya punya circle yang nyaman dan satu frekuensi itu enggak salah. Tapi kalau semua pertemanan harus berdasarkan kesamaan, nah, itu ada resiko hidupnya 82. Ya kayak hidup di bubble sendiri gitu, ya kan? Padahal dalam kehidupan sosial, kita memang akan ketemu orang yang berbeda. Yang penting adalah memahami satu hal, yaitu berbeda bukan berarti musuhan. Aku mulai punya cara menjalankan keyakinanku, kamu juga punya cara yang kamu yakini, aku punya pilihan hidup tertentu, kamu juga punya pilihan yang berbeda. Nah, selama kita gak saling memaksakan, merendahkan, atau mengganggu hak masing-masing, perbedaan itu sebenarnya bisa koeksis, teman perdua. Jadi masalahnya, bukan selalu kita beda masih bisa temenan gak? Bukan ya. Pertanyaan yang lebih penting adalah, kita bisa gak saling menghormati meskipun kita gak selalu sepakat? Nah, karena satu circle itu gak harus berarti satu pemikiran, satu pikiran gitu teman berdua. Gimana? Jadi mudah ngide itu sekarang satu jam ke depan kurang lebih kita akan bahas tentang beda cara ibadah, beda pilihan hidup. Bisa gak ya tetap satu circle? Ayo, kamu kalau mau komen langsung aja drop komen kamu di WA kita lah ya, di 0853 3489 4676. Atau kamu mau berbagi experience kamu tentang perbedaan, terutama untuk keyakinan ya, teman-teman di lingkungan kamu, teman-teman yang ternyata kalian tetap sohiban gitu, apa sih rahasianya? Boleh dong ya di sharing.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga, biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: ide. Yang muda yang punya ide.
1: Lagunya barusan yang Shetty, Doechi. Kirain Indah tadi udah mau nyanyi gitu ya, lagunya Gochi sama Kim Bra, Somebody That Used To Know. Ternyata bukan. Lagunya Doechi. BTW, dikit ya, atau berdua. Lagu ini tuh kan sampling dari barnya Gotti, punya yang Gotti sama Kim Bra gitu ya, sama Did That Used To Know. Dan mereka pun ternyata juga sampling gitu dari lagu instrumental gitar di tahun 1967 yang berjudul Sheffield gitu, tahun 2002. Karya musisi asal Brasil. Walah, ternyata seru aja ya. Gitu bisa kali ya, aku ngambil lagunya Dewa terus aku bikinin lagu. Cie, bikinin syair. Kalau lebih bagus keren kayak Doechi nih. Tapi kalau lebih jelek, malu. Oke, balik lagi teman berdua ke topik kita. Beda ibadah, beda pilihan hidup, masih bisa satu circle nggak? Bisa dong. Menurut kamu gimana? Komen ya, langsung aja di WA-nya Pro2, 0853-3489476. Nah, ada satu miskonsepsi yang sering terjadi ketika kita ngomongin toleransi teman Pro2. Seolah-olah ya, kalau aku toleran, berarti aku harus bilang, aku setuju dengan pilihan kamu. Padahal menghormati dan menyetujui itu dua hal yang berbeda. Berbeza kata orang Melayu ya, orang Malaysia. Aku bisa menghormati pilihan kamu tanpa harus memilih hal yang sama gitu. Contohnya simpel teman Pro2. Kamu punya pandangan tertentu tentang bagaimana menjalankan kehidupan beragama. Aku juga punya pandangan berbeda. Kita bisa ngobrol, saling belajar, bahkan mungkin menemukan titik temu gitu. Tapi kalau akhirnya kita tetap beda, ya no problemo, gak masalah, gak masalah, kata anak milenial ya. Toleransi bukan kompetisi siapa yang paling benar. Dan perbedaan pendapat juga bukan otomatis tanda bahwa salah satu pihak itu sedang menyerang pihak lainnya. Enggak teman Pro2, justru yang penting adalah gimana cara kita membawa perbedaan itu. Kalau aku merasa paling benar kemudian mulai merendahkan kamu, itu bukan lagi mengenai perbedaan. Itu bukan soal perbedaan ya, itu sudah masuk persoalan sikap. Sebaliknya, kalau kamu berbeda dengan aku dan aku langsung memberi label macam-macam hanya karena kamu gak sama kayak aku, nah kita juga sedang mempersempit ruang pertemanan kita sendiri gitu. Jadi menurut Indah ya, prinsip yang cukup sehat adalah aku punya keyakinan, kamu punya keyakinan, aku menjalankan prinsipku, kamu menjalankan prinsipmu, kita saling menghormati masing-masing ya, batas masing-masing. Karena menjadi toleran enggak mengharuskan aku kehilangan keidentitas. Kamu juga begitu, tidak harus menghilangkan identitas kamu. Dan punya prinsip juga enggak mengharuskan kita memusuhi orang yang berbeda. Itu bedanya punya pendirian dengan merasa paling benar sendiri.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sis, tahu gak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
3: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
2: Dan kamu gak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
3: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Gudang Ide, yang muda yang punya ide.
1: Teman Pro 2, jangan juga sampai kita punya pemahaman bahwa namanya toleransi semua-muanya harus diterima. Nope, enggak ya, toleransi tetap punya batasan. Karena ada perbedaan yang sifatnya biasa, tapi ada juga perilaku yang memang bisa merusak hubungan. Misalnya ya, teman kita beda pilihan hidup sama kita, fine. Tapi kalau perbedaan itu kemudian dipakai untuk menghina, memaksa, mempermalukan, terus menyebarkan kebencian gitu, atau terus menerus merendahkan keyakinan orang lain, itu bukan lagi sekadar beda pendapat, teman berdua. Inilah pentingnya batasan itu dari tadi ya. Aku boleh tetap berteman sama kamu, tapi aku juga berhak mengatakan sorry, aku gak nyaman kalau pembicaraan kita sudah sampai merendahkan keyakinan atau pilihan hidup orang lain gitu. Ngomong aja, gak usah gak enak, ya kan? Well, dan kalau sebuah circle membuat kita terus-menerus merasa harus menjadi orang lain supaya diterima, mungkin masalahnya bukan lagi tentang perbedaan itu tadi. Mungkin circle-nya emang udah gak sehat, teman berdua ya. Karena pertemanan yang sehat itu harusnya memberikan ruang untuk kita itu jadi diri sendiri gitu. Menjadi diri sendiri, alah ribet amat ya. Menjadi diri sendiri tanpa harus kehilangan rasa hormat kepada orang lain. Jadi tetap satu circle bukan berarti harus selalu bareng, selalu setuju, atau selalu ikut semua aktivitas teman kita itu. Ada batasan pribadi, ada batasan keyakinan, ada batas kenyamanan juga. Dan justru kemampuan menghormati batas itu yang membuat sebuah pertemanan bisa bertahan lama. Jadi kalau aku berbeda dengan kamu, teman berdua, aku gak harus menjadikan kamu musuh gitu. Tapi aku juga gak harus mengorbankan prinsipku supaya kita tetap berteman. Respect goes both ways.

0: kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman Bro 2.
1: Gen Z banyak belajar dari seniornya, terutama di lingkungan di dunia kerja gitu. Tapi gimana kalau kebalikannya? Nah, gen-gen milenial, boomer juga banyak belajar dari kalian Gen Z, ya kan? Contohnya misalnya pertama soal teknologi, Gen Z itu kerjain semua-muanya lewat HP dengan perempuan. Sekarang banyak gen milenial, boomers yang makin melek platform digital baru, juga pakai cara yang lebih efisien dan visual kayak kalian Gen Z ya. Yang kedua tentang mental health, karena Gen Z ini terbuka banget ngomongin kesehatan mental, ini bikin milenial dan boomers juga makin berani ngomong, aku lagi gak baik-baik aja, dan mampu cari bantuan. Keren kan? Nah terakhir soal genuinitas atau keaslian. Bagi Gen Z, jadi diri sendiri itu harga mati. Kalau gen-gen sebelumnya banyak yang terinspirasi buat lebih pede dengan passion dan nilai-nilai yang mereka pegang. Jadi nggak sekedar ikut-ikutan tren, 92. Jadi kolaborasi dua generasi, tiga generasi ini bikin kita semua makin adaptif, empatik, otentik, dan kita saling mengisi. Keep learning from each other. Ini Indah Pro 2 dari Sumedep. Stay awesome.
2: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: ide. Yang muda yang punya ide.
1: Pada akhirnya teman Pro 2, mungkin kita perlu mengubah cara melihat sebuah circle pertemanan ya teman Pro 2. Circle yang sehat itu bukan circle yang semua orangnya identik gitu. Secara ya kan kepalanya beda, isi kepalanya juga beda gitu. Bukan berarti semua harus punya agama yang sama, cara praktiknya, selera yang sama, pilihan karir yang sama, pilihan hidup yang sama, bahkan opini yang sama. No way ya. Justru salah satu kualitas penting dalam pertemanan adalah kemampuan untuk tetap menghargai manusia lain ketika kita tidak sepakat dengan pemikirannya, dengan pikirannya gitu. Aku bisa nongkrong sama kamu teman Pro 2, ketawa bareng sama kamu, ngobrolin musik, film, kerjaan, kehidupan tanpa harus setiap 5 menit mengecek, kita masih satu pemikiran gak sih ya? Karena capek banget sih orang gak gitu ya. Karena manusia itu jauh lebih kompleks daripada satu perbedaan teman Pro 2. Kamu bukan cuma pilihan ibadahmu, aku juga bukan cuma pilihan hidupku ya. Kita punya banyak sisi lain yang mungkin justru menjadi alasan kenapa kita kok cocok ya temenan gitu. Tapi tentu saja ada satu syarat penting, yaitu jangan menjadikan perbedaan sebagai senjata. Jangan menjadikan keyakinan untuk merendahkan. Jangan juga menjadikan prinsip untuk menghakimi. Terus juga jangan menggunakan kata toleransi sebagai alasan untuk memaksa orang lain menerima sesuatu yang memang bertentangan dengan batas pribadinya gitu ya. Jadi beda cara ibadah, beda pilihan hidup, masih bisa gak nih tetap satu circle? Jawabannya bisa bingit, gak banget lagi bingit ya. Asalkan kita tahu kapan harus berdiskusi, kapan harus mendengarkan, kapan harus menghormati, dan kapan juga harus mengatakan okay, kita memang beda di bagian ini. But that's okay, that's fine ya, it's fine. Karena kedewasaan dalam pertemanan bukan diukur dari seberapa banyak orang yang sama dengan kita, tapi dari seberapa dewasa kita memperlakukan orang yang berbeda dengan kita. Dan mungkin ya, itu baru namanya satu circle. Enggak harus satu jalan, tapi tetap bisa saling menghargai. Indah pamit, undur diri dari ruang dengar kamu teman Pro 2. Keep station, nanti ada Kak Anis yang akan temani siang kamu.

4 Pro 2. Selamat siang teman Pro 2. Kita update informasi dulu ya di Info Pro 2 bareng sama Anies kali ini. Dan kabar pertama, DPRD Sumeneb mendesak PMK memperkuat sarana dan juga prasarana kedaruratan di wilayah kepulauan. Legislatif menilai minimnya fasilitas membuat penanganan insiden terutama kebakaran tidak maksimal. Wakil Ketua DPRD Sumeneb Dul Siam mengatakan kebakaran puluhan sepeda motor warga di Bukit Eteng Desa Tembayangan Kecamatan Kangayan, Pulau Kangean pada pekan lalu, tepatnya pada 20 Agustus, ini harus menjadi bahan evaluasi pemerintah. Peristiwa tersebut menunjukkan masih terbatasnya fasilitas kedaruratan di kepulauan. Dan kita menuju ke kabar lainnya, teman Pro 2, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, DPMD Kabupaten Sampang menegaskan tidak memiliki kewenangan melakukan intervensi langsung terhadap pengelolaan badan usaha milik desa BUMDes. Kepala DPMD Sampang, Yudi Adarta, mengatakan tugas DPMD terbatas pada pembinaan kelembagaan serta monitoring pelaksanaan kegiatan. Hasil monitoring selanjutnya disampaikan kepada inspektorat apabila ditemukan indikasi permasalahan. Dan Yudi juga menambahkan setiap desa wajib mengalokasikan sebagian dana desa untuk mendukung program ketahanan pangan. Kita menuju ke informasi lainnya, teman Pro 2. Kehadiran Hugo Gomez atau Jaja di skuad Madura United dinilai bisa memberikan warna baru bagi permainan Laskar Sapi Kerap. Pengamat sepak bola Bung Kusnaini menyebut Jaja ini memiliki kualitas untuk menjadi pemimpin di lini tengah sekaligus menjaga kestabilan permainan tim. Menurut Bungkus, sosok gelandang dengan karakter sebagai pengatur permainan menjadi salah satu kebutuhan Madura United dalam dua musim terakhir. Kondisi ini membuat Kapten Madura United Lulinha beberapa kali harus bermain lebih ke

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is Prodo Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: New hits, only on Radio FM.
1: Melompat lebih tinggi. Ih, siapa yang gak tahu lagu ini? Tapi kayaknya yang angkatan aku yang tahu. Yang generasi aku tahu. Kalau kalian tahu gak sih? Jadi teman Pro 2, sebelumnya mungkin kamu taunya Melompat Lebih Tinggi ini lagunya Sheila on 7. Memang lagunya Sheila on 7, tapi yang barusan Anis puterin bukan Sheila on 7, teman Pro 2. Grup musik Lomba Sihir menghadirkan interpretasi baru dari lagu Melompat Lebih Tinggi, karya ikonik punyanya Sheila on 7. Dan lagu ini menjadi rilisan pembuka dari proyek Reka Ulang Karya dan Komposisi Lagu Terbaik, sebuah inisiatif dari Sony Music Entertainment Indonesia yang bertujuan menghidupkan kembali karya-karya legendaris Indonesia melalui sentuhan musikus generasi baru. Nah, bagi Lomba Sihir, membawakan ulang lagu ciptaan Eros Chandra bukan hanya sebuah kehormatan, tapi ternyata juga tantangan yang sangat menyenangkan. Sebagai band yang tumbuh bersama lagu-lagu Sheila on 7, Melompat Lebih Tinggi menjadi bagian dari memori kolektif mereka sejak lama. Jadi menghadirkan versi baru dari lagu ini, teman Pro 2, terasa seperti sebuah perjalanan emosional antara rasa hormat terhadap karya aslinya dan juga keinginan untuk memberikan identitas musikal mereka sendiri. Lomba Sihir memutuskan membawa warna musikal mereka sendiri ke dalam Melompat Lebih Tinggi, ya, alih-alih mengubah lagu aslinya secara drastis, eksplorasi aransemen dilakukan dengan pendekatan yang lebih khas ala Lomba Sihir sendiri, ya, tapi tetap mempertahankan ruh utama dari lagunya. Bagi mereka, proses pengerjaan lagu ini justru membuktikan satu hal penting, lagu yang benar-benar kuat akan tetap terasa istimewa dalam balutan aransemen apapun, teman Pro 2. Nah, salah satu elemen yang tetap dipertahankan dalam versi terbarunya adalah riff gitar ikonik di tengah lagu. Menurut Lomba Sihir sendiri, bagian itu sudah menjadi identitas yang tidak terpisahkan dari Melompat Lebih Tinggi. Jadi kalian sekarang bisa mendengarkan versinya Lomba Sihir dari Melompat Lebih Tinggi, ya. Oke, Anis menuju ke WhatsApp dulu ya, teman Pro 2, karena udah ada beberapa nih yang request lagu. Siapa aja nih? Kak Widya, hai Kak Widya, fansnya Sabrina Leonor katanya pengen dengerin lagu Sabrina yang Selesai. Oke, udah Anis siapin di playlist, tapi ditunggu dulu ya buat Kak Widya ya. Next ada siapa lagi nih? Ada Kak Windy juga dari fanbase-nya Sabrina Leonor, pengen Selesai dari Sabrina. Oke, ditunggu ya Kak Windy ya. Ada siapa lagi nih? Tunggu. Tadi ada beberapa juga yang request. Selamat siang juga buat Kak Kalista yang pengen juga dengerin Selesai ya. Terus selamat pagi Pro 2 Hitlist, izin request merelakan Angie Carvalho dari Zulia di Jakarta. Hai Kak, apa kabar? Salam buat kakak penyiarnya katanya dan The Angie seluruh Indonesia. Angie Carvalho, ini juga sudah disiapin di playlist, tinggal ditunggu aja ya buat Kak Zulia. Terus ada juga yang pengen dengerin Selena Grace yang Sumpah Mati dari Kak siapa ini? Tunggu Anis lihat. Dari Kak Maria. Kak Maria Elsa, hai. Lagi dengerin lewat mana nih? RRI Digital ya. Selamat pagi Kak Maria. Nanti ya lagunya Selena Grace juga udah Anis siapin ya. Jadi kamu sabar ya. Nanti bakalan terdengar deh di ruang dengar kamu, oke? Next ada siapa lagi nih? Oke, itu dulu ya untuk pagi ini, untuk siang ini. Nanti yang pengen request lagi masih bisa, teman Pro 2 nih, tunggu ya. Dan ini dia lagu dari RC Widianto dan juga Wijaya 80. Ini adalah Cinta Buat Kalian Semuanya. Let's check it out.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget.
1: Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

92 KLJ memperkenalkan karya musik terbarunya yang diberi judul Cinta Candu. Musisi dan juga produser jebolan ajang bakat ini coba bereksplorasi dengan racikan musik yang cukup bikin penasaran. Mengangkat tema dinamika asmara yang hangat dinikmati pendengar muda masa kini, Cinta Candu membedah realita pahit dari sebuah toxic relationship. Dan lagu ini menangkap gambaran fenomena ketika pertengkaran demi pertengkaran itu terus berulang dan menciptakan rasa tidak nyaman yang mendalam. Nah, Keljo ini sengaja membalut karya barunya dengan kemasan yang kekinian dan mudah dicerna teman Pro 2. Cinta Candu membawa elemen genre R&B dengan sentuhan fusion hip hop dan dangdut atau hipdut yang belakangan sedang jadi tren ya. Perpaduan beat hip hop yang dinamis, nuansa R&B yang halus, dan juga sentuhan irama dangdut yang unik memberikan identitas eksplosif pada aransemen lagunya. Nah, teman Pro 2 dikerjakan secara mandiri dan juga kolaboratif. Lagu ini diproduseri langsung sama Keljo. Oke deh, sukses terus untuk Keljo ya dengan karya terbarunya teman Pro 2. Oke Anis, ini yang di WhatsApp tadi ada Kak Afif yang pengen dengerin lagunya Dance With Me Bruno Mars. Nanti ya kalau lagu manca jam 11 kita mulai putarin teman Pro 2. Tetap bareng sama kita di Pro 2 semalam, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

0: harganya 60.000.
1: Scroll, scroll, scroll. Eh, kamu udah mau beradu keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
2: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
3: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
2: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
4: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
5: This is Produce Sumenep, teman terbaik kamu.

0: New hits, only on Brodua FM.
1: Teman Brodua, Jorafi ini merupakan seorang musisi muda asal Jakarta yang menghadirkan warna musik hangat dan emosional melalui perpaduan pop, jazz, dan juga R&B sejak debutnya lewat single Julie pada 2021. Nah, Jorafi ini terus menunjukkan perkembangan musikal yang konsisten. Dan sekarang Jorafi kembali dengan karya terbarunya berjudul Harum Manis, Teman Brodua. Sebuah langkah lanjutan dari eksplorasi musik yang menghadirkan nuansa lebih ringan, manis, dan dekat dengan pengalaman banyak orang. Single Harum Manis bercerita tentang perasaan berbunga-bunga saat mendekati seseorang. Fase penuh harapan, rasa ingin memiliki sekaligus keinginan untuk melindungi. Nah, Jorafi, solois muda asal Jakarta ini, Teman Brodua, kembali meramaikan belantika musik tanah air. Dia beberapa lalu juga melepas single bertajuk Harum Manis ini. Jadi Harum Manis ini menggambarkan sisi protektif seseorang yang dalam menciptakan ruang aman bagi orang yang dia cintai. Ya, sembari menyiratkan emosi posesif yang muncul secara halus. Dan langsung aja deh Hanis puterin buat kalian semuanya, Jorafi dengan Harum Manis.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: This is Prodra Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: 9.8 dari Brodo FM, semuanya teman terbaik kamu. Teman Brodo 2 Bruno Mars dipastikan akan menyapa para penggemarnya di kawasan Asia, Australia, dan Selandia Baru di tahun 2027 nanti. Promotor Live Nation mengumumkan penambahan 27 jadwal konser baru setelah melihat besarnya antusiasme penonton di wilayah tersebut. Nah, teman Pro 2, rangkaian tour bertajuk The Romantic Tour di kawasan tersebut akan dimulai tanggal 13 Februari 2027 di Optus Stadium Perth. Setelah memutari beberapa kota besar di Australia dan Selandia Baru, Bruno Mars dijadwalkan menggelar konsernya di Singapura National Stadium selama 4 malam mulai 13 April 2027 nanti, teman Pro 2. Nah, pertunjukan di Australia dan juga Selandia Baru akan semakin istimewa dengan hadirnya penyanyi pemenang Grammy Award Taylor sebagai tamu spesial. Selain itu, rekan duetnya di proyek Silk Sonic Anderson juga akan tampil memeriahkan suasana panggung ya, sebagai DJ Wiwi ya. Nah, sebelum menyambangi kawasan Asia Pasifik, Bruno Mars itu lebih dahulu akan menggenapi konsernya di Meksiko menjadi 5 malam di Estadio GNP Seguras tanggal 11 Desember 2026. Nah, keputusan penambahan jadwal ini diambil oleh pihak penyelenggara karena permintaan tiket yang sangat luar biasa masif dari para penggemar lokal. Secara keseluruhan, teman Pro 2, tur mega ini tercatat mencakup lebih dari 115 pertunjukan yang tersebar di Amerika Utara, Eropa, Inggris, Asia, hingga Australia.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: This is Prodo Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM.
1: Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital.
0: Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran.
1: Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan.
0: UMKM naik kelas, rakyat sejahtera.
1: Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
2: This is Prodra Sumeneb, teman terbaik kamu.
3: Teman Prodra dibuka 11:27, saatnya kita mengumandangkan azan duhur untuk wilayah Sumeneb dan sekitarnya. Dan bagi kita semuanya yang menjalankan ibadah salat duhur, semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Allah, Ilahi, saya fakir sedangkan Engkau maha kaya. Saya lemah sedangkan Engkau maha perkasa. Saya bodoh sedangkan Engkau maha bijaksana. Saya bingung sedangkan Engkau maha tahu segala-galanya. Kita tunjukkan semua kelemahan kita, curhatnya kepada Allah, jangan kepada makhluk. Dan Allah senang banget dengar curhat hambanya. Allah itu gak pernah lelah mendengar curhat, doa, dan semua isi hati hamba-hambanya ketika mereka berbicara kepada Allah. Ya Allah, ya Allah. Setiap hari kita berdoa kepada Allah dengan doa yang sama, Allah gak pernah bosan. Makanya Allah As-Sami' yang maha mendengar. Makin panjang curhat kita, Allah makin sayang sama kita. Beda kan sama orang, makin panjang curhat kita, makin ditandain besok-besok kalau kita telepon gak akan diangkat lagi. Pura-pura sibuk lah, terus kalau kita WA, japri gitu gak dibaca-baca, pura-pura tadi tinggalan handphonenya apa segala macam. Karena gitu kita mau curhat, bukannya Allah mendengar doang, malah Allah mendatangi kita. Wa idza salaka ibadi anni, kalau hambaku bertanya kepadamu, di mana Allah? Saya pengen curhat. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib, aku dekat. Artinya ketika kita pengen curhat, Allah mendatangi kita. Kadang-kadang kita enggak pengen curhat aja, Allah mendatangi kita karena pengen dicurhatin. Kan baik banget Allah tuh. Padahal kan yang butuh kita ke Allah, bukan Allah butuh kita. Tapi karena saking pemurahnya Allah, dari arasnya turun ke langit dunia. Setelah turun ke langit dunia, Allah bertanya, hal min dhi hajah, ada enggak hamba-hambaku yang butuh pertolongan? Allah manggil-manggil kita tuh di langit dunia tuh. Allah manggil-manggil kita, kita tidur. Ilfil enggak Allah? Besok datang lagi, hal min dhi hajah, ada enggak hamba-hambaku yang butuh pertolongan? Masih tidur. Ilfil enggak? Besok datang lagi. Dan itu berlaku dari sejak Allah menciptakan manusia sampai hari kiamat. Gak pernah Allah ilfil sama kita.

0: Teman Bro 2 pernah gak sih ngerasa hati remuk kayak layar HP jatuh tanpa anti gores? Yap, patah hati emang bukan hal sepele. Buat sebagian orang, putus cinta, apalagi sampai berpisah serius, bisa bikin mental drop banget. Fatalnya, di usia muda, patah hati sering berdampak ke kesehatan mental. Rasa sedih berkepanjangan, susah tidur, overthinking, sampai kehilangan semangat itu tanda-tanda boleh untuk disepelekan. Makanya penting banget ya punya support system kayak teman, keluarga, guru, atau siapapun yang bisa diajak untuk cerita. Menurut para ahli, salah satu langkah awal buat bangkit adalah ngomongin perasaan. Kalau memungkinkan dan aman secara emosional, komunikasi dengan mantan bisa jadi penutup yang sehat. Bukan buat balikan ya, tapi buat menuntaskan unek-unek biar hati gak terus nyangkut di masa lalu. Kalau gak bisa ketemu, nulis pesan juga bisa jadi cara meluapkan isi hati. Langkah lain yang cukup membantu adalah membereskan kenangan. Hadiah atau barang yang bikin keingat terus, gak salah kalau disimpan jauh atau bahkan dilepas. Itu bukan drama, tapi tanda kamu siap buka bab baru. Yang gak kalah penting juga teman Pro 2 yaitu ngatur pola pikir. Ingat, sedih itu wajar, putus bukan berarti hubunganmu palsu. Kamu tetap pribadi yang berharga, terus bertumbuh dan bisa belajar dari pengalaman ini. Stop stalking, stop nyalahin diri sendiri dan mulai fokus ke hal-hal yang bikin kamu berkembang. Kalau rasa sedih terasa berat dan gak kunjung reda, jangan ragu ya untuk cari bantuan profesional. Jaga diri kamu karena hati yang patah bukan akhir dari cerita. Bisa jadi awal versi kamu yang lebih kuat teman Pro 2. Jangan lupa tetap dengerin Pro 2 Semenep melalui aplikasi RRI Digital dan juga rri.co.id.
1: This is Pro 2 Semenep, teman terbaik kamu.

0: Brodua sayang. Brodua santai siang.
1: Selamat kemana merah di Brodua FM, semua teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat siang teman Brodua, masih di Brodua santai siang ya. Masih bareng sama Anis juga dan kali ini di Muda Kreatif. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang dekat banget sama kehidupan anak muda teman Brodua. Tentang uang? Ya, tentang bisnis? Iya juga. Nah, tapi yang lebih menarik gimana sih kalau masalah orang lain tuh ternyata justru bisa menjadi peluang bisnis buat kita. Topik kita di siang hari ini teman Brodua. Anis sudah share juga ya di WhatsApp-nya kita, di Instagram, bisnis dari masalah orang lain. Apa tuh? Jangan salah paham dulu teman Brodua. Jadi ini bukan berarti kita itu senang melihat orang lain punya masalah, tapi sebagai calon entrepreneur kita justru harus punya kemampuan untuk melihat masalah ini bisa enggak ya kita ubah menjadi solusi. Karena sering banget sebuah bisnis besar justru dimulai dari satu masalah yang sederhana. Nah teman Brodua, coba deh kita lihat di kehidupan kita sehari-hari, ada orang yang sibuk dan gak punya waktu masak. Ada juga yang pengen jualan online tapi gak bisa bikin konten. Ada juga UMKM yang produknya tuh ternyata bagus tapi bingung nih gimana cara memasarkannya. Ada juga orang yang butuh jasa tertentu tapi bingung mencari orang yang bisa dipercaya. Nah kalau kita lihat sekilas semua itu memang masalah ya, tapi kalau kita lihat dari sudut pandang bisnis, ini bisa menjadi peluang karena dalam bisnis sebenarnya kita itu sedang menawarkan satu hal yaitu solusi. Nah, orang membeli makanan karena ingin menyelesaikan masalah lapar. Orang menggunakan jasa laundry karena ingin menyelesaikan masalah waktu dan juga pekerjaan rumah. Dan orang menggunakan jasa desain karena ingin menyelesaikan masalah membuat visual. Dan masih banyak lagi teman Brodua. Terus pertanyaannya, apakah kita ini harus menunggu punya ide bisnis yang benar-benar unik atau cukup dengan memperhatikan masalah yang ada di sekitar kita? Nah ini yang bakal kita bahas di Mudia Kreatif kali ini. Dan pastinya Anis nanti gak sendirian ya, karena di siang ini di Mudia Kreatif ada Kak Buhairi SMMM yang merupakan dosen prodi manajemen Unibah Madura yang akan hadir buat kalian semuanya. Jangan lupa kita juga live TikTok teman Brodua kalau kalian pengen dengerin dan pengen nonton ya obrolan kita barengan sama Kak Buhairi. Tapi nanti ya tetap barengan sama kita di Brodua, semenap teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Ini Motif Muda Kreatif.
1: Teman Pro 2 masih di Muda Kreatif. Tadi Anis sudah spill ya, kalau Anis siang ini gak akan sendirian ngobrolin dari topik kita, yaitu bisnis dari masalah orang lain. Nah, jadi udah gabungan sama kita di live TikToknya Pro 2 Semenep, ada Kak Bu Hairi SMMM yang merupakan dosen Prodi Manajemen Uniba Madura. Kita sapa dulu ya. Halo Kak.
2: Halo, selamat siang.
1: Iya, gimana kabarnya Kak di siang ini?
2: Alhamdulillah baik.
1: Ini Anis manggilnya apa nih, Kak Bu Hairi aja gitu?
2: Iya, Kak Bu Hairi.
1: Oke, atau ada panggilan lain mungkin? Gak ada ya.
2: Oke.
1: Nah, kita bahas di topik kita siang ini ya Kak ya. Kalau menurut Kak Bu Hairi itu sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan bisnis dari masalah orang lain? Apakah setiap masalah beneran bisa jadi peluang bisnis?
2: Oke. Tema ini, topik ini merupakan tema yang menarik ya, topik yang menarik untuk kita bahas karena banyak sekali dari kalangan mahasiswa ataupun pemuda yang tidak mempunyai pekerjaan, dan ini mungkin menjadi solusi bagi pendengar semuanya dan juga bagi mahasiswa-mahasiswa yang lain. Kalau berbicara mengenai tentang persoalan masalah bisnis, kita ketahui bahwasanya bisnis ini orientasinya adalah profit ataupun income yang ingin didapatkan ataupun nilai ekonomi. Nah, di sini kita itu akan membangun bisnis dari masalah orang lain, bukan berarti kita itu memanfaatkan orang lain. Cuma yang saya pahami mengenai tentang persoalan dari masalah orang lain, kita itu bisa memberikan solusi yang nantinya outputnya itu adalah nilai ataupun profit dari bisnis tersebut. Banyak dari kalangan mahasiswa yang sekarang itu mempunyai kesempatan untuk berbisnis. Nah, ya, kita ketahui bahwasanya dari kalangan mahasiswa ini banyak yang malas ya, mengerjakan tugas gitu kan. Itu kan menjadi masalah ya. Menjadi masalah, dan biasanya dari kalangan mahasiswa yang mempunyai jiwa entrepreneur itu biasanya melihat masalah tersebut itu sebagai peluang. Dijadikan sebagai peluang, dan itu nantinya akan memberikan solusi. Misal contoh kasusnya, banyak dari Gen Z sekarang yang dia itu malas mengerjakan tugas, nggak tahu buat PPT gitu kan. Itu bisa dijadikan sebagai apa ya, solusi ataupun barang bisnis lah untuk mahasiswa. Jadi seperti itu.
1: Oke. Nah, kalau mungkin kita lihat masalah di sekitar kita nih ya, teman-teman Pro 2. Ini lihat masalah di sekitar kita ya. Gimana sih cara tahu kalau ternyata masalahnya itu berpotensi banget nih untuk dijadikan bisnis gitu?
2: Nah, untuk hal-hal yang berkenaan dengan persoalan problematika yang dialami oleh masyarakat ataupun dari banyak kalangan mahasiswa, kita itu tidak cukup menjadikan satu orang, dua orang itu sebagai sampel. Tetapi kita itu harus melihat dari banyaknya masalah. Yang kedua, kita itu harus menganalisis bahwasanya masalah ini berjalan ataupun secara kontinu. Karena kenapa? Kalau semisal hal tersebut itu tidak secara kontinu, maka bisnis itu ya mungkin bertahan satu bulan ataupun bertahan satu tahun, tidak sustainable. Jadi kalau dalam ilmu pemasaran itu, kita itu diwajibkan untuk riset pasar. Target pasarnya itu siapa, gitu kan. Dan juga objek dari pasar itu siapa, gitu. Maka dari situ kita itu harus observasi dulu sebelum kita menentukan bisnis tersebut. Jadi seperti itu.
1: Oke, nah kalau kalau ngomongin tentang riset pasar dulu nih ya, bagi anak-anak muda sekarang yang mungkin belum punya modal besar, mereka ini cukup nggak sih cuma tanya-tanya ke teman aja, atau mungkin yang viral di media sosial, atau ada cara lain yang mungkin lebih sederhana yang bisa Kak Bu Hairi ngide lah ke teman-teman Pro 2?
2: Oke, Mengenai tentang persoalan masalah riset, ya, riset yang kemudian nantinya itu akan dijadikan sebagai plan ataupun ide bisnis. Ya, sebenarnya kalau semisal kita itu hanya sebatas menanyakan di teman ataupun kerabat kita ataupun sahabat kita itu kurang lah, karena kita ketahui bahwasannya sahabat ataupun teman kita itu biasanya pola pikirnya itu nggak jauh beda dengan kita gitu kan, dan itu tidak bisa dijadikan sebagai sampel untuk dijadikan apa ya acuan kita itu berbisnis. Tetapi yang paling penting adalah ketika kita itu melakukan riset, paling tidak kita itu melakukan secara menyeluruh, meskipun ya nggak secara keseluruhan. Misal objeknya itu ada kampus, ya prodi apa gitu kan, lintas prodi gitu, atau di masyarakat itu. Di masyarakat sekarang kan banyak UMKM yang sudah berkembang, namun banyak permasalahan-permasalahan yang mungkin dari pelaku UMKM itu tidak bisa menyelesaikan. Misal ini di Raas sendiri ya, Raas sendiri itu banyak UMKM yang berpotensi untuk dijual di kota-kota gitu kan. Hanya saja mereka kan pelaku UMKM ini kurang mengetahui mengenai tentang persoalan masalah digitalisasi, bagaimana dia memasarkan gitu kan. Nah, potensi untuk mahasiswa-mahasiswa khususnya jurusan manajemen yang memang bergerak dalam dunia pemasaran ataupun MSDM ataupun bahkan keuangan itu bisalah membantu, bukan pas sebatas membantu ya, tetapi di itu harus ada nilai ekonominya juga, profitnya terhadap kita. Misal ada satu UMKM itu jarum ketan, di Raas itu ada jarum ketan, cuma dari segi promosi itu masih kurang. Dari situ mahasiswa ataupun pemuda yang punya nilai kreatif ataupun ide dan juga gagasan yang bisa dikembangkan mengenai tentang persoalan masalah konsep pemasaran itu bisa menawarkan terhadap pelaku UMKM tersebut bagaimana digital marketing ini berlaku. Jadi seperti itu kan.
1: Oke, bisa buat jasa mungkin ya.
2: Dari jasa. Jadi di bisnis ini kan bukan hanya persoalan masalah modal uang ya, tapi modal nekat ya, jejaring,
1: kreativitas
2: kreativitasnya gitu.
1: Ide-ide juga ya. Jadi buat teman-teman produs sebenarnya bisa lah ya, kalian kalau cari bisnis yang memang dari masalah orang lain dalam tanda kutip ya, bukan masalah-masalah yang negatif ya, memang masalah di kehidupan sehari-hari gitu ya. Nah terus ya, kak ini kan kadang kita mungkin berpikir nih, masalah ini kan sudah ada nih penyelesaiannya, sudah ada yang menyelesaikan misalnya. Nah kalau sudah banyak kompetitor, kita itu masih bisa nggak sih masuk ke bisnis tersebut?
2: Sangat bisa. Saya pernah itu, ini sedikit cerita mengenai tentang persoalan masalah pengalaman saya. Saya pernah mengadu ataupun bercerita terhadap senior saya gitu kan, mengenai tentang persoalan masalah konsep bisnis. Karena saya pribadi itu kan ingin membangun bisnis, namun perencanaan saya itu mencari produk yang memang tidak ada ataupun hal-hal yang tidak ada di sini gitu. Nah itu dikasih masukan, kalau semisal nantinya kamu itu terus menerus pola pikirnya seperti itu, maka secara otomatis bisnis itu tidak akan pernah berjalan. Maka secara otomatis kita itu harus pakai sistem ATM. Mati, tiru, modifikasi gitu kan. Jadi kalau semisal nantinya apa kekurangan dari produk ini, atau memang di sisi lain produk ini memang ada di satu objek, misal ada di Sumenep, tapi di daerah Raas ini nggak ada, gitu kan. Itu akan menjadi peluang bagi kita kan, untuk menjangkau orang-orang Raas itu bisa menikmati produk tersebut. Nah, di Raas ini sudah pernah melakukan, pemuda-pemuda Raas ini sudah pernah melakukan hal tersebut, seperti banyak UMKM yang itu tidak bisa membeli produk secara langsung ke Sumenep, gitu. Maka alternatifnya untuk memberikan solusi itu apa? Jadi ada jasa pengiriman travel gitu kan, atau ada juga yang itu sudah berdiri sejak lama. Jadi kan kalau semisal dari banyak orang Raas itu mesen paket, itu kan biasanya langsung turun di Sumenep gitu kan. dan nggak bisa langsung ke Raas. Maka Master Raas ya, namanya Master Raas itu memberikan solusi ketika paket itu sudah nyampe ke Sumedang, maka itu langsung ke sana. Terus Master Raas itu yang mengirimkan ke Raas gitu kan, melalui ya kerjasama dengan Sofi juga gitu kan. Jadi seperti itu.
1: Oke, ini contohnya ekspedisi itu ya berarti ya?
2: Ya, ekspedisi gitu.
1: Oke, jadi masalah kompetitor kayaknya nggak masalah ya bagi kita-kita ya. Asalkan kita bisa mencari peluang di mana kompetitor itu apa nih yang nggak ada di kompetitor. Begitu teman Pro 2, jadi nggak apa-apa kalau kamu misalnya sama-sama satu bidang nih sama orang lain, tapi kamu mungkin punya ide baru yang mau kamu tambahkan dalam bisnis kamu. Jadi nggak masalah sih ya kalau kompetitor kamu nanti tuh banyak ya, tinggal kita ini aja cari ide-ide baru aja untuk nambah-nambahin bumbu-bumbunya itu ya di bisnis kamu teman Pro 2. Oke, nah Kak, sebenarnya seberapa penting sih kreativitas itu bisa mengubah sebuah masalah menjadi produk atau jasa yang benar-benar dibutuhin sama orang?
2: Kalau kreativitas itu sangat penting, karena kenapa kita dituntut di zaman sekarang ya, kita dituntut untuk bisa kreatif mungkin, sehingga produk-produk yang kita jual itu bisa menjadi kebutuhan ataupun menjadi solusi bagi masyarakat sekitar gitu kan. Cuma banyak dari pembisnis-pembisnis ini ya kan, sering saya banyak temukan mengenai tentang persoalan masalah bisnis yang tutup buka tutup buka. Nah, kemungkinan besarnya itu kan hanya sebatas FOMO gitu kan. FOMO, oh ini viral gitu kan, saya pengen jual ini juga gitu kan. Jadi riset pasarnya itu kurang gitu kan. Dan okay, juga tempat ya. Tempat itu menentukan, Pak. Kalau semisal ya, kita itu punya ide untuk menjual es krim gitu kan. Terus objek ataupun pangsa pasarnya itu adalah mahasiswa ya, nggak bisa gitu kan. Kalau semisal kita itu ingin jual es krim, produk es krim gitu ya, maka kita itu harus jualan di dekat-dekat sekolahan ya, kayak TK, SD gitu kan. Jadi seperti itu. Kalau semisal kreativitas itu sudah tumbuh gitu kan, ide-ide itu juga sering kita lakukan, maka kreativitas itu akan menjadi sebuah peluang bagi kita.
1: Oke, ngomongin tentang viral nih ya, kan sekarang tuh zamannya udah serba canggih banget, jadi kamu lihat di satu media sosial aja kamu akan tahu apa yang viral di daerah lain misalnya atau di tempat lain. Nah sekarang tuh kan banyak banget ya Kak ya, masalah atau kebutuhan yang viral misalnya di TikTok ataupun media sosial lainnya. Nah apa tren di media sosial ini bisa menjadi sumber ide bisnis? Mungkin nanti dimodif lagi lah dengan sistem ATM itu.
2: Nah ini sangat penting untuk kita bahas mengenai tentang persoalan masalah viral ya kan. Apalagi ya generasi Z, Gen Z sekarang itu merupakan konsumen yang konsumtif gitu kan. Meskipun itu bukan untuk kebutuhannya, tetap itu akan dibeli gitu. Nah, media sosial ini akan menjadi informasi penting bagi kita untuk bagaimana membangun sebuah bisnis, untuk mencari peluang. Namun tidak hanya cukup di berpacu terhadap media sosial juga, tetapi kita itu harus melihat dari apa ya, letak lokasi yang akan kita jadikan bisnis tersebut. Misal di daerah Sumenep itu memang viral produk A gitu kan. Terus kita itu mau memodifikasi ataupun mau menjual produk A ini di daerah lainnya, belum tentu itu laku. Gitu kan. Kecuali kita sudah melakukan sebuah riset gitu. Nih kayak laundry lah, laundry gitu kan, yang sesuai dengan Mbak Fitri tadi sebutkan gitu kan. Masalahnya kan banyak orang yang nggak punya waktu untuk mencuci gitu kan, malas untuk mencuci, apalagi di kalangan mahasiswa yang hidup sendiri gitu kan. Nah kalau di daerah, di kota-kota itu biasanya banyak laundry-laundry yang bergerak, yang bisa sukses gitu. Tapi kita bayangkan di kepulauan gitu kan, yang mana notabene-nya orang kepulauan ini kan pekerjaannya ya nggak, kalau nggak tani ya apa namanya ya ke laut gitu kan. Jadi masih banyak waktu gitu kan, masih banyak waktu untuk melakukan pencucian apa namanya baju gitu kan. Jadi itu mungkin kurang lah. Jadi seperti itu.
1: Oke, jadi meskipun kita mungkin ngelihat nih di daerah lain apa yang viral, belum tentu ya di daerah kita itu juga akan menjadi hits gitu ya. Kita ya itu, itulah betul. Pentingnya riset dulu teman Pro 2. Jadi kita enggak asal tiba-tiba bikin bisnis yang lagi viral, ikut-ikutan, FOMO lah, itulah. Ternyata ujung-ujungnya mungkin tidak cocok di daerah kita. Nah, itulah pentingnya riset pasar dulu teman Pro 2. Oke, Kak. Ini Kak Bu Hairi, kalau menurut kakak sendiri nih, apa kesalahan yang paling sering dilakukan sama anak-anak muda sekarang ketika melihat peluang bisnis? Apakah mereka ini terlalu fokus mengejar cuan?
2: Nah, ini perlu saya sampaikan juga mengenai tentang persoalan masalah bisnis. Bisnis itu bukan hanya sebatas kita itu mencari keuntungan semata gitu kan. Tetapi yang paling penting sustainable-nya ataupun secara keberlanjutannya itu harus juga diperhatikan. Kadang kan orang itu berpikir bahwasanya yang penting di hari ini saya dapat untung, tapi tidak memperhatikan bagaimana customer relationship management-nya itu gitu kan, hubungan dengan pelanggannya. Kalau semisal dari hubungan pelanggan itu tidak dijaga, maka secara otomatis banyak bisnis yang saya kira ya, yang saya kira itu tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi orang lain gitu kan. Makanya di bisnis itu customer relationship management itu memang butuh, sangat butuh gitu kan, untuk keberlanjutan bisnis tersebut gitu kan. Jadi kita tidak hanya memikirkan mengenai tentang persoalan masalah profit yang kita dapatkan gitu kan, terus hari ini itu profit yang kita dapatkan berapa, tapi untuk kebesokan harinya kita nggak pernah berpikir pelanggan ini bisa kembali lagi ke kita atau enggak gitu kan, mengenai tentang persoalan masalah produk ataupun jasa yang kita jual terhadap konsumen tersebut. Jadi seperti itu Kak.
1: Oke, jadi jangan mikirin cuannya doang teman Pro 2, kamu harus tahu juga gimana memanage bisnis kamu itu ya, dari semua sisi ya, gak cuman untungnya doang, tapi pelayanannya kamu, terus gimana sih pendapat-pendapat orang tentang jasa kamu atau produk kamu itu juga penting banget ya. Mungkin kamu juga perlu feedback gitu ya dari customer-customer kamu nantinya. Jadi jangan mikirin, wah hari ini banyak banget pelanggan aku, jangan gitu, tunggu dulu, besok akan kembali gak seperti kata Kak Bu Hairi tadi ya. Oke, nah kalau teman Pro 2 ini ingin mulai mencari ide bisnis dari sekarang nih Kak, langkah pertama yang paling simple yang harus mereka lakukan apa?
2: Ya sebenarnya ya sesuai dengan apa yang sudah saya katakan tadi, bahwasanya bisnis ini bukan hanya berpacu terhadap profit ataupun keuntungan semata gitu kan. Tetapi kita itu juga harus melihat apa kebutuhan ataupun permasalahan-permasalahan dari masyarakat yang harus kita selesaikan gitu kan. Misal saya kan bergerak di akademik gitu kan, dan juga penonton-penonton di sini banyak yang dari kalangan mahasiswa gitu. Di kalangan mahasiswa, saya punya satu mahasiswa yang itu sampai sekarang itu masih menjalankan bisnisnya gitu kan. Itu melihat peluangnya, banyak dari kalangan mahasiswa itu yang ya kayak yang tadi saya katakan, males gitu kan. Terus apa namanya,
1: pengennya cepet gitu ya, pengen cepet hasil,
2: cepet selesai gitu. Jadi peluang itu dimanfaatkan oleh salah satu mahasiswa saya itu untuk ada joki gitu kan, entah itu joki tugas gitu, entah itu joki PPT gitu kan. Jadi seperti itu. Nah ketika ditanyakan keuntungan ataupun profit, mereka mengatakan bahwa hanya profit itu bisa untuk menghidupi dirinya sendiri gitu kan. Cuma saya tekankan terhadap mahasiswa tersebut bahwasanya jangan sampai kalian itu hanya terfokus terhadap keuntungan saja, tetapi bagaimana loyalitas dan juga kepuasan dari pelanggan tersebut itu harus diperhatikan juga. Karena kenapa? Dalam bisnis ya, menurut Kotler ini ya, menurut Kotler itu kalau semisal kita itu hanya terfokus terhadap keuntungan saja, maka itu tidak bisa memberikan kepuasan ataupun loyalitas terhadap konsumen tersebut. Jadi seperti itu.
1: Oke, nah terakhir nih dari Kak Bu Hairi, kasih tahu nih pesan buat teman-teman, kasih satu pesan buat teman-teman Pro 2 yang selama ini tuh melihat masalah sebagai sesuatu yang bikin pusing. Gimana sih caranya mengubah pola pikir supaya masalah itu ternyata justru bisa menjadi peluang bisnis yang menjanjikan?
2: Yang pertama, kalau semisal dari banyak mahasiswa ataupun dari masyarakat yang masih kebingungan mengenai tentang persoalan masalah, bagaimana apa ya membangun bisnis itu lebih baik ataupun menciptakan sebuah bisnis, yang pertama yang harus kalian lakukan adalah ya pertama riset apa saja yang dibutuhkan ataupun yang diperlukan oleh masyarakat. Yang kedua, perbanyak diskusi dengan pengusaha-pengusaha yang sukses gitu kan, ambil ilmunya sebanyak-banyak mungkin gitu kan. Karena kalau semisal kita itu hanya berfokus terhadap buku ataupun teori yang ada dalam buku tersebut, terkadang ya teori itu tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Makanya kenapa kita itu harus mengkolaborasikan antara teori dan juga fakta yang ada di lapangan. Jadi seperti itu. Yang selanjutnya, ingat bahwasanya ide yang cuma hanya ada di otak dan tidak pernah direalisasikan itu hanya akan menjadi ide semata. Jadi seperti itu.
1: Oke, thank you ya buat Kak Bu Hairi untuk siang hari ini. Nah, teman Pro 2, dari pembahasan tadi kita bisa belajar satu hal ya. Masalah tuh enggak selalu berarti hambatan. Kalau kita jeli, ternyata masalah justru bisa menjadi peluang untuk menciptakan solusi yang punya nilai. Jadi buat teman Pro 2 yang punya keinginan mulai berbisnis, enggak perlu selalu nunggu punya modal besar atau ide yang benar-benar sempurna, yang perfect gitu ya. Coba mulai dari hal yang paling dekat dulu. Lihat sekitar, dengarkan kebutuhan orang, cari masalahnya, kemudian pikirkan solusinya. Siapa tahu nih dari masalah sederhana itu muncul ide bisnis yang luar biasa. Dan yang paling penting, jangan cuma sibuk mencari apa yang bisa dijual, tapi coba deh tanyakan, apa sih yang bisa aku bantu selesaikan? Karena bisnis yang baik itu bukan cuma soal cuan aja, tapi juga tentang memberikan solusi dan juga manfaat buat orang lain. Oke, thank you ya buat Kak Bu Hairi SMMM yang merupakan dosen prodi manajemen Uniba Madura yang udah gabung sama kita di Muda Kreatif. Next mungkin kita bisa gabungan lagi sama Kak Bu Hairi dengan topik yang berbeda pastinya. Oke, thank you ya Kak ya. Bye bye.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Harganya 60.000.
1: Scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
4: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
5: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
4: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
6: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
7: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Bro Dua Sayang, Bro Dua Santai Siang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga, biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Sport News, update info olahragamu di sini.
1: Teman Pro 2 pelatih Madura United, Jose Gomez, mengapresiasi penampilan pemain muda Mike Aldo yang berhasil mencetak gol dalam laga uji coba menghadapi Borneo FC lalu. Dan menurutnya gol ini menjadi buah dari kerja keras dan kesiapan Aldo dalam menjalankan perannya bersama tim. Gomez juga menilai Aldo ini merupakan pemain yang selalu berusaha memberikan kemampuan terbaik dalam setiap kesempatan. Sikap tersebut menjadi hal positif yang dinilai sangatlah penting bagi perkembangan pemain muda di skuad Laskar Sapi Kerap. Meskipun demikian, pelatih asal Portugal tersebut menegaskan dirinya tidak menjadikan pencetak gol sebagai fokus utama ya. Baginya siapapun pemain yang mencetak gol tetap harus ditempatkan dalam kepentingan yang lebih besar, yaitu membawa Madura United meraih kemenangan.
2: Não, eu fico muito feliz pelo Aldo. Ele é jogador que trabalha bem, que está sempre disposto para trabalhar. E eu fico feliz. Ele foi o Aldo. Se fosse outro qualquer, o importante é o Madura ganhar.
3: Dia se não se galera, carna Aldo foi mãe cunha que tá aí tudo, dia se tapa se latian, dia quer dia cras, dia te dá malas, jadi bukan Aldo saja, se apa pun yang masuk, yang bisa bantu tim Madura, dia se não se galera.
1: Nah, teman Pro 2, keberhasilan Aldo mencetak gol diharapkan bisa meningkatkan kepercayaan dirinya. Namun, Gomez juga menekankan setiap pemain itu tetap harus bekerja keras dan juga menjaga konsistensi agar mampu bersaing mendapatkan tempat di skuad utama. Saat ini Madura United telah menyelesaikan masa persiapan untuk menatap Super League yang akan bergulir akhir pekan ini. Madura United mulai menyusun strategi untuk menjalani laga perdananya musim ini menghadapi Persijap Jepara di kandang sendiri.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
4: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
3: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
4: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
5: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
6: Tune in FM 94.6 RRI Produs Sumeneb.

0: Sport News, update info olahragamu di sini.
1: Teman Pro 2 tim bulu tangkis U16 Indonesia meraih posisi runner-up dalam Tokyo International Youth Sport Games 2026 di Komazawa Olympic Park, Jepang. Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang, Nurmala Kartini, mengapresiasi perjuangan para atlet muda yang berhasil membawa nama Indonesia hingga ke partai final. Kartini menilai pencapaian ini menjadi momen penting ya bagi regenerasi atlet bulu tangkis nasional sekaligus membuktikan peningkatan kualitas dan daya saing atlet muda Indonesia di tingkat dunia. Pada laga final pada 30 Agustus lalu, Indonesia harus mengakui keunggulan Fukushima dengan skor ketat 2-3. Sebelumnya Indonesia tampil impresif sejak babak penyisihan dengan mengalahkan tim Thailand dan juga Tokyo A masing-masing dengan skor 5-0. Kemudian menundukkan Saitama untuk melaju ke final. Kartini juga menyampaikan dukungan terhadap pembinaan atlet nasional dan memastikan perwakilan Indonesia di Jepang terus mendampingi kiprah para atlet sebagai duta olahraga.

0: kita mungkin sering dengar ya orang bilang Genji tuh kurang adab ya. Tapi benar nggak tuh? Atau memang jangan-jangan cara mereka melihat sopan santun itu justru berbeda? Ya, bagi banyak Genji sopan santun itu nggak selalu soal berkata Pak atau Bu, tapi lebih ke rasa saling menghargai dan empati. Misalnya ya, bagi mereka membalas chat itu bentuk sopan santun baru. Terus nggak ghosting itu adalah adab digital. Gitu-gitu, kamu berdua. Karena gaya komunikasi mereka itu mungkin lebih cair dan egaliter, nggak kaku dengan sebutan-sebutan formal, tapi sangat menjaga batasan personal dan anti terhadap kalimat-kalimat rasis, terus juga body shaming, toxic positivity ya. Intinya value-nya sama, menghormati orang lain, teman perdua. Cuma caranya yang beradaptasi dengan zaman dan nilai-nilai kesetaraan yang mereka pegang kuat. Jadi mungkin bukan soal adabnya hilang, tapi bentuknya saja yang berubah. Yuk kita lebih dalam melihat sebelum menghakimi. Sopan santun itu timeless, tapi ekspresinya saja yang bisa berubah menjadi kekinian. Ini indah buat kamu. Sampai jumpa.
1: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Sport News. Update info olahragamu di sini.
1: Teman Prodi Atlet Muda Binaan Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PASI Kabupaten Sumenep terus mengukir prestasi gemilang di tingkat regional hingga nasional. Terbaru atlet asal SMPN Batu Putih, Meisya Sri Anggra ini sukses meraih medali emas nomor lari 80 meter putri SMP pada kejuaraan East Java Youth and Kids Athletics Season 2 tahun 2026 yang berlangsung di lapangan atletik Untung Pujadi Universitas Aisyah Unisa Surabaya. Nah, capaian ini melengkapi kesuksesannya setelah sebelumnya meraih juara 3 nasional pada ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN jenjang SMP di Jakarta. Ketua PASI Sumenep Abdul Mujib mengapresiasi tinggi perjuangan dan juga konsistensi yang ditunjukkan oleh para atletnya di tengah padatnya jadwal kompetisi. Menurutnya, kesuksesan yang diraih Meisya merupakan hasil dari proses latihan yang terukur serta dukungan kuat dari lingkungan sekolah. Selain Meisya, kontingen Sumenep juga berhasil mengamankan medali emas kedua melalui aksi Azmi Bahtitah Nur dari SMA N2 Sumenep pada nomor lempar lembing sehingga menegaskan dominasi pembinaan atletik pelajar di Madura.
2: Ya, mudah-mudahan anak tetap konsisten, jadi rutinitas berlatih, bahkan frekuensi latihan ini yang perlu ditambah. Karena terus terang kami menjadwalkan 4 hari, 4 kali dalam seminggu itu kadang-kadang anak masih banyak yang bolong. Saya maklumi karena mereka itu terikat dengan pendidikan sekolahnya gitu.
1: Teman Pro 2 Mujib juga menambahkan bahwa PASI Sumenep berkomitmen untuk tidak berpuas diri dengan pencapaian podium semata. Organisasi yang dipimpinnya akan terus memperkuat sinergi bersama lembaga pendidikan untuk menjaring talenta muda berbakat, sekaligus menjadikan setiap kejuaraan sebagai sarana pembentukan mental dan pemantangan teknik atlet.

0: Kadang kasian ya, anak muda di daerah aksesnya terbatas.
1: Padahal talentanya gak kalah kan?
0: Astacita pengen pembangunan gak cuma di kota besar.
1: Kayak internet, pendidikan, peluang kerja, harusnya kan rata ya?
0: Iya, biar mimpi gak kepotong jarak.
1: Nah, kalau semua daerah maju, Indonesia pasti makin solid.
2: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: sama. Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang

0: Your Entertainment Update.
1: Teman Pro2, waralaba media populer asal Jepang Pokemon resmi mengumumkan proyek film fitur animasi layar lebar terbarunya bertajuk Pokemon Wild Card. Nah, pengumuman mengejutkan ini disampaikan secara global bertepatan dengan ajang perayaan ulang tahun ke-30 waralaba tersebut. Kehadiran film aksi animasi ini langsung menyulut antusiasme serta antusiasme para penggemarnya lintas generasi. Jadi, teman Pro2, pihak The Pokemon Company telah resmi meluncurkan video cuplikan perdana. Film animasi kolosal ini dijadwalkan tayang secara serentak di jaringan bioskop seluruh dunia pada musim panas tahun 2027 nanti. Nah, langkah ini menjadi momentum penting dalam memperluas cakupan ekosistem penceritaan animasi modern mereka. Proyek film layar lebar ini digarap oleh studio animasi kenamaan OLM dengan arahan sutradara berpengalaman Tetsuo Yajima. Jalan cerita dalam film terbaru ini difokuskan pada petualangan karakter utama Pikachu serta monster ikonis teranyar bernama Zephyr.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
3: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
2: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
3: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 Sayang, your entertainment update.
1: Teman Pro 2 penyanyi dan penulis lagu Nadina Mizah resmi merilis album studio ketiganya berjudul Laika yang di ini ya, yang dirilis Agustus kemarin. Nah, album yang berada di bawah label Sorai tersebut berisi 11 lagu dengan durasi keseluruhan sekitar 51 menit. Album ini mengambil inspirasi dari kisah Laika, seorang anjing yang dikirim Uni Soviet ke luar angkasa dalam misi satu arah. Nah, kisah tersebut kemudian digunakan Nadine sebagai dasar untuk membangun karakter dan cerita dalam album mengenai sosok yang mendambakan kasih sayang, tapi pada akhirnya mengalami kesendirian dan juga kehilangan. Salah satu hal yang membedakan album ini adalah keterlibatan sejumlah produser dalam proses produksinya. Sebanyak 11 lagu dalam album tersebut melibatkan 10 produser, diantaranya Lava Pratomo, Baskara Putra, Enrico Octaviano, Ota Tarega, dan Feby Putri. Nah, sebelum album dirilis secara penuh, Nadine itu terlebih dahulu memperkenalkan lagu Moonlight pada 7 Agustus 2026. Lagu ini memiliki cerita tersendiri karena ditulis Nadine ketika masih duduk di bangku SMA dan baru direkam setelah dirilis secara resmi bertahun-tahun kemudian.

0: Apa mahar kita untuk istri kita atau untuk suami kita sebelum kita ketemu dia? Mahar kita itu adalah jaga diri. Apa kata Nabi? Auful ta'ifu nisa'ukum. Jaga diri kalian, maka istri kalian akan menjaga dirinya untuk kalian. Jadi kalau kita pengen dapat cewek yang misalnya menjaga pandangan, kita harus jaga pandangan dulu. Kalau kita pengen dapat cewek yang pemalu, kita harus punya sifat malu. Kalau kita pengen dapat cewek yang orangnya cerdas, kita harus banyak belajar. Kita pengen dapat cewek itu yang benar-benar ideal menurut kita, kita juga harus memperbaiki diri kita supaya ideal. Jadi at-tayyibin lit-tayyibat. Orang-orang yang baik itu ketemunya dengan yang baik. Jadi gimana kita ngebayangin calon pasangan kita? Maka kita harus mulai diri kita dulu untuk menjadi seperti itu. Insya Allah, Allah akan mempertemukan demikian. Kenapa? Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis amal. Balasan itu tergantung jenis amal. Memang ada pengecualian. Ada juga orangnya baik, soleh, tapi pasangannya enggak. Nah ini pengecualian, gak selalu terjadi. Yang banyak terjadi justru yang baik ketemu yang baik, yang tidak baik ketemu yang tidak baik. Atau yang baik ketemu yang tidak baik, kemudian menjadi ujian bagi dia atau menjadi rahmatan bagi dia, kemudian orang itu menjadi baik. Intinya perbaiki diri kita kalau kita ingin mendapatkan yang terbaik, dan itu pasti berlaku. Jadi niatin aja dari sekarang, kenapa kamu menundukkan pandangan? Biar dia di sana juga nundukin pandangan. Kenapa kamu rajin ta'lim? Biar dia di sana juga rajin ta'lim. Siapa tahu ketemunya di ta'lim yang sama misalnya. Hal-hal yang seperti itu, perbaiki di diri itu mahar kita. Dan itu akan berlaku banget buat pasangan kita. Atau bahkan udah menikah juga bisa kayak gitu. Kenapa? Karena orang yang sudah menikah akan diuji dengan pasangannya lewat dosa-dosanya sendiri. Saya pernah ngerasa kayak gitu. Saya misalnya habis ta'lim gitu ya, ibu-ibu datang ke saya, "Ustaz foto dong." Gitu kan. Ada sekitar 3-4 orang ibu-ibu pengen foto sama saya. Oh iya kan gak enak tuh ditolak. Udah Ustaz foto dong gitu. Udah gitu fotonya nempel. Saya kesini ada ibu-ibu, kesini ada ibu-ibu kan gitu. Akhirnya aduh jadi gini, saya tuh kayak orang menggigil. Terus karena udah agak jarang ditampilin lagi, udah deh jepret gitu. Ternyata Allah langsung membalas. Mungkin pas kita pulang ke rumah ada tamu di rumah kita yang memang pekerjaan istri kita, dia menyambut tamu sementara kita tidak ada di rumah dan seterusnya. Walaupun gak berbuat apa-apa, tetapi kita diuji dengan hal yang sama. Dia akan Allah utus untuk ngeganggu istri kita sebagaimana kita juga pernah melakukan hal yang sama. Dan itu terjadi. Saya ngerasain banget. Dan bukan karena kesalahan istri saya juga, memang ada yang sengaja datang. Kadang-kadang ada SMS nyasar, ditelepon berkali-kali atau apalah. Mungkin karena saya beberapa kali ngebalas SMS curhat atau konsultasi tengah malam. Jam 12 malam, Ustaz boleh tanya? Jam 12 malam. Ini Ustaz saya ada masalah segala macam. Saya baca panjang, di scroll aja gak selesai-selesai tuh curhatnya. Udah gitu dibalas, balasnya diladenin terus jadi panjang, larut gitu. Gak ada niat apa-apa tapi jadi larut. Ternyata nanti ada aja yang ganggu istri atau gimana aja. Pokoknya ada aja yang kayak gitu-gituan. Bisa jadi dari luar, bisa jadi macam-macam lah kasusnya. Intinya itu berlaku. Makanya saya percaya banget dengan istilah dari ulama, al-jaza min jinsil amal. Kalau bahasa orang Hindu mungkin karma ya. Tapi kalau kita gak nyebutnya karma, tapi al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis amal.
1: Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

maksud jika kami sering mengecewakanmu. Semoga kelak kami bisa berjumpa denganmu. Kami rindu padamu ya Rasul.

0: Info Pro 2. Sebelum berkemana FM RRI Pro 2 Sumeneb, teman terbaik kamu.
1: Karena kita Indonesia.
0: Hai. Halo, selamat sore Pro 2.
1: Efek-efek KP baru ya, sampai lupa gak mesennya gitu ya.
0: Ini udah lama.
1: Udah lama ya,
0: kamu aja baru tahu.
1: Tak kirain gara-gara HP baru mau siaran terus lupa mencet mixer. Enggak ya?
0: Enggak lah.
1: Aman ya?
0: Aman.
1: Oke. Yuk kita ke Info Pro 2 dulu, teman Pro 2. Nanti sebelum kita ke seri cerai ya. Ini informasi dari Sampang. Sekolah rakyat terintegrasi 1 Kabupaten Sampang ini menerapkan sistem pendidikan terpadu yang tidak hanya mengejar prestasi akademik tetapi juga membentuk karakter, kesehatan, keterampilan serta kemampuan sosial peserta didik melalui pelajaran di sekolah dan pembinaan di asrama. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 di Sampang, Denok Setiawati, mengatakan pendidikan harus dipandang sebagai sebuah ekosistem yang membentuk siswa secara menyeluruh. Dan menurutnya keberhasilan pendidikan tidak cukup diukur dari nilai akademik, tetapi juga dari karakter dan kesiapan hidup peserta didik.
0: Oke, kita informasi kedua masih di Sampang Mempro 2 ya. Harga cabai rawit merah di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Sampang mengalami kenaikan cukup signifikan. Dari pantauan RRI ya, di pasar Sri Mangunan Kabupaten Sampang, harga cabai rawit merah yang sebelumnya Rp50.000 per kilogram jadi Rp60.000 per kilogram. Kenaikan harga ini mulai dirasakan masyarakat, khususnya para ibu rumah tangga yang sering membeli ya, membutuhkan cabai rawit sebagai salah satu bahan untuk memasak.
1: Dan yang terakhir, teman berdua, kita beralih ke informasi dunia olahraga. Kapten Madura United Lulinya ungkapkan timnya terus mengalami perkembangan setelah menyelesaikan rangkaian persiapan pramusim atau TC di Yogyakarta. Pemain asal Brasil menilai seluruh pemain semakin memahami proses yang dibangun tim pelatih untuk menghadapi kompetisi Super League. Madura United sebelumnya telah melakukan sejumlah perubahan komposisi skuad untuk menghadapi musim baru. Dari manajemen, mempertahankan sejumlah pemain dari musim sebelumnya sekaligus mendatangkan beberapa pemain baru untuk memperkuat tim di berbagai posisi.
0: Oke, Tom Pro 2, itu dia ya update Info Pro 2 di sore hari. Tom Pro 2, nantikan Info Pro 2 berikutnya di Jaga Malam di jam 8 malam.

0: Selamat sore tempat dua, masih bareng Meli sama Kak Sandri di sini ya, yang akan nemenin kamu di sore ceria tempat
1: dua. Betul, welcome back di sore ceria.
0: Dan kita masuk ke Madura.
1: Iya.
0: Madura.
1: Dia mau bilang gitu barusan. Apa yeah. yang mau kita bahas?
0: Katanya di Kangean itu ada pacuan kerbau katanya.
1: Ada.
0: Itu yang namanya tuh Mamajir.
1: Kalau namanya nggak tahu, Sandri nggak tahu namanya. Kalau emang kalau lomba kerapan kerbau ada.
0: Oh, Meli tahunya kerapan sapi nih, belum lihat yang kerapan kerbau ini ya.
1: Aduh, emang kamu Sumatera asli?
0: Hah?
1: Sumatera asli.
0: Sumatera asli.
1: Nggak tahu kerapan kerapan kerbau.
0: Ini kan katanya di Kangean.
1: Iya. Aduh, Meli kurang update.
0: Nggak pernah nonton.
1: Iya, dia uniknya bukan kalau di sapi kan kayak tanah gitu kan ya. Kerapan di itu sama. Nah, kalau di sana itu kerapan kerbau itu di sawah.
0: Oh.
1: Gitu.
0: Tapi kalau dari teknisnya sama kayak kerapan
1: sama,
0: sapi.
1: Sama.
0: Sama-sama.
1: Ada kaleles, terus ada jokinya, kerbaunya dua. Bedanya itu lapangannya gitu loh.
0: Oh, gitu ya. Apa karena di sana banyak kerbaunya dibanding sapi?
1: Kali. tapi di sana juga banyak sapi juga. Sapi mana? Sapi Kangean gitu. Cuman
0: gitu,
1: tradisinya gitu. Beda gitu.
0: Okay. Tapi mungkin ini ada juga tempat dua yang belum tahu sih kalau ada kerapan kerbau ya kan. Nah, terus kita main tebak-tebakan Kak, TTM apa? Ya.
1: Oh iya.
0: Bahasa
1: Kok fotonya beda ya?
0: Fotonya.
1: Iya kan? Aduh.
0: Oke, okay, ini dikira. Ini Kak Sandri waktu
1: ini masih belum hijrah ya. Ya masih di negara Konoha ya.
0: Iya. Oke. Nomor 2 ya, TTM teka-teki Madura.
1: Yes.
0: Klunya untuk hari ini kata bahasa Madura dari kata pintu. Ya, itu apa sih? Oh, ini gampang banget, ini bahasa sehari-hari ya.
1: Anak muda harus tahu ejaannya. Terus hurufnya harus tahu ya. Bukan seperti diucapkan. Itu salah.
0: Iya.
1: Penulisannya salah. Ya kan?
0: Iya, mengerti,
1: Jadi ini ada di Desa Bangkalan.
0: Kok Bangkalan maksudnya apa?
1: Iya. Di Bangkalan itu ada clue-nya TTM sore ini.
0: Oke.
1: Iya, ada di sana. Iya kan? Tahu enggak? Nanti saya terima.
0: Iya. Ya. Aku tunggu ya jawaban dari kamu nomor 2. Kamu bisa jawab di WhatsApp-nya Prodos mana? Kamu bisa kirim voice note juga di 0853348946 atau di media sosialnya Sumenep yang lain ya, di Instagram, di Facebook, di TikTok atau di live chat-nya RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dia, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget.
1: Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Madura. Oke, waktunya jawab TTM ya. Ini ada udah ada nih yang jawab nih. Ada Kak Afif dari satelit teman gua.
1: Dia itu tengah kamu.
0: Iya, tetangga. Iya,
1: kan? Kak Meli, teman berdua. Apa ya. Jawabannya?
0: Coba kita dengerin. Dia ngirim voice note nih.
2: Bersama Durana Pintu, Enki Panika, Labeng, L, A, B, E, N, G, Labeng.
0: Oh, sambil dieja ya.
1: Sandri, terima kasih dulu ya. Buat Kak Afif ya, udah menyempatkan waktu untuk komen-komen di TTM kita sore ini. Tapi jawabannya betul, ejaannya salah hurufnya.
0: Jadi ejaannya itu L-A-B-A-N-G.
1: Nah, Labang.
0: Labang.
1: Ya, tapi kalau kita sering ucap Labeng, emang Labeng. Betul. Ini juga ada di Desa Bangkalan.
0: Apa?
1: Dari mana? Dari Desa Labeng.
0: Jadi itu ya cluenya menurut apa gitu ya.
1: Labeng. Nah, jadi buat teman berdua, jawabannya Kak Afif yang benar. Tapi untuk masalah ejaannya, hurufnya ya, artinya itu yang benar seperti dikatakan Kak Meli, L A B A N G.
0: But thank you yang gitu. Udah jawab ya Kak Afif. Udah jawab TTM, semoga harimu menyenangkan ya.
1: Amin. Dan apalagi buat teman berdua lagi juga, doain dong, bukan Kak Afif aja. Teman berdua semoga lancar juga.
0: Iya. Amin ya Allah.
1: Yang sekarang lagi hamil selalu sehat, dijaga kesehatannya, mudah-mudahan nanti lancar di persalinan.
0: Amin.
1: Ya. Udah?
0: Udah.
1: Udah, yuk kita lanjut lagi teman berdua, nanti jam 4 ada narasumber kita.
0: Iya, ceria juara.
1: Kak Bagas ya. Tahan dulu, nanti ada prestasi yang akan diceritakan teman berdua.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
3: Tapi melek digital itu gak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
2: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
3: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
4: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu. Ini 3M, Madura, Madura, Madura.

0: 4,6 FM RRI Pro 2 Semenep.
1: Teman terbaik kamu.
0: Karena kita Indonesia.
1: Hai Semenep Pro 2 yang udah kangen sama Sandri sama Kak Melika di sosial media TikTok yang sekarang kita sudah live bareng Teman Pro 2. Nah, ketemu lagi bareng kita berdua dan sekarang ada Kak Bagas.
0: Bagas ya, spesial narasumber kita di sore yes. Ceria, di Ceria Juara.
1: Deketin mic-nya dong.
0: Ini udah mau dimakan ini mic-nya. Oh, yeah. Kalau deket merah okay. Kak.
1: Oh iya betul.
0: Halo Kak Bagas.
2: Halo.
1: Yang Kak Bagas kecilin dong dikit.
2: Aduh agak ini ya ngebas.
1: Iya, emang suaranya gede kayak gitu dari dulu ya Bas ya?
2: Gede emang.
1: Guys, Sandri gak mau nanya kabar. Aku jadi yakin Sandri baik ya sekarang ya. Baik gitu. Dan sekarang Kak Bagas posisinya sebagai apa?
2: Sebagai mahasiswa. Mahasiswa desain komunikasi visual dari Universitas Wiraraja.
1: Oke, semester berapa?
2: Semester 3.
1: Oh, masih baru. Masih seumuran jagung lah.
2: Iya kan.
0: Masih santai-santainya itu kuliah.
1: Iya. Oh, masih santai. Masih menikmati aroma-aroma perkuliahan ya. Asli mana, guys?
2: Dari dari Kalimantan Barat.
1: Kalimantan Barat. Kebun kelapa ya?
2: Kebun kelapa.
1: Oke. Okay. Guys, kami itu kan baru-baru saja menjuarai juara satu lomba video kreatif nasional Hari Krida Pertanian.
0: Iya.
1: Boleh spill dong dikit.
2: Untuk apa ini prosesnya? Ya awalnya saya kan lagi santai-santai nih kan ya, kayak rebahan lah, biasa lah Gen Z gimana gitu.
1: Yes.
2: Scroll-scroll tiba-tiba ada kayak informasi lah lomba Krida Pertanian. Nah, kayak waktu itu ya masih mikir-mikir sih, soalnya masih ada project tugas lainnya kayak desain gitu kan. Nah,
1: okay.
2: Jadi pas saya pikir-pikir lagi, emang nih soalnya kan kayak buat nambah-nambah prestasi gitu, buat masa kemampuan juga. Nah,
1: okay.
2: Ya udah sih jadinya nanya-nanya deh ke adminnya gitu, gimana-gimana gitu. Ya pas saya tanya-tanya, ternyata di waktu itu ada suatu waktu luang buat saya untuk memproduksi video tersebut. Jadinya ya udah gas langsung cap langsung ikut aja gitu.
1: Nah,
2: sih.
1: Dapat videonya itu dari mana?
2: Dari informasinya. Dari
1: enggak, dapat videonya yang kamu rekam.
2: Oh, dapat
1: lomba itu gitu loh.
2: Muter-muter di daerah-daerah Semenep.
0: Daerah mana aja tuh?
2: Di Keding itu. Daerah Keding, terus juga Topote, nyari-nyari petani lah intinya.
1: Wah, berarti kamu keliling.
2: Keliling sambil untuk, jalan-jalan sekalian.
1: Untuk dapat video yang akan ikut lomba itu.
2: Keliling-keliling.
1: Dari kota, dari desa asal nggak ada. Kok ada bisa sih. Ke desa-desa lah orang lain gitu loh.
2: Ada. Kayak di lapangan terbang itu.
1: Oh iya.
2: Di sana.
0: Mungkin nyari footage yang lebih.
1: Aduh banyak.
0: Banyak gitu.
1: Orang
0: gitu
1: nih bahasanya nih.
0: Oh iya, lu kan orang media juga.
1: Susah nggak tapi guys?
2: Ya kalau dibilang susah sih semuanya pasti. Berproses kan ya.
1: Yes.
2: Ya lumayan sih.
1: Menguras
2: yang bikin lah ya. Yang bikin susah tuh gimana caranya aku tuh kayak memanage waktu aja sih. Kayak
0: manage waktu.
2: Memperbaiki waktunya kayak sepulang kuliah aku harus take video yang ini, kayak scene bagian ini harus apa ya kayak ada waktunya gitu. Gitu. Atau enggak kayak menyesuaikan hari dulu. Gitu-gitu.
1: Berapa waktu butuh waktu lama?
2: Waktu itu cuman berapa ya? 3 harian.
1: Cukup.
2: Editing 1 hari. Jadi semuanya 4 harian.
1: Oh, itu di kerjaan kamu sendiri ya?
2: Enggak sama teman saya. Sama
0: ada
2: tim.
0: Bantu.
2: Ya, ada tim.
1: Berarti ada tim dong?
2: Ada tim.
1: Oke, kalau kita 3 hari enggak bisa ya? Ya kan Lele ya.
0: Iya, ini kan. Bisa kan ya? Udah passion.
1: Oh iya, betul. Tapi selama deh. Ucapin selamat dulu deh prestasinya.
0: Iya, ini.
1: Hampir lupa kita berdua.
0: Selamat ya juara. Juara satu lomba video kreatif nasional Hari Krida Pertanian.
1: Oke. Okay. Itu bulan-bulan berapa lombanya?
2: Juni, 18 Juni.
1: 18
2: ya, dimulai dari 18 Juni.
1: Oke. Okay.
2: Untuk memperingati Hari Tani.
1: Betul.
2: Untuk pertani.
0: Kalau ide
1: nah,
0: biasanya dapat dari mana itu?
2: Nah, kalau ide itu
1: idenya
2: biasanya tuh kayak seberangkat kuliah kayak ngelihat petani gitu kan kayak bisa nih dibuat konsep kayak bener-bener ngelihatnya gimana gitu kan kayak gak tega gitu kan ya kayak petani gitu gimana gitu kayak panas-panas gitu kan sebenarnya sama aja sih kayak Hmm.

0: Kita juga kan gimana gitu. Cuman kayak ngelihat para petani itu perjuangannya benar-benar hebat sih menurut saya sih. Mereka itu kayak bagaimana mereka caranya mengelola taninya gitu loh. Kayak harus menghadapi berbagai cuaca gitu-gitu.
1: Petani apa yang kamu shoot itu di video?
0: Ada petani sayur, itu juga kayak petani rumahan tuh.
1: Petani rumahan?
2: Petani rumahan maksudnya
0: kayak, siapa? Maksudnya kayak apa sih?
2: Jagung, padi.
0: Maksudnya kayak di rumah tapi ada kayak kebunnya gitu loh. Ada gitu-gituannya juga.
2: Berarti ini apa namanya itu, Sandri? Udah ingat barusan.
0: Apa sih namanya? Organik gak sih apa sih?
2: Iya.
0: Gitu-gitu.
2: Tanaman organik.
0: Gitu-gitu.
2: Oke.
0: Kayak ya, ada kangkung apa gitu.
2: Yang pakai paralon, enggak?
0: Iya, gitu-gitu juga.
2: Oh, organik.
0: Terus juga di pabrikan itu kan ada juga.
2: Tapi pernah cicok enggak sama tim? Kita aja berdua pernah cicok, Emilian?
0: Pernah sih, pernah. Malah kayak pernah kayak beda pendapat gitu kan ya?
2: Nah
0: iya pernah sih. Kayak misal dia maunya konsepnya gini, aku maunya gini. Jadi kayak kadang juga kalau diomongin terus gak sesuai, kayak konsepnya gak sesuai, itu biasanya kita ya wes dah kayak terserah muda gitu. Kayak ngambil konsep lain gitu, yang beda, gak ngambil konsepnya kita gitu, cari bersama lagi gitu, cari bareng-bareng lagi. Kalau misal beda konsep, beda pendapat gitu.
1: Kalau dari modelnya gimana? Susah gak ngarahinnya?
0: Enggak sih, modelnya malahan
2: ngikut
0: si pembuat konsepnya ini.
1: Kok bisa?
0: Kan dua orang, kan dua orang. Nah saya bagian, kayak dibagi, ini emang satu tim sama saya. Kayak kalau ada lomba-lomba itu emang sering berdua. Nah gitu. Kayak saya itu bagian editing sama video. Dia juga sebenarnya video sih. Tapi lebih ini saya kalau editing. Dia bagian konsep sama model sama dubbing juga gitu.
2: Oke.
0: Gitu-gitu. Jadi
2: modelnya
0: dibagi.
2: Modelnya teman sendiri.
0: Iya, teman sendiri.
2: Cewek?
0: Enggak, cowok. Cuman kayak nanya-nanya aja sih.
1: Maksud gitu. Model yang
0: kan itu konsep videonya kan kayak dokumenter gitu.
2: Durasinya berapa menit sih videonya?
0: Durasinya berapa ya, lupa.
1: Gak nyampe 2 menit kayaknya.
0: Gak nyampe 2 menit. Kan ada maksimal sama minimalnya.
2: Berapa? Kemarin saat lombanya itu minimal berapa?
0: Minimalnya kayaknya 1 menitan dah.
2: 1 menit. Maksimal?
0: Maksimalnya gak tau, lupa. Soalnya kan ini
1: udah
0: apa
1: lama,
0: ya?
1: Lumayan lama ya.
0: Lumayan lama itu.
1: Terus
0: kemarin-kemarinnya juga fokus sama lomba yang lain.
1: Banyak ikut lomba nih, Kak Santri.
2: Tadi kita nanya gitu Mel ya. Katanya dia banyak prestasi.
1: Iya.
2: Boleh spill. Biar teman berdua tahu, bagus boleh. Ini banyak prestasinya gitu.
0: Boleh. Yang kemarin itu ada lomba kayak Islam itu Muhammadiyah, lomba videografi Muhammadiyah. Itu juara satu, terus juga ada lomba kayak apa sih, lupa itu. Itu malah pokoknya lah.
2: Jadi saking banyaknya ya. Hampir lupa ya.
0: Kalau kalian pengen tahu ya bisa cek media sosialnya kita.
2: Apa nih?
0: Ada ini untuk video-video biasanya yang lomba itu di-upload di teman saya. IG-nya itu MA.A.Permana1 itu. Banyak tuh di sana
2: video-videonya. MA.A.Permana1.
0: Permana1.
1: Emang udah sering ikut lomba ya? Dari kapan?
0: Dari pas sekolah sih, pas SMA itu. Dulu saya sebenarnya pas SMP itu benar-benar pendiam anaknya. Malah kayak malu-malu. Itu pas saya mulai berkembang tuh pas ikut-ikut OSIS itu. Dipaksa ikut OSIS.
1: Kapan itu ikut OSIS-nya?
0: Pas kelas 10.
2: Kelas 10 berarti
0: udah mulai berkembang tuh.
2: SMA kelas 1 ya?
0: Entah itu ikut lomba fashion, ikut lomba kayak duta, gitu-gitu.
2: Tapi awalnya Bagas ini nggak suka membuat video dan sebagainya.
0: Suka, saya bikin pernah saya bikin video di YouTube pas SD itu. Mukbang mie sedap.
2: Itu
0: kalau diinget-inget bener-bener malu.
2: Gampang banget ya buat video itu ya.
1: Berapa views-nya itu?
0: Berapa ya dulu? Like-nya lumayan sih, 100-an itu. Tapi kebanyakan ya anak kecil ya gimana kan, kayak diketawain lah kebanyakan. Kan waktu itu masih SD
2: ya,
0: sama
2: kan
0: orang-orang.
1: Terus gak lanjut.
2: Gak lanjut kenapa?
0: Gak lanjut karena banyak ini kegiatan sekolah dulu. Kayak ada aja yang diikutin. Kayak OSIS, entah itu tim kreatif gitu-gitu. terus pick air gitu-gitu. Jadi sampai sekarang juga.
1: Dari kecil ya tertarik ke dunia videografi itu.
0: Ngevlog biasanya kalau gabut.
1: Ngevlog juga di YouTube juga uploadnya.
0: Enggak, di TikTok biasanya dulu.
1: Oh iya iya.
2: Dia itu Bagas ini Mel, berarti ketih banget orangnya ya. Enggak selalu stagnan di situ aja berarti ya, enggak sih ya.
0: Tetap nyoba hal-hal baru aja sih.
2: Nah itu dia poinnya teman bro dua. Nah kita ke juara kemarin, perlombaan kemarin. Pastinya dalam lomba itu kan ada yang namanya apa ya, yang diutamakan itu tentang apa ya, prosesnya gitu loh.
0: Prosesnya.
2: Gimana kemarin?
0: Untuk prosesnya sih lumayan sih. Kayak biasanya kalau saya memulai itu dari konsepnya dulu. Sebelum bikin video itu mencari sebuah konsep. Kalau misalkan di sini emang benar-benar ada kayak memenuhi entah itu tempat atau fasilitas, baru tuh langsung garap gitu. Setelah konsep udah mateng nih konsepnya, baru nih kita kayak coba latihan dubbing dulu. Terlebih dahulu kayak mulai-mulai dubbing dulu lah intinya. Kalau misal kayak nyaman lah, kayak cocok lah dubbingnya sama itunya. Kan menyesuaikan toh. Nah, kalau misalkan kayak dubbingnya gak sesuai sama vibes suasana videonya, kan kayak gimana gitu kan. Jadi berawal dari itu dulu, konsep dubbing. Setelah nyoba dubbing, langsung terjun ke lapangan gitu. Setelah terjun ke lapangan, terus langsung memilah-milah gitu, milih-milih video yang bakal dimasukin ke dalam, yang bakal diedit gitulah. Nah setelah itu, setelah ngedit, ya udah sih, tinggal revisi-revisi. Misal kadang ada subtitle yang salah gitu, kan ngantuk biasanya kan, kalau ngerjain malam-malam. Ya udah sih, kayak tinggal ubah sih. Kadang itu pun ada kesalahan. Paling ini paling kesel tuh ya, pas ada suatu kesalahan di dalam videonya, entah itu transisinya, entah itu suaranya agak ngepas sama rekamannya itu. Itu biasanya dihapus ulang, padahal itu udah di post. Nah, ya udah sih, jadi diperbaiki lagi itu sih.
2: Segitu rumitnya berarti ya?
0: Benar-benar rumit sih.
1: Gak pakai itu, apa storyboard biasanya?
0: Storyboard, ya pakai biasa.
1: Pakai juga. Terus ini pakai bantuan AI gak?
0: Jujur pakai sih, kayak cari-cari referensi aja untuk konsep sih.
1: Oh untuk konsepnya.
0: Biasanya nyoba-nyoba dulu sih, kayak nyari konsepnya gimana kira-kira gitu. Cari referensi. Tapi kalau misal kayak langsung plek ketip plek AI ya jadinya kayak kaku gak sih?
1: Betul.
0: Masa iya kayak ngomongnya saya adalah
2: nggak berkarakter gitu ya. Tapi ya Sardit mau tanya lagi, ini ngabisin berapa suara guys
0: ngabisin
2: untuk dubbingnya?
0: Berapa suara?
1: Dubbingnya satu orang.
2: Suara ini gak cocok, terus pindah ke suara ini. Misal contoh nih ya, dubbingnya Sandri gak cocok, terus pindah ke Kak Merli, gak cocok.
0: Enggak sih, cuman
2: itu satu orang.
0: Satu orang. Kadang juga kita ngundang dari teman-teman kita sendiri. Kan biasanya ada tuh yang kayak teman kita jago siaran juga. Jadi kita nyoba.
2: Kenapa kok gak undang kita berdua ya?
0: Ya udah next aja sih.
1: Kalau editingnya pakai apa?
0: Editing kalau akhir-akhir ini pakai CapCut sih.
1: CapCut.
0: Seperti biasa.
1: Gak pakai itu Adobe.
0: Adobe pernah. Cuman menurut saya lebih gampang CapCut. Kalau ada yang apa ngapain yang ini?
2: CapCut. Iya, CapCut.
1: Lebih mudah ya.
0: Iya, lebih gampang itu.
1: Iya memang. Kayak Adobe lebih berat juga.
0: Sekarang apa-apa itu pastinya CapCut sih.
1: Iya, tapi CapCut nih makin mahal ini.
2: Eh kamu mau gratis terus?
0: Bener-bener mahal.
1: Ya, dulu tuh murah ya kan?
0: Murah
1: untuk
0: dulu.
1: Ke premiumnya tuh murah.
0: Ya mungkin gara-gara
2: itu tahun 2000 kan. Iya kan? Sekarang
1: 2000.
2: Sekarang 2000 maksudnya kan sekarang 2026. Kemarin kan masih 2010, 2009.
1: Enggak, 2000 berapa ya? 2023.
2: Oh, masih murah.
1: 2024. Iya, itu masih murah.
0: Masih murah dulu. Terus sekarang ya mungkin karena banyak
2: pengguna.
0: Penggunanya.
1: Mana dibagi-bagi sekarang ada kayak yang tengah gitu standar, terus baru VIP kopinya gitu.
0: Gitu-gitu. Oh, ada premium. Bulanan. Kalau premium ya udah premium aja gitu dulu.
2: Iya. Sandi baru tahu. Sandi gratis terus sih mainnya sih.
1: Pakai yang gratis terus ya.
0: Enak.
2: Oke, kemarin yakin enggak?
0: Kenapa?
2: Bagas sama teman-temannya dapat juara satu untuk ikut lomba ini.
0: Sebenarnya kemarin ada satu karya yang dimana kita itu udah minder duluan nih, kayak yakin nih kita menang. Soalnya saingannya bener-bener kayak gini gitu. Pasti bisa kata teman-temanku ya, kayak sama-sama nyemangatin aja sih. Okay. Masa iya bisa gitu. Kita loh kayak noleh ke belakang prosesnya kita gimana-gimana gitu. Ya gak apa-apa sih, walaupun kita kayak kalah, jadiin pelajaran aja. Cari apa yang kita kayak yang kurang tuh dari mana gitu. Kurangnya di mana gitu. Kita nanti perbaiki nanti.
2: Oke. Okay.
0: Perbaiki bareng-bareng. Ya ada sih satu waktu itu. Tapi ternyata gak expect banget juaranya. Anak? Juara ya juaranya juara satunya saya sama teman-teman saya.
2: Oh, berarti awalnya kamu gak yakin berarti?
0: Gak yakin.
2: Untuk juara ini.
0: Awalnya gak yakin soalnya ada karya yang lebih bagus menurut saya. Tapi ternyata ya waktu itu saya berusaha lebih baik mungkin, kayak pakai drone juga.
1: Pakai drone.
0: Itu pun drone itu pun kayak minjem gitu. Minjem gitu.
1: Kira-kira habis berapa budgetnya kamu ikut lomba itu?
0: Kalau masalah budget mungkin uang transportasi aja sih, Kak.
1: Oh, berarti kalau untuk media untuk ngetik videonya pakai apa?
0: Pakai kamera teman saya.
2: Oh, pakai berarti... gimbal ya? Pakai gimbal ya?
0: Pakai gimbal enggak?
2: Kan sekarang manual, manual berarti?
0: Manual sekarang kan. Walaupun geter kan sekarang ada ini.
1: Stabil.
0: Iya, enggak distabilkan kan di Google Foto.
2: Enggak maksudnya biar tambah maksimal lah gitu pakai gimbal.
0: Iya, sebenarnya ada gimbal di ini di lab.
1: Sekarang di DKV. Serba mudah.
0: Iya. Cuma karena mager yang mau benerin gimbalnya itu kan agak ribet gitu. Kan. Soalnya saya apa ya, tipe kalau orang yang gak suka yang ribet-ribet.
2: Betul. Yang ribet itu cuman para-para mantan gitu.
1: Alah, nyinggung mantan.
2: Apalagi pakai kamera yang harga mahal gitu ya kan. Gila. Yang warna oranye gitu kan ya. Aduh.
0: Iya lagi, aduh.
2: Itu maksimal banget tuh.
0: Mantep itu.
1: Untung kamu punya temen ya yang bisa dipinjemin.
0: Untungnya teman-teman apa ya, kayak kalau teman-teman saya tuh semuanya baik-baik sih. Kayak misal saling melengkapi gitu loh. Kayak misal saya butuh ini, dia kasih gitu. Kalau dia butuh ini, saya kasih gitu. Gitu untungnya. Kayak beda gak kayak dulu.
2: Iya.
0: Sekarang alhamdulillah lingkungannya
2: sama-sama connect ya.
0: Sama-sama connect. Okay. Sama-sama saling bantu.
2: Ini offline atau online kemarin?
0: Online. Kan lihat ini.
2: Enggak tadinya di enggak di gambarnya Sandri itu lomba ini dibuat video, terus dikumpulkan di salah satu tempat di aula, terus diputer satu persatu, dan ditentukan siapa juaranya, enggak gitu?
0: Enggak, itu
2: cuman ngirim video online aja?
0: Iya, cuman nyetor video aja sih, ngupload video selebihnya. Kadang ada yang ini, yang adu-adu followers, like gitu sama komen gitu-gitu biasanya.
2: Nah, cara menentukannya gimana? Gas? Untuk menentukan juara satu, juara dua, juara tiga?
0: Untuk cara menentukannya setahu saya dari... itu yang saya baca kayak good line yang saya baca itu dari konsep nomor satu, terus juga apa sih kualitas video, terus sama ini back sound, kesesuaian back sound sama suara kayak dubbingnya gitu. Intinya jangan gerasak-gerusuk gitulah.
2: Iya, jangan kamera jangan sampai
0: jangan geter-geter. Ahuli,
2: iya.
0: Kalau geter-geter kan yang nonton kan enggak nyaman.
2: Enggak nyaman. Oke.
1: Okay. Kita mau lihat enggak nih?
2: Boleh.
1: Ada. Ini Tom Pro 2 yang gabung ke Left TikTok-nya Pro 2, bisa lihat Tom Pro 2. Ayo. Ayo segera masuk ke Left TikTok-nya Pro 2.
2: Yo, betul.
1: Oke, kita lihat ya.
2: Suaranya mana?
0: Kok gak ada suaranya?
1: Gak ada suaranya kah?
2: Gak ada suaranya.
1: Apakah Tempro 2 tidak mendengar? Coba lihat di HP masing-masing.
2: Oh iya betul. Wow.
1: Wortel.
2: Keren ya.
1: Tomat.
2: Tadi wortel tomat.
1: Rante.
2: Timun.
1: Paprika. Ada petani paprika di sini.
2: Keren. Cabe. Timun.
1: Brokoli.
2: Keren. Oke, guys, itu berapa buah kemarin pas di shoot?
0: Berapa ya? Itu sebenarnya ada mentahan dari kiriman dari teman saya juga, orang Banyuwangi. Kan saya kayak punya teman gitu, kayak komunitas videografi juga. Okay. Dia kebetulan lagi di Banyuwangi tuh. Kan di Banyuwangi kan kayak banyak petani-petani sayur gitu. Yaudah saya memanfaatkan dia.
2: Oke.
0: Sebagian itu.
2: Hampir 567 ya berarti ya buah yang di-shoot itu.
0: Banyak.
2: Oke, keren ya. Itu pakai tangan loh.
1: Bah, iya.
2: Bukan pakai seperti kan sekarang kan enak kan gimbal terus drone gitu loh. Apalagi pakai drone.
1: Tadi kan pakai drone tadi, shootnya, ada yang dari atas.
2: Total berapa? Kalau boleh tahu, dari panitia ada bocoran nggak kemarin?
0: Untuk total hadiahnya?
2: Enggak, peserta.
0: Total peserta. Kurang tahu saya.
2: Nggak ada bocoran ya?
0: Nggak ada bocoran.
2: Oh, berarti cuma ngirim video aja, ya wes gitu, nunggu kabar.
0: Di upload di Instagram. Banyak itu yang ikut.
2: Oke, boleh spill.
0: Apanya?
2: Pas di semua peserta di post di Instagram. Instagramnya ingat gak? Apa?
0: Instagramnya? Apa ya?
3: Apa ya? Bener ya? Lihat dulu.
2: Berarti segitunya sampai ya? Untuk mengikuti lomba.
1: Karena ini nasional, Kak Sandri.
2: Iya.
1: Jadi banyak kayaknya yang ikut ya.
2: Berarti Madura khususnya untuk Sumenep ini ya. Emang
0: Swiss Indonesia.
2: Sebentar.
0: Tak kirim linknya ya kak.
2: Boleh.
0: Tapi. Itu akunnya. Itu. Tapi itu kebanyakan videonya yang udah di ini, yang di tag itu kebanyakan video-video dari ini, dari apa sih namanya itu? Dari komunitas ininya Swiss Indonesianya udah. Soalnya kan lombanya udah lama itu paling bawah kayaknya. Kalau mau lihat ya geser paling bawah.
2: Kalau Pak, iya. Ini nasional ya. Kak Kameli penasaran. Nama videonya penasaran nih.
1: Ada nama ada namaku ya.
2: Siapa? Oh, Ana belakangnya.
1: Meli.
2: Meli ya betul.
0: Atau enggak bisa ini enggak sih Kak? Itu kan ada tuh kayak di postingan video yang saya itu klik hashtagnya coba ada nggak kira-kira
2: nggak ini udah
1: ada lihat. Kok
0: udah ada kah
2: Sandri udah lihat nih
1: iya ini aku lagi lihat
2: juara satunya
1: juara duanya
0: oke.
1: yang kamu sangka bakal menang juara satu itu ada nggak di juara ini
3: ada sebentar
1: oh menang juga tapi ya
0: itu yang harapan dua yang saya dua. Sangka menang
2: ini Vivi Divisi Anipar.
0: Ya itu. Saya sangka itu juara satu, bakal juara satu. Mungkin dari ininya ya, pesannya.
1: Oh pesan, entahlah lah ya juri menilainya itu tahu, apa. Ya konsepnya cuman, mungkin ya. Konsep, video-videonya mungkin. Yang dimaksud di dalamnya juga. Terus kamu setelah ikut lomba itu, kamu mengevaluasi enggak?
0: Setelah ikut lomba
1: mengevaluasi untuk karya kamu ini mungkin kayak kamu ngerasa ini kurangnya di ini gitu.
0: Jujur kalau untuk mengevaluasi ya sering sih ya setiap selesai ikut lomba itu yang apa ya kayak kan biasanya kan kalau mau lihat penentuan juaranya tuh kita ngumpul tuh sama teman saya. Nah biasanya tuh kayak yang barusan tuh lebih ke ini sih waktunya tuh kurang gitu. Kayak waktu pengambilannya gitu kurang, bener-bener ngebut itu. Soalnya itu mendadak gitu loh. Kayak lewat FYP saya itu mendadak informasinya.
2: Prepare-nya berapa? Dari tahu informasi ada lomba ini terus membuat ini berapa?
0: Apa?
2: Prepare-nya?
0: Tiga harian.
2: Berarti tiga hari pas
1: sama
2: tahu
1: konsep-konsepnya.
0: Itu pun masih cari ini lokasi-lokasi yang ada kebun sayurnya gitu.
2: Berarti di kebut ya?
0: Petani sayurnya, iya.
2: Kebut ya?
0: Gitu.
2: Ya tapi 3 hari udah juara satu apalagi 1 minggu 2 minggu kan.
0: Nah iya juga sih.
2: Oke.
1: Kamu keburu insecure ini.
0: Awalnya insecure pas itu pas saya lihat videonya peserta itu yang harapan 2 itu pas sebelum saya memulai pas sebelum saya ngetek videonya kayak mikir waduh ini kayaknya juara satu. Soalnya yang saya tuh konsepnya kayak kurang ya udah jadinya yang kurang itu diperbaiki lagi. Awalnya tuh gak ada kepikiran kayak wawancara ke petani. Untungnya ada kepikiran itu.
2: Tapi ada kan yang terakhir videonya
0: ada wawancara. Awalnya gak ada kepikiran wawancara ke petaninya. Jadinya kayak ini kan videonya tuh buat memperingati hari tani gitu kan. Iya. Jadinya kata teman saya, ya udah sih, mending kita ini aja ngomong sama petaninya langsung daripada ini. Kita kan kayak kalau misal cuman video sinematik, ngomong-ngomong doang, kayak dubbing doang, anggapannya kan tidak ada aksi. Anggapannya kan bukan dari petaninya langsung kan ngomongnya. Nah, jadinya ya udah sih, langsung ke petaninya langsung. Jadi biar kayak kita itu bersyukurlah menikmati pangannya mereka gitu.
2: Oh, itu gitu. Berarti sama dengan di RRI, Kak Merli.
1: Apa maksudnya?
2: Dalam
1: nih?
2: Berita itu kan ada narasumbernya. Harus ada narasumbernya kalau
0: iya,
2: berita gitu.
0: Bikin gitu-gitu.
2: Yang lain enggak ada kayaknya deh.
1: Enggak tahu ya.
0: Ada sih beberapa kayaknya.
1: Oh, berarti ini enggak ada ketentuan untuk kayak videonya kayak harus landscape apa portrait gitu ya?
0: Enggak ada.
2: Bebas.
0: Bebas. Kalau untuk ketentuan mungkin ya kayak konsepnya sih, temanya. Temanya itu untuk
1: tema, ya?
0: Memperingati hari tani aja sih.
2: Oke. Okay. Goalnya apa, Gas? Goalsnya di videonya kamu apa goalsnya?
0: Untuk yang videonya saya.
2: Apa goalsnya? Goalsnya deh.
0: Dari pesannya mungkin sih, Kak.
1: Pesannya apa nih dalam video kamu?
0: Kayak contohnya kayak ada hook-nya awalnya kan itu kan. Tadi kayak kita sebagai apa ya, kayak masyarakat itu agar kayak gimana caranya kita mensyukuri hasil tangan pangan mereka gitu. Jadinya dibuat apa ya, dubbing yang membuat mereka itu sadar dulu awalnya. Setelah itu baru tuh kayak kita memberikan sebuah wawancara gitu. Dari itu sih, menurut saya sih lebih ke wawancaranya aja sih itu yang
2: goalsnya ya.
1: Kak, kita lupa nih gak nyapa Tempro 2. Nih ada yang komen, ada suka apa? Bang Get Biru Bagas katanya. Siapa nih temennya nih?
2: Temennya
1: kayaknya
2: kali, temennya Good Boy.
1: Terus siapa tuh? Gradiose. Good boy, good katanya. Beneran good boy kan nih?
2: Iya, masih muda gitu.
1: Oke. Okay. Rencana ke depan mau ngapain nih, Kak Bagas?
0: Ada ini sih, project lomba lagi.
2: Apa?
0: Yang RRI itu.
2: Oh iya.
0: Lagi itu ikut.
2: Itu berarti prepare-nya udah mulai ya?
0: Oh, udah mulai dari kemarin-kemarin.
2: Mudah-mudahan nanti kamu juara.
0: Amin.
2: Nanti datang ke sini lagi.
0: Oke, gas.
2: Berbagi cerita ya.
0: Oke, siap.
2: Wih, bagus loh kalau ada lomba-lomba videografer udah langsung masuk ke ini ya.
0: Langsung FYP.
2: Lagi FYP
0: di IG. Lagi nyantai tiba-tiba, oh, ada lomba lagi nih, langsung gas telepon teman.
2: Oke, nanti enggak mau nanya itu, nanti yang umpetin aja dulu deh. Nanti kebongkar gitu kan ya.
1: Sesuai algoritma sih itu ya. Kalau cita-cita, Kak Bagas?
0: Untuk cita-cita saya ya pengen jadi ini sih, kayak lebih ke mengelola studio aja sih gitu.
1: Pengen punya studio sendiri?
0: Pengen punya studio sendiri, ngelola gitu. Terus dulu sih pengennya jadi barista. Barista terus, di kafe.
1: Terus
0: jadi
1: gimana?
0: Ya, kepikiran dulu kayak masih bimbang sih, tapi sekarang lebih mateng ke bikin studio sendiri. Gitu, kayak ngambil job-job gitu, pengen buka ruangan anu apa sih, broadcasting
1: sih.
2: Amin.
0: Asik.
1: Buat podcast.
2: Berarti udah sekarang udah untuk di masyarakat udah ini ya, berlalu lalang berarti ya. Ke acara-acara entah membuat video di seperti 7 bulanan.
0: Terus kayak ngambil
2: ulang
0: job.
2: Ulang
0: tahun, tunangan. Kadang juga iri ngeliat orang yang tunangan.
2: Ini ntar lagi.
1: Kenapa iri? Emang kamu kenapa lagi single gak sekarang?
0: Single.
1: Iya. Ini promosi nih.
2: Promosi.
0: Enggak bisa.
2: Guys, ntar lagi ada teman-teman kita, teman di Studio Pro 2, guys. Ini mau 7 bulanan.
0: Ya?
2: Iya.
0: Boleh tuh.
2: Boleh.
0: Oh, ngerti-ngerti ya.
2: Iya kan?
0: Boleh.
2: Ntar lagi.
0: Boleh, guys.
2: Mungkin lah 3 bulan ke depan lah gitu. Atau 2 bulan ke depan ya? Iya, Bos.
0: Gas.
1: Kak Bagas, kalau bikin video-video tuh sebenarnya apa sih yang paling susah menurut Kak Bagas?
0: Paling susah? Lebih ke konsep video juga sih.
1: Ide ya?
0: Lebih ke ide sih. Kalau idenya kayak misal ada lomba gini, misal ya tentang kayak toleransi. Nah, itu tuh yang paling kayak takut buat konsepnya, takut ada sesuatu yang menyinggung gitu-gitu tuh, Kak.
2: Oke. Okay.
0: Gitu-gitu aja sih.
1: Dari ide aja gitu.
0: Dari
1: ya.
0: Dari idenya.
2: Selama membuat video dari awal sampai sekarang, yang paling susah buat video apa?
0: Paling susah bikin video apa ya? Enggak ada sih.
2: Enggak ada.
0: Enggak ada.
1: Oh, berarti kayaknya
0: emang hobi udah, Kak.
2: Dinikmati
0: berarti. Dinikmati.
1: Dia kan bilangnya yang susah ide, berarti bikin video yang enggak ada konsepnya gitu loh, Kak. Oh, yang okay. Ada bagian ide, konsep. Ada temanya gitu.
0: Itu biasanya kalau konsep itu dikerjain teman saya. Kalau saya kalau konsep masih kurang gitu.
2: Oke. Okay. Ya itulah untungnya ada teman.
1: Ya. Ini kemana temennya satunya ini?
0: Iya. Satunya sibuk masih.
2: Kalau bisa
0: kebetulan
2: bawa kesini kan.
0: Oh, gas ayo kapan. Itu kebetulan ada matkul sekarang.
2: Oh, matkul. Oh,
1: ada matkul.
2: Oke, pernah buat videografer tentang budaya enggak, Gas? Kan di kalian kan banyak.
0: Oh, budaya untuk tentang budaya dulu pas sering sih, dulu pas ada acara kayak petik laut di belakang rumah saya. Itu saya pernah bikin kayak vlog. Vlog ada di sana kan ada kayak tong-tong, ada apa-apa gitu. Terus ada acara petik lautnya. Ya udah dipost di itu YouTube.
2: YouTube.
0: Nah, pas kecil itu masih SMP.
2: Pesan Sandri ya sekarang ya. Kalau misalkan ada tari demong,
0: demong.
2: Ya nah, coba buat video post di sosial media kamu.
1: Tari demong.
2: Iya, itu
0: untuk memperkenalkan juga.
2: Dari nenek moyang itu udah ada.
1: Tari demong itu. Apa itu? Kok aku baru tahu juga.
0: Iya, enggak tahu kasihan.
2: Itu adanya cuma ada di Kalianget.
1: Enggak tahu.
2: Tari demong itu seperti petik laut, Men. Nah, itu ada perahu di tengah, ya kan? Nah, itu tari demong itu warganya itu nari mengelilingi perahu
0: perahunya. Yang sebelum
2: dilepas
0: dilepas ke laut.
2: Gitu. Misalkan ini kan, ini perahu. Ini Sandri, Meli, Bapak, apa warga-warganya itu itu mengelilingi perahu ini. Nah, terus.
1: Berarti ini masyarakat aja gitu yang nari.
2: Iya,
1: bukan penari khusus gitu.
2: Enggak.
0: Gitu. Lagunya.
1: Tariannya kayak apa?
0: Gimana
2: ya? Sandri cuma lihat enggak pernah nari.
0: Enggak pernah nari juga.
2: Biasanya itu yang tua-tua ya, Guys?
1: Apakah
2: anak udah
1: ada yang udah sepuh. Ada gerakan khusus kayak dance Brazil itu kan khusus kan kayak ini kayak gini. Kan?
2: Kamu tuh tinggi banget mikirnya.
1: Maksudnya kayak
0: terlalu jauh.
1: Gerak, terlalu jauh. Kadang ada kalau di daerah-daerah kan tari khusus tuh kan.
2: Ya, ada
1: gerakannya
2: emang.
1: Gerakannya tuh emang kayak itu khas gitu.
2: Iya, emang juga ada, tapi saya enggak tahu. Cuman
1: kok bisa enggak tahu sih?
2: Cuman lihat aja. Gitu.
0: Cuman lihat aja.
2: Sambil nyanyi loh.
0: Bagus dulu nyanyi.
2: Temong, temong.
0: Temong, handere.
2: Ah, itu. Coba deh nanti lihat di YouTube.
0: Nanti lihat aja.
2: Oke. Okay. Nah, Guys, kan sudah juara satu nih ya. Juara satu. Next apa yang pengen Bagas raih? Target lah atau karya berikutnya yang ingin Bagas hasilkan?
0: Untuk next. Lebih ke kayak lebih pengen ini sih jadi videografernya film.
2: Amin.
0: Gitu.
1: Oh, mau buat film.
0: Pengen.
1: Biar
0: kayak sampai tembus bioskop gitu.
1: Amin. Kayak
2: UFO gitu. UFO. Siapa sudah orang bakal itu? Muslim, tertan muslim. Ya enggak apa-apa, boleh lah. Setinggi mungkin boleh.
0: Enggak aja, amin.
2: Mudah-mudahan kan bisa tercapai nanti.
0: Amin.
2: Warga Kalianget bisa membuat video sampai tembus.
0: Amin.
2: Terkesona gitu kan.
1: Nanti kita dapat tiket gratis gitu ya.
0: Boleh.
2: Boleh. Nanti Sandi mau main ke rumah deket-deket sama
0: deket rumah banget.
2: Deket banget. Gitu.
1: Tapi kalau gue selain videografi gak ada minat ke hal lain gitu.
0: Untuk hal lain lebih ke apa ya? Mungkin hobi ya.
2: Hobi boleh.
1: Hobi apa nih hobinya?
0: Kalau hobi ini sih kayak jadi model.
2: Amin. Tapi iya dari wajah udah dapet.
0: Pernah ikut agensi di Surabaya.
1: Terus?
0: Berhenti gara-gara ini fokus kuliah. Dulu pas kan pernah tuh gap year 1 tahun. Tuh di ini kayak memanfaatkan waktu. Lagi. Cari-cari pengalaman ikut nyoba ikut agensi. Dites kan. Tidak, akhirnya lolos. Model photoshoot sih, lebih ke model photoshoot gitu.
1: Tapi kamu suka gak apa ya, kayak tampil di depan kamera suka?
0: Suka. Itu malah menjadi hobi sih menurut saya.
2: Iya betul. Makanya dia pengen jadi apa ya?
1: Konten kreator.
0: Pengen, iya. Itu juga pengen jadi kayak pemeran di film gitu.
2: Oke.
1: Okay. Banyak ya cita-citamu ya.
2: Gak apa-apa.
1: Pengen buat film.
0: Pengen jadi artis lah.
1: Ya semuanya. Semuanya kamu kerjain sendiri itu dah.
2: Tapi minusnya dari Bagas ini, kalau misalkan udah punya pasangan lah, wih gampang udah buat videonya. Gak susah cari narasumber. Gak susah jadi model. Iya kan? Kalau sudah punya pasangan nih, Bagas ini. Kan sekarang lagi single nih. Nah minusnya susahnya itu membuat video itu. Gak ada orang yang bisa membantu. Kalau ada pasangan kan, yang ayo buat ini yang. Nah, enak kan?
1: Tapi sekarang ada teman dia katanya.
0: Kan enggak harus pasangan, banyak teman.
2: Tapi kalau teman kan pasti banyak-banyak ini alasan, masih banyak kerjaan ini kek, gini. Tapi kalau pasangan kan, yang ini yang.
1: Belum tentu. Belum tentu.
2: Iya deh, yang terakhir apa mungkin dari Kak Meli untuk Bagas?
1: Mungkin ada pesan untuk anak muda di Sumenep.
0: Untuk anak muda di Sumenep itu, teruslah kalian berkarya sehebat mungkin. Dan jangan pernah kalian patah semangat. Kalian tetap aja, kayak gagal itu udah biasa, jadiin pelajaran. Gak usah kalian kayak, aduh aku gagal nih, kayak nyerah, gak ikut lagi. Gitu, gak mencoba lagi. Perbanyak kalian kayak mencoba. Aku awal-awalnya juga banyak hal-hal yang gagal gitu. Itu aja. Semangat untuk meraih cita-cita kalian. Karena untuk kalian berkarya, dengan kalian berkarya itu, kalian akan semakin terus berkembang.
1: Berarti support sih sekarang siapa nih Kak Bagas?
0: Support system ya orang tua.
2: Yes, setuju. Oke.
0: Kalau apa ya cerita aja ke orang tua.
2: Iya betul.
1: Karena iya itu sementara lah ya, sebelum punya pasangan ya.
2: Oke deh guys, semoga next ya, entah tahun ini, tahun depan, dan tahun berikutnya, apa yang Bagas cita-citakan, inginkan. Amin. Itu tercapai.
1: Amin.
2: Oke ya.
0: Oke.
2: Dan mudah-mudahan doa Sandri, mudah-mudahan Kak Bagas ini mengikuti jejaknya para sutradara terkenal di Indonesia dan
0: mancanegara
2: gitu.
1: Amin.
0: Amin.
2: Oke, thank you waktunya ya.
0: Oke.
2: Dan udah berbagi cerita, berbagi pengalaman juga.
1: Berbagi inspirasi. Okay.
2: Berbagi inspirasi, meluangkan waktunya untuk hadir ke studio langsung. Makasih banyak Bagas.
0: Oke, siap, sama-sama Kak.
2: Ini bukan yang pertama dan yang terakhir ya. Next, nanti misalkan di RRI Face dapat juara videographer.
0: Oke, gas. Bolehlah
2: gabung lagi di RRI Pro 2 ya.
0: Oke.
2: Oke, thank you teman Pro 2 yang udah komentar, yang udah kasih support, yang udah tetap layar. Thank you banyak teman Pro 2. Saya Sandre
1: dan saya Meli.
2: Ada juga
1: Kak Bagas.
2: Pamit dulu teman Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap

0: butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
1: Betul. Gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
0: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
1: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
0: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang

0: setiap hari menunggu suami yang masih harus bekerja. Semoga musibah ini segera berakhir.
1: Saya pedagang pasar malam, gak bisa cari uang makan gara-gara wabah ini. Hal sedikit ini sebagai ikhtiar agar semua lekas membaik. Amin.
2: Cuma bisa donasi segini. Saya kurir yang setiap hari mengirim paket untuk Anda. Semoga berkah. Terima kasih.

0: Sumenep, RRI Pro2 Sumenep, teman terbaik kamu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo, siswa dari SMA Negeri 2 Sumenep. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla anja awul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yatzakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha kalla innaha tadhkirah faman syaa dzakarah fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah kutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah summa sabila yassarah summa matahu faqbarah summa iza sya'a angsarah kalla lamma yaqadima amarah فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبصرة وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. Shadaqallahul Azim. Semoga surat-surat yang saya bacakan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Setiap manusia akan memberikan apa yang ada di dalam hatinya. Kita ketahui bersama bahwa tubuh manusia merupakan miniatur alam. Ada banyak keunikan, ada banyak kekhasan dalam diri manusia yang harus kita pahami dan harus kita pelajari, yang kemudian akan memunculkan menjadi sikap dan perilaku kita sehari-hari. Di dalam tubuh manusia yang unik, yang indah, ternyata ada inti. Setiap sesuatu memang ada intinya, dan inti dari tubuh manusia adalah hati. Hati itulah yang menjadi penggerak dari lisan manusia, menjadi penggerak dari sikap manusia, menjadi penggerak dari langkah dan tujuan yang diambilnya. Manakala hatinya baik, maka perkataannya pun baik. Manakala hatinya baik, maka sikapnya pun menjadi baik, sehingga akan menciptakan suasana yang baik, lingkungan yang baik, oleh dan juga akan menciptakan kehidupan yang baik. Kita bisa tahu apakah hati kita baik atau tidak cukup dari tanda-tanda yang dimunculkan oleh sikap kita sendiri. Karena hati itu ibaratnya sebagai kolam. Sebagaimana kita mengambil gayung, lalu kita mengambil air dari kolam itu menunjukkan air yang ada di dalam gayung adalah isi air kolam itu. Ibaratnya seperti lisan kita. Ketika lisan kita berkata-kata yang buruk, berarti itu sedang mengambil isi hati kita. Ketika berkata-kata buruk, berarti hati kita sedang buruk. Ketika kita bersikap yang buruk, berarti hati kita sedang buruk. Itu juga akan tercermin dalam pandangan kita kepada orang-orang di sekitar kita. Manakala kita memandang orang lain dengan pandangan yang mulia, itu pertanda hati kita mulia. Manakala kita memandang orang lain itu baik, berarti hati kita itu baik. Namun sebaliknya, ketika memandang orang lain kita hina, berarti isi hati kita adalah kehinaan. Ketika kita memandang orang lain dengan kebencian, berarti itulah isi hati kita. Memandang orang lain dengan dendam, dengki, permusuhan, dan semacamnya, itulah sebenarnya isi dari hati kita. Hati yang manis itu lebih menawan dari wajah yang tampan. Hati yang lembut itu jauh lebih menarik daripada tampilan yang mewah. Oleh karena itu, ketika kita nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua harta dan anak-anak kita tidak lagi berguna kecuali menghadap dengan hati yang selamat. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu, semua anak-anak, semua harta yang dimiliki oleh kita tidak lagi berguna.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Dan bacakanlah kepada mereka berita penting tentang Nuh ketika dia berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, jika terasa berat bagimu, aku tinggal bersamamu, dan peringatanku dengan ayat-ayat Allah, maka kepada Allah aku bertawakal. Karena itu bulatkanlah keputusanmu, dan kumpulkanlah sekutu-sekutumu untuk membinasakanku. Dan janganlah keputusanmu itu dirahasiakan. Kemudian bertindaklah terhadap diriku, dan janganlah kamu tunda lagi."

0: Maka jika kamu berpaling dari peringatanku, aku tidak meminta imbalan sedikit pun darimu. Imbalanku tidak lain hanyalah dari Allah. Dan aku diperintah agar aku termasuk golongan orang-orang Muslim berserah diri.
1: فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ

Kemudian mereka mendustakannya, Nuh. Lalu kami selamatkan dia dan orang yang bersamanya di dalam kapal. Dan kami jadikan mereka itu khalifah. Dan kami tenggelamkan orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu.

0: قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين.
1: Kemudian setelahnya, Nuh, kami utus beberapa rasul kepada kaum mereka masing-masing. Maka rasul-rasul itu datang kepada mereka dengan membawa keterangan yang jelas. Tetapi mereka tidak mau beriman karena mereka dahulu telah biasa mendustakannya. Demikianlah kami mengunci hati orang-orang yang melampaui batas.

Kemudian setelah mereka, kami utus Musa dan Harun kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami. Ternyata mereka menyombongkan diri dan mereka adalah orang-orang yang berdosa.

Maka ketika telah datang kepada mereka kebenaran dari sisi kami, mereka berkata, "Ini benar-benar sihir yang nyata."

Musa berkata, "Pantaskah kamu mengatakan terhadap kebenaran ketika ia datang kepadamu? Sihirkah ini?" Padahal para pesihir itu tidaklah mendapat kemenangan.

0: Mereka berkata, "Apakah engkau datang kepada kami untuk memalingkan kami dari apa kepercayaan yang kami dapati nenek moyang kami mengerjakannya, menyembah berhala, dan agar kamu berdua mempunyai kekuasaan di bumi negeri Mesir? Kami tidak akan mempercayai kamu berdua."
1: وَقَالَ فِرْعَوْنُ اُتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ.
0: Dan Fir'aun berkata kepada pemuka kaumnya, "Datangkanlah kepadaku semua pesihir yang ulung."

Maka ketika para pesihir itu datang, Musa berkata kepada mereka, "Lemparkanlah apa yang hendak kamu lemparkan."

0: الله سيبطله إن الله لا يفلح عمل المفسدين.
1: Setelah mereka melemparkan, Musa berkata, "Apa yang kamu lakukan itu, itulah sihir. Sesungguhnya Allah akan menampakkan kepalsuan sihir itu. Sungguh, Allah tidak akan membiarkan terus berlangsungnya pekerjaan orang yang berbuat kerusakan."
0: وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ.
1: Dan Allah akan mengokohkan yang benar dengan ketetapannya, walaupun orang-orang yang berbuat dosa tidak menyukainya. Sada.

perhatikan surat Ad-Duha secara utuh dari ayat pertama sampai selesai. Itu ayat ketika Nabi lagi hampir putus asa. Turun ketika Nabi dalam keadaan berkeluh kesah. Ketika Nabi dalam keadaan gak pede. Ketika Nabi dalam keadaan sedih berat. Kenapa? Karena wahyu sudah 6 bulan gak turun. Jarang banget sampai selama itu wahyu gak turun. Jadi kayak ibarat kita tuh udah 6 bulan gak ketemu dengan kekasih kita. Udah 6 bulan gak dapat WA dari pasangan kita. Kan 6 bulan loh. Atau udah 6 bulan WA kita gak dibaca-baca. 6 bulan pernah gak WA-nya gak dibaca 6 bulan? Paling-paling 2 hari 3 hari aja udah baper berat ya. Apalagi sampai 6 bulan Nabi tidak dapat wahyu. Selama 6 bulan gak ketemu Jibril. 6 bulan lamanya sampai Nabi berpikir, jangan-jangan saya sudah dipecat sebagai seorang Nabi. Sedih banget. Jangan-jangan Allah udah benci sama saya. Jangan-jangan Allah udah ninggalin saya. Jangan-jangan Allah udah memberhentikan saya. Jangan-jangan Allah udah gak ridho lagi kepada saya. Ya Allah, gimana ini, gimana ini. Turunlah ayat setelah 6 bulan Nabi dalam keadaan sedih. Wadduha walaili idha saja. Demi pagi yang terang benderang, demi malam yang sudah senyap dan nyaman, udah semuanya tenang. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Berarti siang dan malam Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu dan gak benci sama kamu, wahai Muhammad. Ini ayat buat kita. Kalau ada yang mengatakan, apa maunya Allah sama saya? Kayaknya Allah gak ridho nih, saya jadi orang benar nih. Apa sih yang Allah pengen dari saya? Semua yang udah saya lakukan tapi kok jadi kayak gini? Allah menjawab, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tuh gak pernah benci sama kamu, wahai hambaku. Dan Allah itu gak pernah meninggalkan kamu. Kemana Allah ketika saya butuh? Kenapa Allah gak mengijabah doa saya? Dan seterusnya ketika kita mengeluh, ayatnya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ketika kita merasa, dulu sebelum saya hijrah, kayaknya hidup saya enak-enak aja, lempeng. Sekarang setelah saya hijrah, kenapa rezeki saya jadi seret gini, jadi enggak enak? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah gak rela banget saya jadi orang benar. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah gak rela saya ninggalin dosa. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.

bilang kepada hamba-hambaku, kata Allah. Kekasih panggilannya tuh, hamba, bukan makhluk. Allah kalau manggil kita kasar, makhluk. Kalau manggilnya lembut, hamba. Kita gak bisa lebih dari itu. Kalau dipanggil lebih dari itu tuh Rasulullah. Kalau kita, panggilan paling lembut, wahai hambaku. Bahkan Nabi Muhammad juga kadang dipanggil hamba. Subhanalladzi asra bi'abadihi, hambanya Allah. La taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni dosa jami'a, semuanya. Saya pernah berzina, ya Allah, semuanya diampuni. Saya pernah minum narkoba segala macam, semuanya diampuni. Saya banyak memakan riba, semuanya diampuni. Saya pernah membunuh, semuanya diampuni. Saya pernah syirik, saya pernah melakukan hal-hal yang perdukunan atau datang ke dukun. Jami'a, tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Falimal ya's, terus kenapa berputus asa? Ini ayatnya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kalau kita mengeluh tentang dunia, kok hidup gini-gini amat ya, kok setiap hari kok susah, kok gini, kok gitu. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Tenang aja, dunia itu emang sifatnya kayak gitu. Sifat dunia itu keluh kesah. Kenapa bisa kayak gitu? Karena dunia nikmat yang sedikit dibagi rame-rame. Kalau akhirat nikmat yang banyak dibagi sedikitan. Dunia itu nikmat sedikit banget, kecil banget, lebih ringan dari sebelah sayap nyamuk dibagi miliaran orang. Kebayang gak tuh gimana sikut-sikutannya? Makanya wajar ada keluhan. Kalau akhirat nikmat yang sangat berlimpah dibagi hanya sedikit orang. Jadi tidak ada keluhan nanti di akhirat. Ketika kita dalam keadaan keluh kesah, maka hiburannya walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia ini emang keluh kesah. Kalau mau istirahat, tidak ada lagi kecewa, tidak ada lagi sakit hati, tidak ada lagi keluh kesah. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tempatnya cuma di surga. Surga itu tempat yang la khaufun wala hum yahzanun, tidak ada rasa takut, tidak ada ancaman, dan tidak ada kekecewaan. Jadi kalau kita kecewa, baca ayat walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia emang kayak gini, nanti akhirat lebih baik daripada ini. Sabar. Sampai kalimat, kalau kita merasa bahwa gimana Allah akan nolong saya, gimana Allah akan nolong saya, ada kalimat wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, Allah pasti akan memberikan kamu pertolongan sehingga membuat kamu bahagia. Harus yakin. Nah, pertanyaan terakhir, gimana biar kita yakin bahwa Allah pasti nolong kita? Ini kuncinya kan? Gimana kita yakin Allah pasti nolong kita? Enggak mungkin Allah meninggalkan kita, benci sama kita, pasti akan menolong kita. Gimana caranya kita yakin? Jawabannya di ayat alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Tiga itu jawabannya. Lihat masa lalu kita. Dulu kita tuh sendiri, bukan apa, bukan siapa-siapa, Allah kasih kita keluarga. Dulu kita itu tidak punya apa-apa, Allah kasih kita kecukupan. Dulu kita itu bingung, Allah kasih kita ilmu. Bukankah itu bukti bahwa Allah enggak pernah meninggalkan kita? Kalau dulu Allah pernah nolong kita, kenapa sekarang tidak? Buat saya pribadi, dulu saya berangkat ke Mesir sendiri, gak punya siapa-siapa, kemudian Allah kasih keluarga, Allah kasih teman di Mesir. Saya berangkat ke Mesir gak bawa uang sepersen pun, Allah beri saya rezeki selama di Mesir dan bisa makan, bahkan punya tempat tinggal kontrakan 3 tempat. Teman saya yang datangnya dengan modal cuma 1 kontrakan, saya 3 kontrakan. Saya dulu di Mesir bingung kan, namanya juga anak baru ya, datang ke luar negeri kan bingung gitu kan ya, polos-polos, lugu-lugu gitu. Ini kemana nih, gimana nih, gimana. Akhirnya Allah beri petunjuk. Akhirnya bisa jadi guide untuk orang-orang yang lagi wisata umrah plus Mesir. Alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Maka lihat masa lalu kita, teman-teman. Lihat pengalaman hidup kita ketika Allah menolong kita, itu harusnya menjadi dalil supaya kita makin yakin Allah enggak mungkin meninggalkan kita dan benci kepada kita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: di Arab.
1: Arab.
0: Salah satunya ada di Oman teman berdua.
1: Iya, ini Oman punya hanjar, simbol budaya dalam pakaian tradisional nomor 2. Jadi kalau kita bicara tentang pakaian tradisional Oman, ada satu aksesoris yang sangat mudah dikenali, yaitu hanjar. Dan hanjar ini itu ornamen tradisional dan bentuknya itu belati melengkung yang dikenakan pria Oman di bagian pinggang bersama pakaian adat nomor 2. Nah, benda ini tuh bukan cuma pelengkap aja, tapi udah jadi bagian penting dari identitas dan budaya masyarakat Oman.
0: Wih, berarti UNESCO ini sudah menetapkan Al-Hanjar ya. Craft skill and social prestige sebagai warisan budaya tak benda kemanusiaan pada tahun 2020 teman berdua.
1: Iya, dan ini biasanya dikenakannya itu kalau dalam acara nasional.
0: Contoh?
1: Ya, acara nasional, kegiatan keagamaan, terus pernikahan, dan berbagai acara khusus tahun 2022.
0: Dan ada juga setelah itu dalam tradisi Oman, pembuatannya itu teman berdua itu memiliki nilai budaya. Karena seperti keterampilan, pengetahuannya juga mengenai kerajinan hanjar diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
1: Ya, ini ada hal yang unik Tempro 2.
0: Apa?
1: Jadi hanjar itu jadi bagian dari lambang negara Oman ternyata. Jadi pemerintah Oman itu menjelaskan kalau lambang nasionalnya itu menampilkan hanjar beserta ikat pinggang yang ditempatkan di antara dua pedang bersilang. Nah, lambang itu berakar dari lambang kerajaan dinasti Al-Busaid sejak sekitar pertengahan abad ke-18. Terus kemudian jadi lambang nasional Oman.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Keren ya, baru saja nanti searching di googling. Emang keren untuk busana hanjar ini teman berdua. Karena sudah diakui UNESCO, jadi hanjar bukan sekedar aksesoris pakaian tradisional. Dan bagi masyarakat Oman, benda ini menjadi simbol identitas, keterampilan kerajinan, tradisi sosial, dan sejarah yang diwariskan lintas generasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dia, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: juga ada info beasiswa teman perdua, beasiswa okay. dari Arab Saudi. Mm-hmm. Study in Saudi. Jadi ini menurut Sandri ya salah satu jalur pertama yang wajib kamu ketahui teman perdua. Dan study ini portal resmi pemerintah Arab Saudi. Jadi pemerintah Saudi ini menyediakan beberapa jenis pembiayaan bagi mahasiswa internasional.
1: Iya, tempro 2 ada full scholarship, yep. partial scholarship, paid study tempro 2. Jadi portal resmi study in Saudi ini menjelaskan kalau beasiswa penuh dapat mencangkup biaya kayak pendidikan, terus layanan yang diberikan universitas atau institusi dan bantuan finansial bagi mahasiswa internasional.
0: Nah, yang sangat menarik teman perdua untuk calon belajar bahasa Arab pada ketentuan visa pendidikan Saudi. Jadi orang yang ingin mempelajari bahasa Arab mendapat pengecualian dari persyaratan kemampuan bahasa studi. Jadi artinya belum fasih bahasa Arab bukan otomatis menjadi penghalang untuk program yang memang bertujuan mempelajari bahasa Arab. Jadi apa yang bisa dicari melalui jalur ini?
1: Boleh. Yep. Tergantung universitas dan program yang tersedia tempat gua di periode pendaftarannya. Kamu bisa menemukan bahasa Arab untuk penutur asing, yes. Arabic language, Arabic language and literature, okay. Islamic studies, syariah, Quran, hadis, dakwah, dan bidang lainnya yang menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa pengantar tempro 2. Jadi ada dua strategi, okay. ya. Strategi pertama itu belajar bahasa Arab lebih dulu, kemudian lanjut S1. Nah, kalau yang strategi kedua ya langsung ngambil jurusan S1 jurusan bahasa Arab atau ilmu Islam. Ini mendapat persiapan bahasa apabila diperlukan tempro 2.
0: Oke, okay. Enak ya.
1: Enak.
0: Jadi kalau misalkan kita berdua nih mau kuliah di sana boleh.
1: Iya. Yeah.
0: Karena kita kan enggak tahu bahasa Arab. Jadi kalau kemana aja kan?
1: Nanti yang ngisi jam belajar kita.
0: Iya. Oke gitu ya. Oke, itu teman berdua ya. Kalau misalkan teman berdua pengen tahu lebih update-nya, lebih lengkapnya bolehlah searching di googling beasiswa Arab Saudi, study in Saudi.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang, produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
3: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
2: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
3: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
4: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Oke, Tempro 2, waktunya kamu belajar bahasa Arab. Tempro 2, siapkan ya pulpen, buku, atau tablet kamu untuk mencatat. Tempro 2, hari ini kita belajar damir mutasil, kata ganti milik. Selamat menyimak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang, selamat bergabung teman-teman para pecinta bahasa Arab. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang kata ganti milik atau kata yang menunjukkan kepemilikan dalam bahasa Arab. Perlu teman-teman ketahui bahwa kata ganti milik dalam bahasa Arab merupakan komponen dasar yang selalu muncul dan tidak bisa dilepaskan dalam percakapan sehari-hari. Kata ganti milik dalam bahasa Arab berupa akhiran atau dhamir mutasil, dhamir yang bersambung yang melekat pada akhir kata benda. Dan kata ganti milik tersebut berubah sesuai status pemiliknya. Apakah berupa kata ganti milik untuk orang pertama, atau kata ganti milik untuk orang kedua, atau kata ganti milik untuk orang ketiga. Selanjutnya, cara membuat kalimat yang menunjukkan kepemilikan, yaitu dengan cara menyambungkan antara kata benda dengan kata ganti milik. Sekali lagi, cara membuat kalimat yang menunjukkan kepemilikan, yaitu dengan cara menyambungkan antara kata benda dengan kata ganti milik. Contoh kata ganti milik untuk orang pertama, I, artinya ku. Kita sambungkan dengan kata benda, misalnya baitun. Baitun dengan I menjadi baiti, rumahku. Hadza baiti, ini rumahku. Atau shodiqun, teman. Kita sambungkan dengan I menjadi shodiqi. Hadza shodiqi, ini temanku. Baik, kita bahas satu persatu. Kita mulai dari kata ganti milik orang pertama. Di sini ada dua, yaitu I dan Na. I artinya saya atau ku, dan Na itu kami. Kita buat dalam contoh untuk I, misalnya shodiqi, shodiqi, shodiqun dengan I, shodiqi, temanku. Shodiquna, shodiqun dengan Na, shodiquna, teman kami atau teman kita. Ya, cukup sederhana teman-teman ya. Nah, selanjutnya kata ganti milik orang kedua. Nah, di sini ada lima ya, ada lima macam. Yang pertama kah, yang artinya kamu atau mu ya. Kita buat dalam contoh shodiqun dengan kah, shodiquka, shodiquka, temanmu. Hadza shodiquka, ini temanmu. Yang kedua yaitu ki, mu, kamu perempuan ya. Kalau yang tadi itu kah, kamu laki-laki. Kalau ki, kamu perempuan. Shodiquki, temanmu perempuan. Shodiquki. Hadza shodiquki atau hadhihi shodiqatuki, ini teman perempuanmu. Yang ketiga itu kuma, kalian berdua, kalian berdua. Contohnya shodiqukuma, shodiqukuma, teman kalian berdua. Huwa shodiqukuma, dia adalah teman kalian berdua. Yang keempat yaitu kum ya. Kalau yang kuma ini bisa digunakan untuk laki-laki dan perempuan. Kemudian kum ya, kum ini artinya kalian, kalian laki-laki. Shodiqukum, teman kalian. Baitukum, rumah kalian. Atau kitabukum, buku kalian. Jadi mudah sekali kita sambungkan antara kata ganti milik ini dengan kata benda. Selanjutnya yang kelima yaitu kunna. Kunna, kalian perempuan ya. Baitu kunna, rumah kalian perempuan. Baitu kunna. Shadiqukunna, teman kalian, atau shadiqatukunna, teman perempuan kalian. Oke. Yang ketiga, yaitu kata ganti milik orang ketiga. Nah, di sini juga ada lima, ya. Lima. Kata ganti milik orang ketiga ada lima. Yang pertama yaitu hu, yang artinya dia laki-laki atau nya, dia, ya. Kata ganti milik untuk orang ketiga, dia. Misalnya, kitabuhu, kitabun dengan hu, kitabuhu, bukunya. Hadza kitabuhu, ini bukunya. Ya. Selanjutnya, ha, ya, dia perempuan, atau nya perempuan, kitabuha, bukunya. Hadza kitabuha, ini bukunya. Hadza baituha, ini rumahnya. Hadza hadiqatuha, ini kebunnya. Selanjutnya huma, ya, dia perempuan atau mereka berdua, laki-laki atau perempuan. Contoh, kitabuhuma, kitabuhuma. Hadza kitabuhuma, ini adalah buku mereka perempuan. Mereka berdua perempuan. Kemudian hum, ya, mereka laki-laki. Kitabuhum, kitabuhum. Hadza, hadza kitabuhum, ini buku mereka laki-laki. Kemudian untuk mereka perempuan, hunna, ya. Hunna, kitabuhunna, buku mereka perempuan. Nah, cukup sederhana, ya, teman-teman. Sekali lagi, cara membuat kata yang menunjukkan kepemilikan, yaitu dengan cara menyambungkan antara kata benda dengan kata ganti milik, ya. Nah, itulah tadi, ya, pembahasan kita tentang kata ganti milik dalam bahasa Arab. Supaya lancar, yuk kita buat contoh secara mandiri dan kita praktikkan dalam percakapan sehari-hari. Nah, demikian teman-teman pembelajaran kita kali ini. Sampai berjumpa pada kesempatan berikutnya. Syukran ala ihtimamikum wa ilal liqa fid darsit tali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: cinta sendiri.
1: Sore ceria, cerahin soremu bareng Pro 2.

0: This is Produa Sumedep, teman terbaik kamu.
1: Oke, Tam Produa, ya. Kita udah nemenin kamu di sore ceria ya, Kak Santi sama aku ya, Tam Produa sama Meli. Dan kita sudah seneng-seneng di sore ceria. Semoga apa yang udah Meli sama Kak Santi hadirkan buat kamu bisa menginspirasi, bisa menghibur, bisa menambah pengetahuan kamu di sore ceria Tam Produa. Dan bentar lagi kita bakal ada music live chat ya, yang bakal disiarkan dari Produa Jakarta, Tam Produa. Sekarang bintang tamunya itu Alan Anders sama Rimar, Tam Produa. Nanti kamu bakal temenin sama Kak Edit. Dan Meli pamit undur diri. See you.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat bareng sama gue nemenin lo Edi Tamah di malam hari ini. Gimana kabar kamu teman bro 2 di hari Selasa ini membuka bulan September ya, di tanggal 1 banget nih. Semoga lo baik-baik aja dimanapun lo berada dan semoga lo dalam keadaan sehat ya. Amin tentunya ya. Well, seperti biasa, gue bakal balik lagi nemenin lo selama 1 jam ke depan teman Pro 2. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya gokil-gokil, seru-seru ya. Dan malam hari ini juga gak kalah seru di teman Pro 2, karena ada seorang musisi yang baru aja ngerilis single. Ini sebenarnya kolaborasi ini, tapi nanti kita bakal ngobrol tentunya barengan sama Alan Anderson teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan, pingin bertanya, boleh banget teman Pro 2, langsung drop aja, langsung kasih tahu aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat ke WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Alright, nanti gue bakal balik lagi bareng sama Alan Anderson teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman buat dengerin MLC malam hari ini, karena malam hari ini akan seru juga overall-nya. So, don't go anywhere, masih di MLC Music Live Chat.

0: MLC Music Live Chat. Masih barengan sama Edit di malam hari ini, teman Pro 2. Dan sesuai janjinya Edit, malam hari ini Edit gak bakal sendirian ya, karena gue tentunya bakal ngobrol-ngobrol sama musisi-musisi yang keren nih ya, tentunya di malam hari ini. Yes, malam hari ini sudah ditemani oleh Alan Anderson dan juga Riba. Seru sekali malam hari ini. Ini emang bajunya berkonsep ya.
1: Iya.
0: Tadi tiba-tiba pas Rio datang, wah kita merah putih banget ya.
2: Kan masih dalam rangka

0: Sudah selesai sih.
1: Masih dalam rangka merayakan.
2: Betul. Bener. Ini kebetulan 1 September banget gitu kan sekarang. Iya. Anyway, gimana kabarnya kalian?
0: Baik. Alhamdulillah baik.
2: Wow, seru sekali. Ini berarti lagi sibuk-sibuknya bikin lagu nih tadi kata Alan ya.
0: Aku kayaknya sama. Bikin lagu mulu.
1: Kan independen kan.
2: Asik, benar.
1: Menggunakan kesempatan ini.
2: Betul. Oke. Tapi kalau Alan sendiri seberapa banyak nih bikin lagu? Mungkin apa? Dalam 1 bulan deh bisa jadi berapa lagu tuh?
3: Tergantung mood sih Kak sebenarnya.
2: Okay.
3: Iya. Jadi kalau lagi kadang tuh bisa satu hari tuh bisa 3 gitu loh.
2: Buset.
3: Iya, cuman belum tentu 3-3-nya itu akan jadi sempurna gitu loh. Jadi ada juga yang dipilih-pilih sih.
2: Oh, oke. Okay. Tapi kalau Rimar sendiri bikin lagu enggak Rimar?
0: Nulis-nulis enggak Rimar? Aku nulis juga, cuman akhir-akhir ini tuh alhamdulillah kehidupanku bahagia banget. Jadinya malah jadi enggak terinspirasi bikin lagu.
2: Loh, kan bisa lagu-lagu yang bahagia, bisa kan?
0: Iya sih, tapi
3: Butterfly era enggak sih Rimar?
0: Masalahnya bukan butterfly juga gitu.
2: Okay.
0: Kayak biasa aja gitu loh.
2: I see. Masih abu-abu kan.
3: Kepompong era lah. Soon butterfly.
2: Ya belum letek ya.
0: Iya.
3: Atau dragonfly era.
2: Waduh.
0: Aduh.
2: Apa capung?
3: Capung.
2: Alright. Dan sekarang kalian baru aja ngerilis single kolaborasi. Ini jadi kolaborasi pertama gak sih? Bukan ya?
0: Kolaborasi pertama?
2: Pertama yes. Ya? Kalian berdua ya?
0: Mm-mm.
2: Padahal kalian tuh sebenarnya udah kenal lama gak sih?
3: Lama banget.
0: Kita sudah 10 tahun berteman.
2: Wow.
3: Yeah.
2: Really? Pertama kali kenal di mana?
0: Tahun 2016.
3: Yes, 16. Di ajang sebelumnya.
2: Oke. Okay. Oke, okay. Kalian emang satu season ya? Enggak ya?
0: Satu season. Ya?
3: Tereliminasi pun bareng-bareng.
0: Iya, tereliminasinya bareng di babak yang sama.
2: Oke, dari situ akhirnya seringlah ngobrol dan akhirnya kenapa baru 10 tahun kemudian baru kolaborasi nih? Kan kalau lagunya Rimar yang terakhir kan diciptain sama Alan juga kan?
0: Iya,
2: iya kan? Nah, kenapa nih akhirnya di 10 tahun ini baru kolaborasi nih?
0: Takdirnya begitu.
3: Iya, sesuai dengan jalan-jalan dari Tuhan gitu.
0: Iya, takdirnya baru pas 10 tahun ya. Kita juga lucu sih pas nyadar. Ya iya ya, lagunya rilis pas 10 tahun temenan ya gitu.
3: Iya, anniversary satu dekade.
2: Satu dekade.
0: Kayak anniversary satu dekade pertemanan.
2: Bener. Ih seru.
3: Love kan?
2: Love banget. Gitu kan. 10 tahun sih lama sih. 10 tahun tuh lama banget.
3: Lama banget kan.
0: Iya, udah masuk SD.
2: Iya. Aduh. Gak salah sih.
3: Banyak banget kayak compromising dari pertemanan untuk kok masuk bahasa Inggris ya? Kayak untuk pertemanan yang panjang, kita harus compromise yang banyak gitu loh.
2: Bener sih, harus saling mengerti gitu kan. Karena yang namanya hubungan juga pasti ada berantemnya pasti dong. Atau enggak?
3: Enggak sih. Kita sangat compromising.
0: Kayaknya kita dalam 10 tahun berantem cuma sekali.
2: Oke.
3: Jujur iya Kak. Jadi 10 tahun sekali gitu loh.
2: Oke. Okay. Oh, 10 tahun sekali berarti nanti 10 tahun lagi baru.
3: Jangan.
0: Biarkan itu menjadi pertengkaran pertama dan terakhir udah.
2: Asik. Bener.
3: Compromising kan.
2: Bener.
3: Compromising.
2: Bener. Tapi kalau menurut Rimar, Alan tuh orangnya seperti apa sih sebenarnya?
0: Takut. Alan tuh orangnya blek banget.
2: Oke. Okay. Straight to the point ya.
0: Terus dikitu sebenarnya enaknya kalian tuh orangnya tuh nggak pernah bohong-bohong gitu, jadinya benar-benar udah itu gitu. Terus kalau misalkan nggak suka sama orang, ya udahlah, nggak usah temenan lah gitu. tapi kalau misalkan orangnya itu menunjukkan ketulusan, kalian bisa baik lagi.
2: I see, paham. Berarti emang orangnya tulus ya.
0: Tulus banget dan sangat family man.
2: Asik. Wow.
3: Tulus teh hijau gitu.
2: Aduh. Itu tulus ya. Bener-bener. Sekarang gantian. Menurut Alan, Rimar tuh orangnya gimana sih?
3: Rimar tuh orang yang sangat baik. Dia, aku sering panggil dia Miss of Humanity.
2: Oke.
3: Dan Miss of Kindness. Miss of Humanity sih. Karena dia tuh selalu melihat sisi baik dari segala sesuatu. Walaupun itu Kak udah terang-terangan, itu tidak baik gitu loh.
2: Bener.
3: Dia akan
2: tetap berusaha
3: mengambil kayak contoh ya, ini aku kasih contoh.
2: Oke.
3: Dari contoh dari sebuah selembar kertas putih ada satu titik hitam kan?
2: Iya. Yeah.
3: Kan biasa manusia pada umumnya akan fokus ke titik hitam.
2: Betul.
3: Jadi mereka akan fokus ke sisa putihnya. Tapi kalau ada satu kertas putih yang memang titiknya tuh hampir penuh kak, kayak udah udah kayak mikrofon ini lah banyak titiknya. Rimar tetap akan melihat
2: putihnya,
3: celah-celah. Oh masih ada yang baik gitu loh. Iya.
2: Wow.
3: Yang kadang membuat aku emosi.
2: Jujur, paham.
3: Kayak, ya udahlah, bye. Gitu.
2: ini udah big no loh gitu.
3: Iya dia kak. Oh mungkin ini kali kak. Aku kayak. Udah kamu tidur lah. Nanti ngobrol lagi. Iya. Yang bikin tahu ya kak. Kadang tuh ngerti kan maksud aku.
2: Iya. Emosi, kesel. Tapi iya. Ya gak bisa marah juga gitu kan.
3: Karena memang ada baiknya juga. Mana? Dengan itu Rimar tuh mengajarkan aku untuk selalu melihat hal-hal yang positif dan baik dari sesuatu. Walaupun aku tetap kayak kayaknya enggak deh. Udah cukup gitu.
2: Yaudah, iya. Oh, wow, lucu sekali pertemanan kalian ya. Wow, 10 tahun itu waktu yang enggak singkat sih, lama banget gitu ya. Dan kenapa akhirnya di lagu ini yang judulnya adalah Forever Mine. Ini menjadi lagu kolaborasi kalian. Lagu ini dipilih jadi kolaborasi nih. Kenapa? Kenapa Alan milih Rimar?
3: Alan ya. Kenapa Alan milih Rimar? Karena Alan ingin berduet dengan Rimar.
2: Okay.
3: Itu adalah impian Alan, Kak.
2: Ya, ya, ya.
3: Suka banget, pengen banget. Kalau di luar negeri kan ada Ariana Grande ya.
2: Betul.
3: Aku pengen berduet dengan Ariana Grande. Tapi karena di Indonesia ini adalah Ariananya Indo gitu loh.
2: Versi Indonya. Nah,
3: jadi kita kearifan lokal dulu.
2: Betul.
3: Dengan harapan bisa kearifan internasional.
2: Nah,
3: tapi Rimar ini sangat berbakat dan aku fans Rimar.
2: Okay.
3: Aku imagination nomor satu, Kak.
2: Asik.
3: Serius, mungkin ada temennya dia yang nomor satu juga.
2: Bener.
3: Cuma menurut aku tetap nomor
2: tetap
3: satu.
2: Nomor satu ya, paling depan lah ya.
3: Terdepan, soalnya pas kita masih di ajang sebelah yang 2016, aku tuh nyuruh dia, kamu ikut Idol.
2: Oh kak. Iya.
3: Nah, aduh kak, tapi aku udah bersama label, aku apa sih?
2: Kak. Balik lagi, Alan being Alan ya.
3: Ayo, tapi kak, oh ya udah kalau gitu ditunggu ya.
2: Oke, dan akhirnya
3: dia ikut Idol, Kak.
2: Dan
3: kamu tahu aku tuh udah kayak jualan di TikTok jujur dulu.
0: Iya, sumpah. Oh, iya. Supportnya sampai segitunya. Bener. Ini Kak Alan tuh ampe nge-live di TikTok.
2: Okay.
0: Terus udah gitu kayak ini, ayo semuanya vote.
3: Iya, dulu kan lanjut.
0: Iya, suruh vote gitu tuh sampai dulu kan Kak Alan lagi tinggal di sempat di Rusia juga kan, sempat di China juga. Nah, terus pas lagi terus gitu jadi teman-teman yang sampai di Rusia tuh semuanya dikirimin ayo vote gitu.
3: Iya. Harus kalau enggak vote aku unfriend, Kak. serius.
0: Dan dikirimin yang itu loh yang WA 3 kali.
2: Bener.
0: Kali vote itu.
2: Bener. Wow.
3: Iya. Aku sampai absen, Kak.
2: Iya.
3: Udah vote belum gitu loh.
0: udah sampai ya, absen dia. Terus udah gitu masih terbawah lagi.
3: Iya. Terus kamu bayangin, Kak. Jadi waktu itu aku kan kayak udah kayak jualannya di TikTok.
2: Bener.
3: Dan dulu kan pandemi kan orang kan nonton banyak.
2: Yes,
3: ya.
2: Yes, benar.
3: Ribuan, Kak.
2: Benar.
3: Jadi aku kayak ayo vote. Enggak vote aku tutup ya live-nya.
2: Aduh, langsung end ya. Wow.
3: Terus sempat ada apa Clubhouse kan dulu?
2: Iya benar.
3: Jualan di Clubhouse. Buset. Kalian harus vote ya. Ini ada teman aku namanya Rimar. Oh iya Rimar suaranya bagus. Iya vote sekarang WA minta bukti.
0: Iya minta bukti.
2: Ya? Wow.
0: Terus lucu lagi Kak Alan bilang gini. Aduh, aku sampai nggak tahu lagi kalau misal masih terbawah juga aku udah absen.
3: Iya, dia kan suka ini ya bottom ya.
2: Iya, benar posisi bawah.
0: Bottom
2: ya.
0: 3, bottom 2. Iya, minggu depan bottom 1 dong.
3: Iya, nggak boleh ini kalau udah bottom aku nggak tahu lagi gimana ya caranya ya gitu. Semua nomor handphoneku kak aku pakai buat WA Rimar. Iya, mamaku, kakakku, aku paksa semuanya.
2: Buset. Dibayar berapa Rimar?
3: Dibayar dengan cinta kasih kan.
2: Asik. Betul. Itu membuktikan ya solidnya pertemanan mereka ya. Gokil. Alright, tadi gue bakal ngomongin soal Forever Mine barengan sama Alan dan juga Rimar. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang pengen bertanya-tanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
4: Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat, masih ditemenin sama Editama di malam hari ini, dan tentunya masih bareng sama Alan Anderson dan juga Rimar. Alright, ngomongin soal single terbaru kalian nih ya, Forever Mine. Nah, mungkin ke Alan dulu ya, karena lagu ini diciptain sama Alan kan. Betul bukan?
1: Betul.
0: Betul. Oke, Forever Mine ini apa, secara garis besar bercerita tentang apa nih lagu ini?
1: Ini bercerita tentang jodoh yang gak lari kemana.
0: Oke, okay.
1: Itu aja. Secara singkat, coba saya tanya Rimar. Sebagai penyanyi.
0: Oke, okay. Gimana tuh kalau menurut Rimar lagu ini nih, apa nih yang disampaikan oleh lagu ini tuh apa sebenarnya?
2: Sebenarnya lagunya tuh menceritakan tentang dua orang yang ada di lingkungan yang sama, tapi mereka saling mencari-cari seseorang di tempat yang lain gitu.
0: Oh, I see, kebayang.
2: Iya,
0: okay.
2: Jadi mereka saling kayak mencari, padahal sebenarnya orangnya ada di sini gitu.
0: Benar. Ternyata setelah mencari jauh-jauh, ternyata orangnya di dekat kita.
2: Betul,
0: gitu kan.
2: Betul, gitu ceritanya.
0: Oh, oke. Okay. Berarti apa nih? Berarti ini ceritanya tentang cinta-cinta nih ya, berarti ya.
2: Iya, sebenarnya kalau misalkan menurut Kak Alan tuh, ini tuh sebenarnya kisah kita berdua.
0: Oke.
2: Cuman diromantisasiin aja gitu. Tapi cerita-ceritanya tuh tentang long ago. Apa? Kalau enggak, Kak?
3: I was dreaming of the man I'd be,
2: chasing close and running endlessly. Ya kan? Jadi kayak dia tuh kayak mengejar sesuatu gitu, padahal sebenarnya orang yang dia sayang ada di sini.
0: I see. Tapi gimana maksudnya seseorang bisa sadar kalau ternyata orang yang kita cari tuh ada di dekat kita tuh, gimana cara bisa tahu gitu?
1: Caranya adalah dengan perasaan, Kak.
0: Oke.
1: Okay. Kamu kan pasti bisa merasakan cinta.
2: Dan betul, momen juga sih, momen. Mungkin momennya pas gitu, kayak lah iya baru sadar ya gitu. Kadang-kadang orang kan gak sadar tuh.
0: Bener.
2: Awalnya pas menyadari apa-apa yang dilakukan sama orang ini, apa-apa aja yang kayak, oh iya selama ini dia care ya gitu. Nah itu baru realize-nya di situ.
0: Oh oke, okay. I see. Maaf salpok.
2: Kenapa ini?
1: Salpok. Aku pegang juga akhirnya.
0: Aman kok, harusnya aman kok. Oke. Berarti sebenarnya ini dari cerita kalian, cuman emang diromantisasikan,
2: iya,
0: gitu kan.
2: Betul.
0: Bener-bener. Karena ini juga maksudnya kayak mungkin banyak orang juga yang relate gitu kan, yang ternyata jodohnya adalah teman kantor sendiri, ternyata adalah teman SMA sendiri gitu kan. Itu kan banyak terjadi gitu kan.
1: Betul.
0: Nah tapi yang pingin disampaikan oleh Alan di lagu ini, maksudnya kayak ketika dengar lagu ini bisa apa yang bisa diambil dari lagu ini?
1: Jadi ketika mendengar lagu ini, aku tuh sangat berharap orang tuh bisa apa ya, terbawa dengan emosi lagu ini, Kak. Jadi orang single merasa dia sudah nikah gitu loh.
0: Oke. Okay.
1: Dan orang nikah merasa kalau pasangan ini sangat tepat, Kak. Iya, aku ingin menebar cinta.
0: Asik.
1: Gitu. Konon katanya.
0: Itu beda lagu itu, beda lagu itu. Astaga. Oh gitu. Oke. Alright, gue pengen dengerin dulu lagunya. Habis ini kita bakal ngomongin lagi soal Forever Mine tentunya, tapi kita dengerin dulu ya, kira-kira lagunya bakal seperti apa nih, teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu yang pengen bertanya, pengen seru-seruan, masih ditungguin, masih sampai jam 8 kita bakal ngobrol-ngobrol. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: dia Forever Mine dari Alan Anderson dan juga Rimmer.
1: Wow, sweet sekali kalian di lagu ini ya.
2: Sampai jatuh handphone gue.
1: Wow, tapi emang emang dari awal konsepnya akan lagunya akan seperti ini atau semenjak Rimmer menjadi kolaborator apakah berubah akhirnya?
2: Emang dari awal, Kak.
1: Dari awal ya, tercipta emang seperti ini.
2: Seperti ini. Konsepnya emang jadul.
1: Iya benar-benar dari awalnya dibuka dengan ini ya. Maksudnya kayak apa ya, retro kontemporer mungkin.
2: Dengan apa, Kak?
1: Dengan apa? Mungkin lebih ngerti.
2: Ini produsernya soalnya di sebelah.
1: Oh iya, wow, yeah. Oke, okay. Produsernya.
3: Iya, halo.
1: Halo, kenalan dulu boleh kali ya, oh, dekat siapa?
3: Wah, oke, okay. Aku Anggi Anggun. Oke. Okay. Kebetulan yang memproduce lagu ini. Dan apa yang mau ditanyain?
2: Okay, mungkin Anggunli kan?
1: Anggunli, waduh. Oke, okay, mungkin secara apa? Secara materi yang diterima gitu sebagai produser ngelihat lagu ini tuh gimana nih ya?
3: Oke, okay, nah ini kita ceritain berarti ya. Jadi
1: boleh.
3: Kita tuh aku sama Kalan kalau ngerjain lagu itu bareng biasa. Okay. Nah kebetulan tuh lagu ini, yuka kita duduk bareng dan membuat gitu.
1: Oke. Okay.
3: Jadi dari awal itu kita memang sudah menentukan mood di lagu ini tuh emang bikin yang nostalgic kali ya gitu. Udah gitu dari awal. Jadi.
1: Oke.
3: Okay. Dengan berbekal konsep itu maka kita okay, berarti kan pemilihan chords langsung teknis ya. Pemilihan chord terus notasi dan lari-lari kemana akhirnya sudah kita tentukan dari awal biar sesuai dengan konsep gitu.
1: Oh, berarti emang konsepnya dulu berarti yang
3: konsepnya
1: sebenarnya
3: duluan ini.
1: Yang tercetus ya.
3: Betul.
2: Yes. Oh. Dan lagu ini sebenarnya tuh lagu galau, Kak.
1: Oke. Okay.
2: Jadi ini tuh versi duanya.
1: Oh, versi satunya?
2: Demo. Yang adalah lagu galau berbahasa Indonesia, Kak.
1: Oh gitu.
3: Yeah.
1: Oh wow, oke. Okay. Tapi kalau ngomongin soal bahasa juga, ini juga ada yang nanya sih dari Prita Laura nih. Kenapa lebih milih kalau pakai bahasa Inggris di lagu ini?
2: Aku jawab ya.
1: Boleh.
2: Jadi kebetulan aku sangat suka mendengar Rimmer tuh nyanyi bahasa Inggris, Kak.
1: Oke. Okay.
2: Menurut aku dia kalau nyanyi bahasa Inggris enak. Bukan mirisnya gak enak ya, tapi kayak internasional gitu loh. Dia tuh punya sebuah accent yang sangat unik menurut aku kalau nyanyi bahasa Inggris, Kak. Dia tuh kayak gak ngerti, black gitu loh. Kalau nyanyi bahasa Inggris, Kak. Dan apa ya, Rimmer nih, dia tuh kalau nyanyi bahasa Inggris tuh suaranya tuh semakin gemilang, Kak. Bener, gemilang realit menurut aku.
3: Gemilang realit. Lagu kan.
2: jadi kenapa tidak gitu loh.
1: Oke. Okay.
2: Dan mungkin orang bilang kalau bahasa Indonesia kan lebih gampang viral ya, tapi aku tuh membuat lagu untuk kepuasan hati dan sebuah longevity yang panjang, Kak. Aku ingin lagu aku bisa didengar dan dipahami oleh semua orang di seluruh dunia, Kak.
1: Oke, okay, I see, paham. Berarti emang dari awal gak ada kepikiran kayak, wah coba bikin lagu viral yang sekarang mungkin ada template-nya ya.
2: Oh.
1: Gitu kan.
3: Suara gitu banget.
1: Gitu banget. Ketawa tuh.
2: Ketawa boleh gak pakai whistle gak? Bisa gak kayak, ha ha ha gitu.
1: Ketawa bisa biasa aja sih.
2: Gitu loh.
1: Masih.
3: Habis gitu kayak, oh.
2: Bisa gak pakai whistle? Okay, tiba-tiba okay.
1: Iya, maksudnya ketawa
2: banget.
1: Tahu. Agak PR ya kalau ketawa sama Rimmer ya. Oke, tapi kalau dari Rimmer sendiri nih, ketika dengerin demonya, dengerin lagu ini pertama kali itu gimana rasanya?
3: Kebetulan waktu itu kita dengerin terus langsung rekam.
1: Wow, oke. Okay.
3: Okay. Supaya itu lucu banget sih, kita ngerekamnya kayak bahkan aku kayak ngerasa kayak, ini gak jelas banget nih ngerekamnya gimana sih aku nyanyi bener gak ya gitu.
1: Okay.
3: Soalnya kita ngerekamnya pun juga di rumah aku kan waktu itu. Terus kayak yaudah kita cuman, aku cuman dengerin karena kita mikirnya buat bikin demo, Kak.
1: Okay.
3: Aku tidak menyangka bahwa itu langsung dijadikan emang singlenya gitu loh. Aku pikir kayak oh yaudah kita bikin demo, nanti kita rekaman lagi di studio. Betul. Gitu aku mikirnya. Gak taunya tuh rekam terus sampai itu malam banget, Kak. Jadi aku ngantuk, aku ketiduran di sofa. Kalian melanjutkan, aku tidur dulu ya, Kak, gitu. Nanti kalau misalkan udah kelar ntar tinggal bangunin aja deg-deg gitu. Terus pas bangun, Mai udah Mai gitu kan.
1: ketahuan.
2: Kamu tahu itu ini contoh miss of humanity-nya dia, Kak. Dia tuh ketiduran sebenarnya, Kak, karena aku tuh salah-salah terus.
1: Oke. <Okay. laughs>
2: Jadi ada part yang harmoni, Kak, yang na na na na na na na na na. Itu, Kak, udah ulang 50 juta kali, wow. Kak. Aku salah terus. Terus kayaknya dia udah bosan dan dia mulai mengantuk, Kak.
1: Iya, iya,
2: kan
1: iya.
2: Tidak disebutkan.
1: Betul.
2: Miss of humanity.
1: Tervalidasi ya, sudah ya.
2: Contohnya, Kak.
1: Oh, wow. Tapi berarti kesulitan selama proses rekaman itu di bagian harmonisasinya gitu.
2: Kalau enggak, Rimar enggak, aku. Okay. Iya.
1: Iya, makanya Rimar, tadi kalau Alan.
2: Iya, aku iya, karena aku tuh bukan harmonizer, Kak.
1: Oke.
2: Okay. Aku tuh kalau mau berharmoni lama banget, aku harus mikir nyari. Walaupun pada akhirnya akan ketemu, tapi itu dibutuhkan waktu berhari-hari, Kak. Betul. Aku tuh bukan yang Rimar yang nyanyi langsung gitu. Aku kayak ini kesini kali ya gitu.
1: Yeah.
2: Ini kali ya gitu.
3: Tapi Kalan tuh idenya banyak banget, Kak.
1: Oke.
3: Okay. Jadi kalau menurut aku tuh Kalan tuh jago banget jadi vokal director sebenarnya.
2: Oke. Okay. Yang tidak bisa berharmoni.
3: Iya, jadi kayak idenya tuh banyak banget. Kayak bisa tahu improvisasi kayak begini enak nih gitu. Dan itu kita kadang-kadang gak kepikiran, Kak, notasi-notasi itu. Tapi okay. Kalian tuh kepikiran. Cuman kalian gak bisa harmoni, kan. Jadi paling kayak Mai di sini pecah gitu. Ini pecah lagi nih. Ntar bikin kayak gini-gini layer-layernya gitu. Tuh kalian bisa, jago banget.
2: Amin. Miss of humanity.
1: Astaga. Oke, okay. Tapi berarti selama proses rekaman itu sangat fun sekali tadi ya, berarti ya kalau dilihat ya. Sangat dar-dar-dor.
2: Seperti ke dak dik duk der kali.
3: Iya, benar sih. Mana aku kedinginan.
2: Iya. Aduh. Lebih parah ke Anggia ngeditnya.
1: Kenapa tuh?
3: Oh,
1: iya,
3: itu lebih luar biasa lagi.
2: Itu lebih
3: sih.
2: Luar biasa. Tiba-tiba wow, kesini ya aku. Ini sebenarnya dar-dar-dornya dia, Kak.
1: Oke.
2: Okay. Aku lebih ke dak dik duk der gitu.
3: Kita waktu ngerekam, jadi yang pas suara kakak kan kenceng ya. Yeah. Terus pas aku tuh kayak kalian keputer gitu volumenya, gainnya. Akhirnya jadi di aku tuh suara kecil banget kerekamnya. Jadi Kang Gia pas denger gini, "Hah, gimana nih? Kok kecil?"
2: Diedit lah sama dia.
3: Untung masih bisa terselamatkan gitu.
1: Astaga, wow.
2: Ini produser, editor,
1: benar.
2: Vokal coach, harmonizer. Kayaknya kesini nggak dapet deh harmoninya. Aku ubah ya.
1: Oke. Okay. Oh, wow.
2: Iya.
1: Wow. Berarti gimana sebagai produser yang kedapetan door-nya?
3: Jujur aku kaget banget ya.
1: Okay.
3: Jadi itu tuh aku kirim musik jadi itu paginya ya. Apa siang gitu. Terus okay, ini aku lagi sama Rimar gitu sih ya. Alan bilang, aku lagi sama Rimar. Oh, okay, berarti lagi dengerin bareng kali ya gitu. Terus abis itu malam ini ngabarin, "Kak, kita rekaman malam ini." Hah? Terus di kepalaku sama kayak Rimar.
1: Okay.
3: Oh, demo kali, demo. Mau nyari-nyari dulu kali ya. Gitu, mau gimana nya gitu. Sudah, dia tengah malam kirim data.
1: Oke. Okay.
3: Iya. Dia fotoin dulu, Rimar ketiduran gitu.
1: Oke. Okay.
3: Ini udah kayak, udah gak kuat, benar udah gak kuat.
2: Tapi aku, Kak, memang orang yang gak sabaran, Kak.
1: Oke.
2: Okay. Tanyalah beliau, gimana, Kak?
1: Gimana tuh? Gak sabaran.
3: Jadi iya, Kak Alan tuh excited banget sama hal-hal yang dia baru bikin.
1: Oke,
3: gitu.
1: Paham.
3: Jadi kayak, "Kak, ini yang tadi ya, oke." Terus aku rasanya dulu, "Ini mau kapan, Kak?" Gitu. Besok bisa.
2: Iya, itu pun besok menurut aku kok udah lama, Kak.
1: Oh, iya benar.
2: Besok tuh kayak, aduh, ya, ada berapa jam lagi ya gitu loh. Aku tuh kadang enggak bisa tidur, Kak, kayak ya, ayo gitu.
1: Oh, I see. Dan sedar dedor itu berarti.
2: Sedar dak dik duk der kalau aku.
1: Dik duk der ya.
2: Ini dar der dor.
1: Wow, seru. Akhirnya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama mereka tentunya. Buat kamu yang pengen bertanya masih terbuka ya. Karena di sini mungkin ada sesuatu yang spesial juga dari mereka yang bakal langsung ditampilkan di malam hari ini. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.
4: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Alan dan juga Rimar. Yay. Alright. Ngomongin soal Forever Mine yang tadi juga katanya ini project Dug Dig Dug Der dan Dor buat Kangi.
1: Wow.
0: Ini. Kenapa teman Pro 2 harus dengerin Forever Mine ini? Nah, siapa? Rimar dulu mungkin.
1: Karena mungkin ini salah satu project yang ditunggu-tunggu teman-teman Imagination juga, fanbase aku Imagination.
0: Yes. Mm-hmm.
1: Ya, dari dulu juga banyak yang kayak, ayo dong kalian collab gitu. Bener. Jadi pas kita collab mereka kayak, ah akhirnya ini juga terrealisasikan.
0: Betul, sekian lama ya.
1: Setelah sekian lama, dari dulu kan sering banget, ayo dong kok gak collab-collab gitu.
0: Bener.
1: Kita soalnya sering banget bikin cover juga kan, berdua. Ayo dong, masa cover aja gak bikin single berdua gitu.
0: Asik, dan akhirnya kesampaian ya hari ini ya.
1: Akhirnya
0: gitu. Kalau dari Kak Alan nih, kira-kira lagu ini paling cocok didengerin pas kapan?
2: Pas nikah.
0: Oke.
1: Okay. Ini lagu wedding banget sih.
2: Ini lagu wedding, Kak.
0: Benar.
2: Ini yang nikah pakai lagu ini, dia akan sama awak, Kak.
0: Asik.
2: Serius. Percaya sama aku.
1: Mainnya.
0: Benar.
2: Yang nikah, yang tunangan pakai lagu ini, Kak, confirm jadi.
0: Asik.
2: Sama awak, Kak.
0: Benar.
2: Iya. Yang pacaran dan suka story pakai lagu ini.
0: Nah.
2: Itu akan sama awak, Kak, sama pada ujungnya.
0: Iya. Betul.
1: Itu doa kita ya. Kita doain yang pakai lagu ini sama awak.
2: Sama awak.
0: Benar. Oke, jadi harus pakai lagu ini dan dengerin lagu ini ya.
2: Yes.
0: Benar-benar dimanapun ya, mau lagi pacaran, mau lagi sama istri, mau calon istri,
2: keluarga
0: bisa juga, teman juga bisa gitu.
1: Betul. Kan. Suka ada itu ya invitation yang pakai digital gitu.
2: Nah, boleh pakai lagu ini. Saya sebagai pencipta lagunya mengizinkan
1: tidak bayar apa-apa,
2: pakai aja ya.
0: Silakan
2: sebagai pake pencipta aja, lagu. Go.
0: Pakai sebanyak-banyaknya ya.
2: Pakai. Kalau boleh undang kami.
0: Ah, itu dia.
2: Kita, oh iya, siapa tahu ada yang mau nikah ya, aku sama Rimar boleh sumbang lagu gitu.
0: Boleh.
2: Loh,
0: boleh, nanti kabarin aja di mana gitu ya, mereka nyanyi.
2: Di situ gitu.
0: Alright, anyway, lagu ini udah ada MV-nya kah? Atau
2: visualizer?
1: Ada visualizer.
0: Visualizer ya.
1: Di channel YouTube aku di Rimar Official.
0: Nonton ya.
2: Yes.
0: Dan ini bisa didengerin di mana aja nih berarti nih?
1: Di semua digital platform, di Spotify ada, di Apple Music dan semua-semuanya sih. Bisa pakai juga konten buat bikin konten di TikTok, di Reels juga bisa.
0: Betul sekali. Dan tadi bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya.
1: Betul.
0: Alright, terakhir nih ada pertanyaan dari siapa nih namanya lupa? Lara. Ada dari Lara ya, katanya mau nanya nih ke Kariman sama Kak Alan. Setelah melewati berbagai fase dalam perjalanan musik, apakah kalian merasa karir yang kalian jalani hari ini adalah karir yang dulu kalian impikan? Atau mungkin justru lebih indah? Gimana nih?
1: Gimana ya? Lebih kepada lika-liku di musik itu sebenarnya lumayan berat ya, Kak. Jadi ini adalah perjalanan yang terasa sangat panjang. Tapi ketika sudah sampai di titik ini tuh kita udah ngerasanya, oh ternyata kita memang hanya ingin menjalaninya aja gitu loh.
0: Okay.
1: Karena memang ini adalah bidang yang kita sukai gitu. Kalau dulu-dulu kan mungkin kita mengejar sesuatu yang gimana ya, kayak kita mengejar banget gitu. Tapi ketika kita udah jalanin, ternyata sebenarnya kita juga bukan cuma pingin ujungnya sih, kita pingin prosesnya. Itu.
0: Bener.
1: Dan aku rasa kita masih dalam rangka merintis itu sih.
0: Asik. Kalau dari Alan?
2: Sama
0: ya. Karena emang ya kita harus menikmati prosesnya gitu kan.
2: Betul.
0: Bener. Ketika kita udah menikmati prosesnya, niscaya asik.
1: Aku tuh sangat terinspirasi sama senior-senior. Contohnya ya, aku kan nanti tanggal 4 mau kolaborasi sama Om Dwiki lagi, Om Dwiki Darmawan gitu.
0: Okay.
1: Dan tahun lalu pun juga sempet juga di Bandung gitu. Dan aku ngeliatnya kayak, oh iya selama ini kita kayak bikin karya satu karya setahun gitu. Kayak lama banget gitu kan.
0: Bener.
1: Sementara, oh ternyata Om Dwiki yang udah senior banget tuh masih bikin album gitu loh. Jadi masih terus berkarya secara digital maupun secara kayak live show-nya gitu. Jadi oh iya ternyata orang-orang yang memang hidupnya di dunia musik, mereka memang ingin berkarya terus-terusan, bukan karena pingin mengejar sesuatu gitu.
0: Pingin jujur di dalam dunia musik ini.
1: Iya, ya. Dan di situ aku sih terinspirasi banget ya. Oh ternyata musisi yang sesungguhnya tuh kayak gini ya.
0: Gitu. Asik, pingin jujur, pingin tulus gitu ya.
1: Betul.
0: Membuat sebuah lagu dan salah satunya adalah Forever Mine ini, hasil ketulusan dan kejujuran kalian tentunya ya.
1: Yes.
0: Yang tadinya bisa kamu denger di semua DSP, visualizernya bisa ditonton di YouTube-nya Rimar dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, sekali lagi terima kasih, Rimar.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Alan. Terima kasih. Thank you so much. Dan habis ini bakal ada performance langsung nih dari kalian semua nih. Oke, silakan bersiap-siap. Kalau gitu gue pamitan dulu. Terima kasih teman Bro 2 udah seru-seruan satu jam terakhir ini bareng sama gue, sama Alan, sama Rimat dan juga sama Kak Anggi tentunya sebagai produser di lagu ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu sampai jumpa di next kesempatan ya. Dan langsung aja, ini dia persembahan spesial dari Alan dan juga Rimar dengan Forever Mine.

Pro 2. 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke. Lanjut di segmen terakhir kita di Jaga Malamnya, Dian yang akan menemani kalian semuanya. Setuju? Mau enggak nemenin Dian? Harus mau. Mau enggak mau harus mau. Ya kan? Dianya biar enggak kesepian gitu loh, guys, ya. Nah, sebagai tanda awal kebersamaan kita di Jaga Malamnya, Dian menemani kalian semuanya sampai pukul 24 malam nanti. Yuk kita awali dulu dengan informasi-informasi terupdate kita di Info Pro 2 nih. Seperti biasanya, laman resmi situs kami drni.co.id terkait dengan Satlantas Polresta Sumenep pantau arus lalin ya melalui TMC. Dan nanti juga ada informasi Pemkab Sumenep ini mitigasi dampak kenaikan BBM non-subsidi. Kemudian kita akan susulkan dengan informasi dunia olahraga, atletik, Pamekasan sahabat medali di ES Java Youth and Kids Athletic Season 2 ya. Nah, informasi awal yang di mana dari kawasan Sumenep ya, Satuan Lalu Lintas Polresta Sumenep melakukan pengaturan dan juga pemantauan arus lalu lintas melalui pos 12.0 di Jalan Trunojoyo Kabupaten Sumenep pada edisi Selasa 1 September 2026 ya. Dan kegiatan tersebut teman Pro 2 ini menjadi bagian dari pelayanan kepolisian dalam memastikan kelancaran lalu lintas sekaligus juga memantau kondisi arus kendaraan di wilayah hukum Polresta Sumenep. Sejumlah personil turjak wali Satlantas Polresta Sumenep diterjunkan ya dalam kegiatan tersebut. Selain melakukan pengaturan lalu lintas, petugas juga memanfaatkan traffic management center atau juga TMC pos 12.0 ini memantau perkembangan arus lalu lintas secara langsung. Nah, yuk kita lanjut lagi, masih dari kawasan Sumenep nih teman Pro 2, di mana pemerintah Kabupaten Sumenep ini menyiapkan sejumlah langkah untuk mitigasi dampak perubahan harga BBM non-subsidi terhadap stabilitas harga kebutuhan pokok dan daya beli masyarakat. Jadi Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Sumenep, teman Pro 2, Dadang Dedi Iskandar ini mengatakan bahwasanya perubahan harga BBM berpotensi memberikan dampak terhadap biaya distribusi barang, terutama komoditas yang didatangkan dari luar daerah. Karena itu juga pemerintah daerah bersama tim pengendalian inflasi daerah atau juga TPID ini terus melakukan berbagai langkah pengendalian inflasi. Nah, juga di informasi dari kawasan Sumenep sendiri ada informasi olahraga, yaitu kontingen atlet Kabupaten Pamekasan ini berhasil memboyong 1 medali emas dan 1 medali perunggu dalam kejuaraan ES Java Youth dan Kids Athletic Season 2 tahun 2026 yang juga berlangsung di lapangan atletik Oteng Pojadi Universitas Aisyah Unisa Surabaya. Jadi capaian tersebut ini diraih oleh Reza Nawang yang sukses menyabet medali emas di nomor lari 400 meter putra, serta juga Fahrizal Dian Nani yang juga merebut medali perunggu di nomor lari 800 meter putra. Jadi keduanya ini merupakan atlet binaan Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PASI Kabupaten Pamekasan, sekaligus juga klub akan Atlana Pamekasan. Pada kejuaraan ini juga Pamekasan menerjunkan 3 atlet, namun 1 atlet lainnya harus terhenti di babak semifinal untuk nomor lari 100 meter dan 400 meter.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: 94,6 Prodo FM, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia dan di jaga malamnya, yuk kita ngobrolin seputar dunia komunitas gitu ya guys ya. Jadi di sini materi kita dari anak muda untuk masyarakat. Nah, ketika komunitas ini menjadi ruang untuk berdampak, nah disinilah menjadi definisi untuk kalian semuanya. Oke, nah anak muda ini memiliki energi, kreativitas, kemudian juga gagasan yang besar untuk membawa perubahan di tengah masyarakat gitu ya. Nah, di potensi tersebut ini ternyata membutuhkan ruang agar dapat berkembang dan juga diwujudkan secara aksi nyata gitu teman berdua. Salah satu ruangnya yang semakin penting ini adalah komunitas. Ya, seperti kita ketahuin. Jadi, melalui komunitas anak muda ini tidak hanya bertemu dengan orang yang memiliki minat sama gitu, tapi punya ruang belajar bersama. Kemudian bisa menciptakan kolaborasi, memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar gitu. Bukan hanya sekedar di perkumpulan komunitasnya saja, tapi dampaknya bagi lingkungan luas. Nah, bahkan ini juga dicetuskan Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora. Di mana juga menempatkan komunitas dan organisasi kepemudaan ya sebagai bagian penting dalam meningkatkan partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial gitu. Jadi komunitas yang juga diharapkan mampu menyediakan ruang bagi anak muda untuk berdiskusi, menyampaikan ide, mengikuti kegiatan sosial, serta terlibat langsung dalam perencanaan pelaksanaan program. Kemudian manfaatnya ini dibagikan bagi semuanya gitu ya, semua kalangan. Gitu teman pro 2. Bukan hanya sekedar kepentingan pribadi. Jadi dampaknya untuk luas gitu. Nah, dari berkumpul menjadi bergerak. Dalam arti kegiatan komunitas yang kini hanya sebatas berkumpul atau melakukan aktivitas berdasarkan hobi ya. Banyak komunitas anak muda yang mulai bergerak di bidang pendidikan, lingkungan, kemudian kewirausahaan. Nah, ini nih yang dikatakan komunitas sehat berkarya gitu ya. Kemudian disertai kesehatan ya hingga kegiatan sosial lainnya gitu. Ini menjadi salah satu contoh Swayanaka Indonesia. Nah, ini komunitas baru Swayanaka Indonesia ini adalah organisasi sosial tentunya yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan anak. Nah, jadi melalui kegiatan pendidikan, kesehatan, kemudian perlindungan dan pemberdayaan, komunitas tersebut ini membuka kesempatan bagi masyarakat, guys. Ya, termasuk anak muda. Ya, terutama untuk anak muda sih sebenarnya ya, yang masih berjiwa darah muda untuk melakukan kontribusinya ini secara relawan. Bahkan di Kota Surabaya sendiri rekrutmen relawan Swayanaka di tahun 2026 ini menarik perhatian ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, guys. Contohnya, coba kalian pernah bergabung, pernah mendengar komunitas ini enggak? Kalau misalkan bergabung itu malah bagus gitu ya. Bisa dikembangkan di Kabupaten Sumenep sendiri misal gitu ya, bukan hanya besar di Surabaya. Nah, jadi di sini kalian itu bisa memberikan sebuah contoh dilihat melalui Yok Show Lab gitu ya, inisiatif yang dikembangkan oleh UNDP dan juga City Foundation ya. Dan program ini pun juga mendorong anak muda ini untuk menjadi agen perubahan melalui inovasi secara kewirausahaan, kemudian solusi terhadap berbagai persoalan sosial gitu ya. Kan di Indonesia ini telah terjangkau lebih dari 17.000 anak muda gitu ya yang tergabung di dalamnya. Ini gerakan yang sama mendukung ratusan usaha yang dipimpin oleh generasi muda teman Pro 2. Gitu ya. 1 2 3 kali ini dari Lila nih lagunya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga, biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Oke, teman Pro 2, kita masih ngobrolin seputar dunia komunitas gitu ya, berinteraktif bersama masyarakat luas gitu dalam komunitas Wayanaka Indonesia. Jadi komunitas sebagai tempat belajar dan berdampak, dalam arti ini bergabung di komunitas yang juga memberikan kesempatan bagi anak muda ya untuk mengembangkan kemampuan yang berguna dalam kehidupan maupun dunia profesional. Maka mereka ini dapat mengenal ya sebuah kepemimpinan gitu. Kemudian bisa mendalami dunia komunitas. Bisa juga mengerti yang namanya kerja sama tim ya. Kemudian bisa mengatur manajemen kegiatan. Nah, hingga bagaimana mengubah semua ide ini menjadi sebuah program yang memberikan manfaat gitu. Nah, di pengalaman tersebut nih ya, menunjukkan bahwa ketika anak muda ini mendapatkan akses terhadap pelatihan, kemudian bisa berkolaborasi bersama mentor, jaringan sumber daya yang luas, ya ide mereka ini dapat berkembang juga menjadi sebuah solusi nyata. Nah, salah satu contohnya ini adalah Lestari Jamuku. Jadi sebuah usaha sosial yang mengembangkan sebuah produk jamu sekaligus bekerja sama dengan petani. Oh, itu kolaborasinya. Paham kan ya? Nah, melalui pendampingan York Siolab ini, mereka bisa mengembangkan model bisnis dan memperluas dampak solusinya. Dan hal ini juga menunjukkan bahwa dampak ini selalu harus dimulai dari sesuatu yang besar. Nah, jadi sebuah komunitas dapat menjadi tempat bagi anak muda ya untuk memulai dari hal sederhana, kemudian mengajar anak-anak, melakukan kegiatan lingkungan, membantu masyarakat, kemudian mengembangkan usaha sosial atau menciptakan ruang belajar bersama. Nah, itu dampak-dampak positif mulai dasar. Itu yang dirasakan teman Pro 2.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Harganya 60.000.
1: Scroll, scroll, scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
4: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
5: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
4: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
6: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
7: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Oke, kita masih ngobrolin tentang komunitas-komunitas yang digerakkan oleh para pemuda Indonesia gitu. Nah, jadi anak muda sebagai penggerak perubahan, dalam artian nih teman Pro 2, pada akhirnya ya komunitas ini bukan hanya tempat untuk mencari teman atau mengisi waktu luang saja gitu. Jadi komunitas ini menjadi ruang belajar, ruang berkolaborasi, berinteraksi dengan baik gitu ya, sekaligus juga untuk menciptakan beberapa rangkaian yang bisa dinikmati masyarakat luas gitu dampaknya. Jadi ketika anak muda ini memiliki kesempatan untuk berkumpul nih guys, ya, bekerja sama, kemudian mengumpulkan ide-ide kreatif gitu ya, awalnya hanya berupa gagasan saja, lalu kita rubah menjadi gerakan, maka dari sanalah muncul berbagai bentuk kontribusi yang tidak hanya membantu individu berkembang saja, tapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Tetap ya, komitmen untuk bergabung di beberapa komunitas selagi itu berdampak sangat positif gitu, bisa dirasakan masyarakat luas dan semua kalangan gitu. Oke, okay? Yuk join terus bersama Pro 2 FM. Cerita kita masih panjang gitu di pukul 21 cerita penutup hari. Sunday mornings were your favorite.

Cerita penutup hari.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Jaga malamnya, kita lanjut ya sambil cerita-cerita. Cerita penutup hari ya, so pasti. Mudah-mudahan cerita penutup hari ini dan hari berikutnya dan hari-hari setelahnya ini bisa menginspirasi kalian dan juga bisa memberikan pelajaran bagi kita semua aja gitu ya. Apapun yang kita temui pengalamannya. Kalau kita berbicara tentang pengalaman gitu ya, kita mulai dari hal yang sehat-sehat ya. Karena ketika kita sehat, so pasti kita bisa melaksanakan kegiatan apa saja gitu ya, teman Pro 2. Nah, kita akan bermain olahraga atau hanya sekedar main game. Yang mana nih income yang bisa kita rasakan nih dari keduanya? Apakah olahraga atau sekedar main game? Nah, cerita penutup harinya kali ini akan berbagi ya. Soal bermain game masih dianggap sebagai kegiatan untuk mengisi waktu luang gitu. Namun perkembangan industri gaming ini membuat seakan muncul e-spot atau juga olahraga elektronik yang bisa mengubah pandangan tersebut gitu, teman Pro 2. Nah, kini ya bermain game secara kompetitif ini telah berkembang menjadi sebuah bidang profesional dengan atlet, kemudian pelatih, ada juga ruang turnamen ya, menciptakan satu tim hingga organisasi resmi. Lantas apa expose yang benar-benar bisa disebut olahraga atau hanya sekedar bermain game? Nah, di sini bukan sekedar bermain game saja gitu. Ada hal lain mungkin yang bisa kita dapatkan dari sekedar bermain game. Jadi perbedaan utama antara bermain game biasanya terletak pada unsur kompetitif dan tingkat keseriusannya, teman Pro 2. Dalam Expo sendiri, permainan atau tim bertanding ini berdasarkan aturan tertentu ya untuk mencapai kemenangan gitu. Namun di balik itu semuanya, atlet ini dituntut untuk memiliki kemampuan strategis, kemudian mampu berkoordinasi antara tangan dan mata gitu ya, menciptakan sebuah komunikasi, konsentrasi, serta kemampuan mengambil keputusan dengan cepat gitu. Bahkan sebuah para peneliti ya di akademis ini membedakan e-sport dan juga aktivitas bermain video game secara umum, maka e-sport ini berfokus pada permainan yang kompetitif dan membutuhkan keterampilan pemain gitu. Nah, sementara tidak semua aktivitas bermain game ini dapat dikategorikan sebagai e-sport loh guys. Seperti cabang olahraga lainnya, ya, atlet e-sport ini juga bisa menjalani latihan yang terstruktur. Jadi mereka ini tidak hanya bermain untuk bersenang-senang, tapi juga mempelajari strategi permainan, kemudian nantinya bisa mengevaluasi pertandingan, menjaga konsistensi performa, dan juga sekaligus bekerja sama dengan anggota tim gitu. Lalu seperti apa penjabaran lain nih Kak Dian? Oke, sabar dulu ya. Kita jangan sampai lewatkan dengan lagu-lagu dan single yang menarik di papan playlist kita nih. Salahkah kita nih dari Tap to Five ya. Kemudian nanti kita susun dengan Sia. Dan juga jangan lewatkan di musik aktifnya nih ya, lagu-lagu tradisionalnya gitu. Stay tune terus bersama Pro 2 FM.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dia, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget.
1: Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten juga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Tune in FM 94,6 RRI Produa Sumenep.
1: Teman terbaik kamu Produa FM masih menemani kalian semuanya nih guys ya, di cerita menutup harinya gitu. Kita masih berbicara tentang materi olahraga atau sekedar main game saja nih guys, yang mungkin bisa menjadi peruntukan bagi kita semua nih. Jadi yang sudah Dian sampaikan tadi nih teman Produa ya, Indonesia ini juga mengikuti ekspor sebagai olahraga. Dalam arti di Indonesia ini ekspor ini telah memiliki organisasi resmi gitu, yaitu Pengurus Besar Ekspor Indonesia atau PBESI. Nah, dalam peraturan tersebut ini yang kita ketahui ini ekspor yang didefinisikan ya sebagai cabang olahraga. Kemudian disertai dengan prestasi dan profesional ya dengan pertandingan gamenya. Nah, ini baru bisa diakui secara nasional. Dari situlah perkembangan tersebut ini juga memiliki dari keterlibatan pemerintah nih dalam pembinaan atlet. Nah, bahkan Kementerian Pemuda Olahraga saja ini turut memberikan prestasi. Ya, sandangan prestasi-prestasi bagi tim ekspor Indonesia gitu di ajang internasional. Ya, termasuk raihan medali pada SEA Games. Dan hal ini juga menunjukkan bahwa ekspor ini telah masuk ke dalam ekosistem olahraga yang menjadikan prestasi Indonesia. Nah, sementara nih PBESI ini memiliki visi untuk pengembangan, maksudnya mengembangkan ekosistem ekspor Indonesia yang bisa menjadikan Indonesia ini sebagai salah satu kekuatan ekspor di Asia gitu. Nah, jadi ekosistem tersebut ini tidak hanya mencakup atlet, tapi juga tim profesional gitu. Kemudian disertai dengan penyelenggaraan kompetisi, ada penerbitan game, disertai dengan sorotan media dan juga berbagai pihak lainnya gitu yang memberikan kontribusinya. Paham nggak sejauh ini kalian semua? Paham dong, karena itu kan masih pemuda-pemuda gitu, harus punya jiwa yang sehat. Jasmani dan juga rohani gitu ya, bukan hanya sekedar main game saja, ngomong-ngomong HP aja sampai ngantuk kalian, itu mah nggak ada gunanya gitu guys. Jadi manfaatkan gadget kalian itu sebagai sarana untuk membangun fondasi kalian ya, sebagai pemuda yang berjiwa sehat gitu ya. Kalipun kalian itu punya HP, nah manfaatkan tuh. Manfaatkan HP-HP itu dengan aplikasi yang bisa menunjang dunia olahraga kalian. Oke, jaga malam masih bersama kalian Pro 2 FM.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Harganya 60.000.
1: Scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
4: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
5: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
4: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
6: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
7: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Oke, teman Perdua, jaga malamnya masih menemani kalian semuanya di sepanjang cerita penutup hari kali ini ya. Bahasanya masih tetap sama nih. Bukan hanya sekedar game saja gitu ya yang bisa kita nikmati, tapi di balik game itu semua kita bisa berolahraga gitu. Jadi di sini jawabannya nih teman Perdua bergantung pada konteksnya. Nah, bermain game ini untuk hiburan tentu berbeda dengan naik sport sebagai aktivitas kompetitif ya, dan juga profesional gitu. Dan ketika permainan dilakukan dengan aturan yang jelas, maka memiliki sistem kompetisi membutuhkan keterampilan, kemudian strategi latihan, dan pembinaan atlet. Esport ini memiliki karakteristik yang jauh lebih dekat dengan olahraga prestasi. Jadi esport ini bukan sekedar tentang siapa yang paling lama bermain game, teman Perdua. Jadi di balik semua pertandingan terdapat pelatihan, strategi, kerjasama tim, tekanan kompetisi, dan tuntutan untuk mempertahankan performa gitu. Dan pada akhirnya pertanyaan e-sport olahraga atau sekedar main game mungkin tidak lagi menjadi pertanyaan utama. Yang lebih penting adalah bagaimana e-sport ini dapat berkembang gitu sebagai olahraga modern. So pasti untuk tetap memperhatikan prestasi. Kemudian bisa menyehatkan dan sekaligus juga mendidik. Nah, ini yang perlu diasah sebagai kemampuan kalian ini sebagai anak muda generasi masa depan gitu ya. Permainan itu di dalam game bisa kita dapatkan sebagai dunia olahraga gitu teman. Nah, kali ini masih kita lantunkan juga beberapa single menariknya di playlist kita. Ada Mahal Ini gitu ya, Mencintaimu. Kemudian nanti kita susul dengan Cerepin ya, Metro. Ada juga dari Maudi Ayunda yang kangen dengan lagunya. Singlenya kali ini berjudul Aku Yang Engkau Cari. Wis. Asik kan ya?

0: sih kamu ngerjain PR tapi sambil scroll media sosial atau nonton YouTube sambil ngechat? Waduh, kira-kira itu membuat kita cepat selesai apa enggak ya? Tapi tahu nggak kamu, riset menyebut lebih dari 70% pelajar melakukan hal ini loh teman Pro 2. Dan sayangnya otak kita sebenarnya nggak dirancang untuk fokus pada banyak hal sekaligus ya. Menurut penelitian, cuma sekitar 2,5% orang di dunia ini yang benar-benar bisa multitasking dengan efektif. Nah, saat kita pindah dari tugas ke media sosial dan kembali lagi, otak itu harus bekerja ekstra keras. Proses ini disebut task switching dan ia membebani prefrontal cortex, bagian otak untuk konsentrasi dan pengambilan keputusan. Akibatnya apa? Bukan cepat selesai tapi justru konsentrasi buyar, tugas lebih lama selesai, dan kualitas belajar menurun. Otak juga jadi lelah karena terus riset setiap kali kita ganti fokus. Dan dalam jangka panjang, kebiasaan ini bisa meningkatkan stres dan mengurangi kemampuan kita menyimpan informasi. Lalu solusinya apa, Man Pro 2? Coba kamu teknik monotasking ya. Fokuskan pikiran hanya pada satu tugas dalam satu waktu. Matikan notifikasi, kerjakan tugas selama 25 menit penuh, baru deh ambil jeda sebentar. Nah, dengan begitu otak kita bekerja lebih optimal dan hasilnya pun lebih baik. Ingat ya, produktif itu bukan soal berapa banyak yang bisa dikerjakan bersamaan, tapi seberapa fokus kita menyelesaikannya. Cobalah sekali-sekali ya, dan rasakan bedanya. Jangan lupa download aplikasi digital.
1: FM 94,6 RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Bahasa Madura, kita Indonesia. Sudah tahu belum? Kalau bahasa Madura termasuk salah satu bahasa daerah dengan jumlah penutur terbesar di Indonesia loh. Menurut publikasi Profil Suku dan Keragaman Bahasa Daerah hasil Long Form Sensus Penduduk 2020 yang dirilis Badan Pusat Statistik atau BPS pada tahun 2024, bahasa Madura masih menjadi salah satu bahasa daerah yang digunakan oleh jutaan masyarakat Indonesia, terutama di Pulau Madura, kawasan Tapal Kuda Jawa Timur, hingga berbagai daerah perantauan seperti Kalimantan. Yang membuat bahasa Madura unik bukan cuma jumlah penuturnya, tetapi juga tingkat tutur atau unggah-ungguh bahasanya. Dalam bahasa Madura dikenal beberapa tingkatan, mulai bahasa sehari-hari hingga bahasa yang lebih halus untuk menghormati orang yang lebih tua. Mirip seperti bahasa Jawa, tetapi memiliki kosakata dan pengucapan yang khas. Menariknya lagi, bahasa Madura memiliki beberapa dialek yang berbeda. Misalnya, dialek Sumenep yang sering dianggap paling halus.
1: Entarade emma bakna.
0: Dialek Pamekasan yang tegas.
2: Baen entarade emma.
0: Hingga dialek Bangkalan yang terdengar lebih cepat.
3: Kak. Ada emma, kak.
0: Meski berbeda dialek, masyarakat Madura tetap bisa memahami dengan baik. Jadi, kapan terakhir kali kamu ngobrol pakai bahasa Madura?

0: cerita penutup hari.
1: 94,6 Prodo FM, teman terbaik kamu. Kita masih Indonesia ya. Untuk kalian semuanya di cerita penutup harinya, kita masih lanjut ya guys ya. Dan nah, kali ini materinya dari Mabara jadi pertemanan. Wah, bagaimana bisa nih? Nah, jadi di sini bagaimana kalau semisal game ini bisa membentuk komunitas anak muda? Nah, mungkin ya, mungkin game komunitas ini sekarang kan lagi marak-maraknya gitu ya bagi anak muda. Nah, jadi di sini anggap saja kita mabar bareng gitu ya di layar gadget kalian masing-masing gitu. Nah, seperti kalimat sederhana yang mungkin sudah tidak asing bagi banyak anak muda, bermain game bersama ya, membentuk keceriaan bersama. Ini bukan hanya sekedar hiburan saja, tapi bagaimana cara kita untuk memanfaatkan sisi waktu tersebut gitu ya. Untuk bersaing dalam arti tetap sehat gitu. Untuk memenangkan pertandingan. Tapi ini adalah satu cara untuk bertemu, berkomunikasi, berinteraksi dengan sangat sehat, nyaman gitu satu sama lainnya. Nah, dari satu permainan, mungkin sebuah hubungan yang awalnya hanya sebatas rekan satu tim, ini bisa berkembang menjadi sebuah komunitas gitu. Bahkan perkembangan game online saja ini membuat interaksi tidak lagi dibatasi oleh jarak gitu ya. Ingat loh ya, di garis bawahi game online, bukan judi online. Game online itu yang asik gitu. Kalau judi itu waduh, bikin sesak jantung guys. Gak boleh, gak boleh pokoknya. Nah, jadi permainan dari kota, ini bahkan negara yang berbeda, ini dapat bertemu dalam satu pertandingan. Kemudian bisa menciptakan komunikasi melalui voice chat dan juga bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Oke, yuk kita isi kembali nih lagu di playlist kita. Ada Arlando.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Cerita penutup hari.
1: Nah, teman Pro 2, dalam arti mabar sebagai ruang bersosialisasi, di sini multiplayer pada dasarnya ini menyediakan ruang interaksi yang berbeda ya dari permainan single player. Dan juga survei periset ini pada tahun 2024 terhadap 1453 ya remaja di Amerika Serikat ini menunjukkan ya bahwa 89% remaja ini bermain video game melakukan bersama orang lain gitu ya, baik secara langsung maupun online. Nah, sementara 72%-nya ini mengatakan salah satu alasannya ini bermain adalah untuk menghabiskan waktu bersama orang lain. Nah, bahkan 47% ini permainan remaja ini mengatakan pernah mendapatkan teman secara online melalui video game gitu. Nah, disinilah ya, dari teman satu tim menjadi teman di dunia nyata gitu. Jadi pertemanan dalam game biasanya ini dimulai dari hal sederhana gitu, seperti bermain bersama secara rutin ya, sering-sering bertemu dalam pertandingan gitu. Ya pokoknya gitu-gitu teman berdua ya. Jadi buat seru gitu. Nah, jadi permainan saling mengenal, berkomunikasi di luar game dan juga berpindah ke platform lain untuk tetap terhubung. Di sini juga peneliti periset ini sebelumnya juga menemukan bahwa 78% ini remaja bermain game online secara bermain bersama ya, membuat mereka lebih dekat dengan teman-teman yang sudah mereka kenal gitu. Bahkan juga sebanyak 52% ya merasa lebih terhubung dengan permainan lain yang sebelumnya bukan teman kita gitu, nggak kita kenal gitu. Asik kan ya. Nah, juga dari teman satu tim nih, ini bisa menjadi teman di dunia nyata gitu, dari peneliti yang sudah ditemukan. Nah, kemudian bisa memunculkan komunitas gamer. Nah, ketika hubungan antar pemain semakin banyak dan intens, maka terbentuklah komunitas. Nah, disitulah komunitas gamer ini dapat muncul secara informal melalui grup percakapan, server online, hingga komunikasi berkumpul ya bersama komunitas gitu, yang terintegrasi dengan kegiatan seperti turnamen, gathering, dan juga diskusi gitu. Nah, disitulah juga research center ini menemukan bahwa sejak lama ya game online ini telah menjadi ruang bagi remaja gitu ya untuk kelompok dan guild. Nah, dalam survei mereka ini 43% remaja bermain game online dengan orang lain ini mengatakan mereka ini bermain sebagai bagian dari kelompok itu ya. Nah, kita pasti ditemenin lagu-lagu yang sangat nyaman sekali gitu ya, sebagai penambah suasana hangat ceriaan kalian semua yang larut malanya bersama Pro 2 FM gitu. Ada The Joker gitu dari Yoseran, kemudian ada Cedar ya dari Grace ya, kemudian juga kalau agak malam sepertinya kita ditemani dengan lagu-lagunya yang agak manca gitu ya. Asik deh. Nih lagunya kita nikmatin sama-sama.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
3: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
2: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
3: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
4: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jadi teman Pro 2, kesimpulannya untuk materi kita di cerita penutup harinya malam hari ini terkait main game yang bisa berdampak positif gitu ya, sebagai mabar untuk menciptakan komunitas gitu. Kita bisa menjadi lebih dari sekedar aktivitas untuk mengisi waktu saja gitu ya. Jadi di sini game ini bisa memberikan ruang bagi anak muda untuk berkomunikasi, bekerja sama, kemudian juga menemukan teman dengan minat yang sama gitu, dan membangun komunikasi alias komunitas gitu. Yang membuat sebuah komunitas ini membuat diri kita lebih nyaman gitu ya di dunia game, ini terciptanya sebuah komunikasi yang sangat baik gitu ya. Bisa kenal satu sama lainnya, berkolaborasi, atau bisa menciptakan strategi-strategi baru gitu ya untuk memenangkan permainan. Nah, mungkin itu dampak baiknya gitu, sebagai mengasah otak gitu. Ya, cerita penutup harinya sampai di sini ya guys. Kalian semuanya, di pukul 23 kita akan lanjut di Jazz Music.

0: Just Music Produa
1: 94,6 Produa FM, teman terbaik kamu di single-single penutup kita. Hingga menjelang pukul 24 malam nanti, yuk kita akan lantunkan di Just Music.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dia, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
3: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
4: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
3: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
5: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
6: Tune in FM 94.6 RRI Produs Sumeneb.

dihadapkan sama pilihan, kelak kamu ya bakalan jadi spesialis yang jago banget di satu bidang, atau akan jadi seorang generalis yang serba bisa. Ini analogi simpelnya ya, nomor 2, spesialis itu kayak dokter jantung, fokusnya mendalam, solusinya tajam. Nah, kalau generalis itu kayak project manager,

keahlian yang mendalam sebagai spesialis, tapi tetap punya wawasan luas dan kemampuan belajar cepat sebagai seorang generalis. Jadi jangan terlalu bingung deh, dalami apa yang kamu suka, tapi jangan tutup juga. Jangan tutup mata juga pada ilmu yang lain. So, be a T-shaped person dalam di satu bidang, lebar pengetahuannya, dan kamu harus bersemangat untuk tetap eksplorasi.

Pro 2, kira sampai di sini dulu nih. Dian menemani kalian semuanya di aktivitas jaga malam ya, tradisi hari ini. Dan di esok hari kita akan suka kembali di jam dan frekuensi yang sama di Pro 2 FM. Oke, selamat tidur untuk kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar program siaran hari ini, Rabu 2 September 2026. Siaran kami Program 2 Radio Republik Indonesia Sumenep, frekuensi FM 94,6 MHz. Dari Jalan Urip Sumoharjo 26 Sumenep Madura, kami ucapkan selamat mengikuti. Salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan dan merdeka.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Just Music Berdua.
1: Selamat kemana merah Ibro DFM semua teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat hari Rabu. Oke, okay, di pagi ini Anis bakal menemani kalian semuanya di Sepada ya. Kalian juga bisa ikutan gabungan sama kita. Nanti kalau di Sepada itu ada BBI, Bangga Berbahasa Indonesia. Kamu bisa ikutan jawab, terus pilih-pilih APK nih, pilih-pilih topik. Kamu juga bisa komen-komen tentang topik kita di pagi ini gitu ya, dari sudut pandang kamu tuh seperti apa, pendapat kamu boleh ya sharing bareng sama kita teman Pro 2. Tapi satu jam ke depan ini Anis bakal hadirkan lagu-lagu khas Pro 2 buat kalian semuanya. Tetap di Pro 2 Semenop, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tune in FM 94.6 RRI Broadcast Sumeneb.

tak hanya wajah yang butuh perawatan, tak hanya tubuh yang perlu kita perhatikan, tapi hati juga butuh perhatian kita. Sebab apa? Hati yang membuat kita indah, bukan tubuh ini yang membuat kita menawan. Dengan hati, insya Allah kita akan semakin dekat kepada Ilahi, dan dengan hati, insya Allah jati diri kita akan terbenahi. Saat ini banyak orang yang memperhatikan wajah, dan banyak orang yang peduli pada bentuk tubuhnya, tapi tidak dengan hatinya. Oleh karena itu, mari kita bersama untuk senantiasa memperhatikan hati kita, karena hati adalah keindahan sejati, dan hati adalah anugerah Ilahi. Jaga

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: FM 94.6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
1: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
0: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
1: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
2: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
3: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

Info Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2. Kita update informasi dulu ya di Info Pro 2. Kali ini barengan sama Anies. Nah teman Pro 2, masyarakat Sumenep akan mendapatkan kesempatan mengikuti kegiatan Sumenep Bersolawat bersama dengan PT Arena Makmur Sentosa. Ah ini udah bukannya ya? Bukannya sudah ya? Apa belum ya? Oke, dan kabar lainnya teman Pro 2, Satuan Lalu Lintas Polresta Sumenep melakukan pengaturan dan pemantauan arus lalu lintas melalui pos 12.0 di Jalan Trunojoyo Kabupaten Sumenep. Nah, kegiatan ini menjadi bagian dari pelayanan kepolisian dalam memastikan kelancaran lalu lintas sekaligus memantau kondisi arus kendaraan di wilayah hukum Polresta Sumenep. Sejumlah personil Turjakwali Satlantas Polresta Sumenep diterjunkan dalam kegiatan tersebut. Selain melakukan pengaturan lalu lintas, petugas juga memanfaatkan Traffic Management Center atau TMC Pos 12.0 untuk memantau perkembangan arus lalu lintas secara langsung. Dan kabar lainnya teman Pro 2, Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Sumenep membahas sejumlah program kerja dalam rapat kerja Kabupaten Rakerkap KONI Sumenep 2026. Nah, Rakerkap ini menjadi forum evaluasi program yang telah berjalan sepanjang 2026 sekaligus membahas agenda yang akan dilaksanakan hingga akhir tahun. Ketua Harian KONI Sumenep Abdul Qadir Al-Mahdali mengatakan Rakerkap 2026 menjadi momentum untuk memastikan program yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai target. Dan informasi ini mengakhiri Info Pro 2. Kita lanjut ya ke Sepadan.

0: kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman Bro 2.
1: 9 merek di Pro 2 FM. Semua teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Spada teman Pro 2. Nah, barengan sama Anis ya pagi ini kita awali dulu di BBI Bangga Berbahasa Indonesia. Oke, jadi cluenya untuk pagi ini teman Pro 2, istilah dalam bahasa Indonesia dari orang yang merasa dirinya itu paling penting. Itu apa ya? Anis sudah share di Instagram, di WhatsApp juga. Kalian tinggal komen aja jawabannya apa ya. Anis tunggu. Ini udah ada sebenarnya 2 huruf pertama sudah ada ya, N dan A. Kalian tinggal jawab sisanya. Huruf terakhir juga sudah terisi yaitu S. Ini gampang banget kayaknya ya. Yaudah deh, Anis tunggu jawaban dari kamu teman Pro 2.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kamu sedang mendengarkan RRI Pro 2 Sumeneb. Teman terbaik kamu.

0: cuaca update hari ini.
1: Nah, teman Pro 2 dari BMKG nih ya, perakiraan kondisi cuaca maritim Jawa Timur untuk tanggal 2 September hari ini, wilayah Laut Jawa bagian timur, cuacanya itu diperkirakan akan cerah berawan dengan kondisi anginnya dominan dari tenggara. Kecepatan maksimum 33 knots atau 61 km per jam dengan gelombangnya 0,8 sampai 1,9 meter. Di wilayah Selat Madura, cuacanya diperkirakan juga akan cerah berawan teman Pro 2 dengan dominan dari tenggara ya, kondisi anginnya kecepatan maksimum 29 knots atau 54 km per jam. Gelombangnya 0,5 sampai 1,4 meter. Nah, sedangkan kalau di wilayah perairan selatan Jatim, cuacanya itu diperkirakan juga akan cerah berawan dengan gelombangnya diperkirakan mencapai 3,3 meter teman Pro 2. Nah, ini ada juga informasi informasi tinggi gelombang wilayah Jawa Timur untuk tanggal 2 sampai 5 September 2026 teman Pro 2. Jadi kondisi sinoptik arah angin dominan dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 sampai 23 knots. Kondisi cuaca secara umum cerah berawan di sebagian besar wilayah perakiraan ya. Nah, tinggi gelombang 1,25 sampai 2,5 meter ini berpeluang terjadi di beberapa daerah seperti di perairan Bawean bagian utara, perairan Bawean bagian selatan, kemudian perairan Masalembu juga. Perairan utara Bangkalan, perairan Gresik bagian utara, dan juga ada perairan Sumenep bagian utara juga akan berpeluang terjadi mencapai tinggi gelombang itu mencapai 2,5 meter ya. Sama dengan perairan Kepulauan Kangean Selatan, kemudian perairan Kepulauan Sapu di bagian utara dan lain-lain ya. Nah, terus ada juga nih ya, diperkirakan tinggi gelombang 2,5 sampai 4 meter yang berpeluang terjadi di beberapa wilayah seperti perairan Trenggalek, perairan Tulungagung, perairan Blitar, perairan Malang dan juga perairan Banyuwangi teman Pro 2. Itu dia ya dari BMKG Trunojoyo untuk kondisi cuaca maritim Jawa Timur hari ini dan juga untuk informasi tinggi gelombang di wilayah Jawa Timur.
0: Info cuaca hari ini bersama BMKG Trunojoyo Sumenep.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Listen to Pro 2 RRI Sumedep. Teman terbaik kamu.

0: Bangga Berbahasa Indonesia.
1: Oke, kita jawab dulu BBI-nya. Istilah dalam bahasa Indonesia dari orang yang merasa dirinya paling penting. Apa tuh? Oke, ini kayaknya pada tahu semua ya. Gampang soalnya. Jawabannya apa teman pro 2? Narsis ya. Jadi narsis ini kondisi atau sifat ketika seorang tuh punya rasa kagum dan cinta terhadap diri sendiri yang berlebihan teman pro 2. Oke, thank you yang udah jawab ya. Ada siapa aja nih? Di WhatsApp ada Kak Afif ya, thank you narsis jawabannya. Terus di Instagram ada Kak Yud Wahyudi yang udah jawab juga narsis. Ih, betul semua kalian ya. Karena emang gampang banget kayaknya ya untuk hari ini BBI-nya. Yaudah deh, next nanti kalau ada BBI lagi jangan lupa ya ikutan join sama kita teman Pro 2.

0: Scroll. Eh, kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
1: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
0: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
1: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
2: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
3: Kamu sedang mendengarkan RRI Pro 2 Sumeneb. Teman terbaik kamu.

0: Lalu Lintas Update.
1: Teman Pro 2, kenapa sih harus zero overdimension and overload? Jadi kendaraan yang overdimension sekarang itu dikategorikan sebagai tindakan pidana kejahatan lalu lintas. Nah, terus menekan angka kerusakan jalan nasional juga ya, biar nggak rusak jalannya, teman Pro 2. Nah, terus kenapa lagi nih harus zero overdimension and overload? Ini bisa menekan risiko kecelakaan fatal akibat truk kehilangan kendali seperti remblong, seperti itu ya. Jadi truk bermuatan lebih itu bukan cuma merusak infrastruktur jalan aja, tapi juga bisa mengancam keselamatan ribuan pengguna jalan setiap harinya, teman Pro 2.

0: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton. Enak banget ya.
1: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini? Kan sudah ada jadwalnya kak.
0: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.